0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Prancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
4: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
3: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
3: Demikian Sugandi Afandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya.
6: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
6: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
7: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
6: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfa Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
9: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000, Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
9: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
10: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
9: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
11: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
12: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Tua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jim Lee Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jim Lee mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
11: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
12: Jim Lee juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Naji kepada Heri Susanto.
13: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
12: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, Transmudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Basin Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Laporan khusus.
15: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Atanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda, menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
16: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
17: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
16: That the conference's results will make a significant.
15: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
18: These challenges affect every nation.
19: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
18: On water has never been more urgent.
15: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
20: In practical terms, it is a combination of insolvency.
19: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
15: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Ran Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armana Tanasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik, ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
3: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
4: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak. Kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
5: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
4: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
3: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi, karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
4: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi, dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
3: Indonesia juga kembali menekankan
4: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain Timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Gold Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Palu masih di Palu pagi ini, pendengar. Kalau berbicara tentang hobi ya, ada beberapa hobi juga diantaranya adalah memelihara ayam. Nah, Anda tahu mungkin ayam kate ya. Nah, ayam kate ini merupakan jenis ayam berperawakan pendek dan mungil yang banyak diminati penghobi unggas ya, karena keunikannya. Suaranya yang ramai seperti nyanyian yang memang sedikit berisik, tetapi justru mampu menjadi hiburan menyenangkan sepanjang hari bagi pemiliknya. Dari laman rri.co.id, pendengar, kita nih informasi dengan ayam kate ini ya, menurut Henry Sirait yang mengaku memelihara memelihara 6 ekor ayam kate, beberapa lainnya sedang dalam proses penetasan, dan ia mengatakan bahwa pakan berupa campuran jagung halus dan pakan jadi diberikan rutin serta air minum selalu tersedia. Bersih begitu ya. Dan awalnya anakan ayam kate miliknya ini dibeli dengan harga cukup mahal, apalagi bila sudah dewasa harganya pasti berbeda. Ayam kate miliknya dirawat betul dengan kandang yang nyaman, terlindung dari matahari, dan kebersihannya juga tetap terjaga. Dan pendengar, dari melansir Kementerian Pertanian RI bahwa ayam kate ini bisa menjadi peluang bisnis yang sangat menarik, dan hal ini karena permintaan pasar terhadap unggas hias unik ini terus meningkat. Dan tentunya Anda perlu menyiapkan kandang bersih serta sirkulasi udara yang baik agar kesehatan fisik ayam kate tetap terjaga optimal. Dan pilih indukan ayam kate yang memiliki kualitas unggul agar menghasilkan keturunan dengan karakteristik bentuk tubuh yang sangat proporsional. Dan pastikan memberikan pakan berkualitas tinggi secara rutin supaya kebutuhan nutrisi pertumbuhan ayam kate ini dapat terpenuhi dengan sempurna. Dan kebersihan lingkungan kandang juga harus selalu diperhatikan dengan seksama untuk mencegah penularan berbagai macam penyakit berbahaya yang menyerang unggas. Dan lakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada area sekitar kandang guna memastikan bahwa sanitasi lingkungan benar-benar terjamin bagi ternak. Dan proses penetasan telur ayam kate ini membutuhkan perhatian khusus ya, agar keberhasilan hidup anakan yang baru menetas menjadi sangat tinggi. Jadi penggunaan mesin tetas otomatis disarankan bagi peternak yang ingin memproduksi bibit ayam kate dalam jumlah banyak. Dan pemberian vitamin dan suplemen tambahan juga sangat penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh ayam kate dari serangan cuaca buruk. Dan konsultasikan jadwal vaksinasi rutin kepada tenaga medis hewan terdekat demi menjaga stabilitas kesehatan populasi ayam kate ini ya. Jadi ayam kate ini dapat di pemasarannya ya, tentunya Anda bisa melakukannya melalui media sosial, karena memang memiliki media sosial ini memiliki pangsa pasar yang luas ya, hingga keluar daerah seperti itu, pendengar. Apakah di Palu ini Anda juga punya hobi dan usaha ayam kate ini, ada nggak ya kira-kira di Palu? Oke, pendengar, masih di Palu pagi ini untuk melanjutkan kebersamaan kita sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nangru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Baik, Prof. Santo RRI Palu masih di program kita untuk pagi ini, pendengar ya. Masih juga dengan hobi. Oke, masih beberapa beberapa informasi juga terkait dengan hobi begitu ya. Oke, tadi saya sudah berikan informasinya dari laman rri.co.id terkait dengan hobi ternak dari ayam katil begitu ya. Dan memang ada beberapa hobi yang bisa menghasilkan uang. Jadi diantaranya, nah kalau misalnya Anda juga suka berkebun nih pendengar ya. Jadi berkebun ini menjadi hobi yang semakin diminati karena memberikan ketenangan dan manfaat bagi kesehatan. Dan selain itu untuk konsumsi sendiri, dan hasil panen seperti sayuran, buah atau tanaman hias ini dapat dijual kepada masyarakat. Bahkan beberapa orang berhasil mengembangkan usaha tanaman hias dari hobi yang awalnya hanya mengisi waktu luang. Banyak ya teman-teman saya juga yang sedang melakukan ini, hobi menanam bunga-bunga hias, akhirnya ini juga bisa menghasilkan cuan kayak gitu. Apakah Anda berminat? Kalau memang Anda punya hobi menanam, ini boleh dikembangkan. Jadi berawal dari hobi tentunya ini juga bisa menghasilkan cuan. Selamat melanjutkan hobi Anda ya. Jadi jangan tanamannya mungkin dibanyak-banyakin di rumah, di pekarangan. Kalau misalnya ada yang berminat, boleh dijual. Jadi sekali lagi, hobi yang bisa menghasilkan uang begitu ya. Dan selain berkebun, mungkin juga Anda suka dengan kerajinan tangan dan membuat aksesoris ya, seperti rajutan, hiasan rumah atau souvenir. Ini juga merupakan hobi yang memiliki nilai ekonomi. Jadi produk-produk unik dan kreatif ini sering diminati karena memiliki ciri khas tersendiri. Jadi saat ini pemasaran juga semakin mudah ya, melalui platform digital dan juga pameran UMKM. Nah, gimana dengan Anda yang suka membuat kerajinan tangan, aksesoris, rajutan, hiasan rumah, souvenir ya. Mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan dan tentunya bisa menghasilkan cuan yang lebih banyak lagi berawal dari hobi yang Anda lakukan.

0: Jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah. Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sih bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya, sis. Ingat enggak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh enggak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu enggak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sisi.

0: Cewek.
1: Eh Mel, tuh nyong kayak ganteng eh.
2: Kumate, kenal kok.
0: Nomor HP dong Nona.
1: Bisa ya kakak. Mau sekalian di nomor rekening, kosong deh nih.
2: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok Sonde, kasih nomor rekening ke orang yang Sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
1: Ih, biar su, Son jadi leh.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin.

Masih bersama Pro 1 RRI Palu, matahari masih enggan untuk bersinar pagi ini. Pukul 9:37 waktu Indonesia Tengah, kita masih berbicara tentang hobi pendengar. Di antara Anda mungkin juga punya hobi menulis ya. Bagi yang gemar menulis, hobi ini bisa berkembang juga menjadi profesi atau usaha sampingan, mulai dari menulis artikel, konten media sosial, naskah, hingga buku. Jadi kemampuan merangkai kata dengan baik ini menjadi keterampilan yang banyak dicari di era digital saat ini. Jadi kalau misalnya Anda punya hobi untuk menulis, ini bisa dikembangkan ya, dikembangkan bisa menjadi profesi atau usaha sampingan. Kemudian ada lagi nih, membuat konten digital. Jadi hobi membuat video, podcast atau konten digital ya, ini menjadi apa ya, salah satu peluang yang cukup menjanjikan juga. Jadi dengan kreativitas dan konsistensi, seseorang dapat membangun audiens dan memperoleh penghasilan melalui kerjasama promosi iklan atau berbagai program monetisasi. Udah banyak yang melakukan ini ya. Nah, kemudian nih, ada hobi yang menyenangkan juga yang bisa menghasilkan cuan, memelihara ikan atau hewan hias ya. Ikan hias, nih banyak orang memulai hobi memelihara ikan hias, burung atau hewan peliharaan lainnya karena kecintaan terhadap hewan. Dan seiring waktu, hobi ini juga dapat berkembang menjadi usaha penjualan bibit pakan perlengkapan maupun jasa perawatan. Nah, ada lagi nih, menjahit dan desain busana. Jadi kemampuan menjahit yang awalnya mungkin hanya digunakan untuk kebutuhan pribadi dapat berkembang menjadi usaha rumahan, jasa permak pakaian, pembuatan busana, hingga desain pakaian khusus memiliki peluang yang cukup baik, terutama menjelang hari-hari besar dan juga acara tertentu. Luar biasa ya. Jadi memang banyak sekali hobi-hobi yang bisa Anda salurkan, bisa Anda kembangkan untuk menjadikan datangnya cuan. Jadi setiap hobi itu memiliki potensi untuk berkembang menjadi peluang usaha. Jadi kuncinya adalah ketekunan, kemampuan untuk terus belajar, keberanian untuk memulai. Siapa tahu nih, kegiatan yang selama ini dilakukan untuk mengisi waktu luang Anda bisa jadi ataupun bisa menjadi sumber penghasilan dan juga membuka jalan untuk menuju kesuksesan.

0: Orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, kok orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Iya juga ya, kan kata-kata itu nggak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

Pro Santo RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk pagi hari ini. Sampai di sini dulu juga perjumpaan kita. Saya sudah menemani Anda sejak pukul 5 subuh tadi, dan masih banyak program yang bisa Anda ikuti. Setelah ini nanti Anda bisa ikuti program Ruang Disabilitas dan Inklusi, akan berbicara terkait dengan mereka tidak berbeda, mereka istimewa. Nanti akan dipandu oleh rekan saya Joko Nurcahyo. Dan baik, saya Marini pamit dari ruang dengar Anda. Kita berpisah, insya Allah nanti jumpa lagi di lain waktu ya. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang kena mata, sakit tahu.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
6: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom.
5: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI.

Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia, Palu Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita kembali bersama di Ruang Disabilitas dan Inklusi, ruang berbagi inspirasi, pengetahuan dan kepedulian untuk mewujudkan masyarakat yang lebih ramah, setara dan juga inklusi. Saya Joko Nurce Sujari akan bersamai sampai di jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Karena sekali lagi setiap manusia itu terlahir dengan keunikan, ada potensi, ada cara yang berbeda yang diberikan Tuhan kepada mereka dalam menjalani kehidupan. Perbedaan itu bukan alasan untuk kemudian membatasi kesempatan, melainkan kekayaan yang memperkuat keberagaman kita. Nah, penyandang disabilitas bukanlah individu yang berbeda dari kita sebenarnya, tapi bagian dari masyarakat yang sebenarnya memiliki kemampuan, mimpi, serta kontribusi yang sangat luar biasa. Tema kita hari ini adalah mereka tidak berbeda, mereka istimewa. Kita diajak untuk melihat bagaimana disabilitas dengan perspektif yang lebih humanis. Bukan kita fokus pada keterbatasan sebenarnya pagi ini, tapi bagaimana mereka punya potensi, punya prestasi, dan kemudian punya semangat untuk bisa menginspirasi saya dan juga semua pendengar RRI di luar sana. Telah hadir di studio kami untuk pagi ini ada guru, seorang guru dari sekolah luar biasa, ada Ibu Haryanti SPD GR. Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih sudah hadir di RRI Palu.
1: Ya,
0: sudah berapa lama jadi guru?
1: 20 tahun.
0: Hah? 20 tahun. Kelihatan ya. Dari mukanya, Ibu, sabar banget. Kemudian ada Muhammad Abid Ardi Ataris. Panjang benar namanya, Dek. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Sehat hari ini?
2: Sehat.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Umurnya berapa sih?
2: 13.
0: 13 tahun. Berarti kalau sekolah kelas berapa itu ya?
2: Kelas 1 SMP.
0: SMP.
2: Tahun ini mau kelas 2.
0: Kelas 8 berarti ya?
2: Kelas 8.
0: Naik kelas 8. Wih, keren. Kemudian ada Muhammad Fatir. Ya. Oke, beliau difabel rungu ya, tunarungu ya. Mungkin bisa Ibu yang menyampaikan supaya selamat pagi. Oke. Oh, gitu ya.
1: Ya, selamat pagi juga.
0: Oke. Okay. Jadi pendengar dan juga pemirsa RRI, Anda bisa menyaksikan tayangan kami juga di YouTube RRI Palu pagi ini. Ada teman-teman yang hadir, ada adik-adik kita, ada Muhammad Abid Ardi Ataris dan kemudian ada Muhammad Fatir. Mereka ini punya prestasi sebenarnya, punya prestasi yang sangat luar biasa. Saya manggilnya yang satunya siapa? Abid ya. Manggilnya Abid, Ardi atau Ataris?
2: Abid, Abid.
0: Abid. Wih, keren. Oke, okay. Abid jago nyanyi rupanya juga ya.
2: Iya.
0: Apa genrenya rock beat?
2: Apa beat? Ya gimana ya?
0: Rock, dangdut, beat.
1: semua kayak
2: semuanya kayak.
0: Semua genre ya?
2: Tergantung lagu apa yang disuruh nyanyiin.
0: Oh, nah, gitu. Ya. Ngeri kali kalau beat begini. Tapi semua tahu ya berarti lagu-lagu itu beat ya?
2: Harus dihafal dulu.
0: Harus dihafal dulu. Dengarnya dari mana? Dari mama yang kasih dengar atau beat sendiri yang request ke mama gitu?
1: Audio.
0: Oh, dari audio. Oke deh, nanti kita ngobrol sampai jam 11 ya, Bit ya, sama Fatir. Ibu Haryanti, Bu Haryanti, boleh tahu enggak pertama kali Ibu kemudian tertarik menjadi guru di SLB dan sampai hari ini memasuki
1: 20 tahun.
0: Di dekade ya. 20 tahun. Itu tertarik bisa menjadi guru apa sih?
1: Iya, kemarin itu awalnya saya mendaftar di SLB itu sebagai guru keterampilan.
0: Oke.
1: Okay. Untuk mengajar anak-anak merias wajah. Alhamdulillah selama saya pegang anak-anak untuk khususnya tunarungu, Pak ya. Saya megang mereka itu alhamdulillah selalu juara provinsi. Okay. Tingkat provinsi untuk ke tingkat nasional. Nah, kalau kemarin itu kegiatan-kegiatan lomba itu LKS, lomba keterampilan siswa.
0: Siswa ya.
1: Itu sampai berlanjut sampai hari ini kegiatan itu, dan itu tetap saya pegang untuk kecantikan Mariat. Jadi sekarang dari tahun 2013 saya sudah mulai pegang kelas. Dari kelas autis, kelas grahita, sampai saya sekarang di terakhir memegang itu tunarungu. Ya, anak disabilitas rungu. Jadi sekarang tunarungu itu sekarang enggak dipanggil tunarungu ya, Pak ya, tapi teman-teman tuli. Mereka itu suka dipanggil dengan sebutan teman-teman tuli.
0: Kenapa
1: karena
0: begitu, ya?
1: Teman tuli itu lebih dekat, maksudnya lebih lebih dihargai mereka dengan menggunakan bahasa panggilan teman tuli. Tetapi kalau memanggil tunarungu itu kayak apa ya, seakan-akan tidak menghargai mereka. Jadi sekarang itu panggilan sesuai dengan undang-undang yang Pak Jokowi buat, undang-undang nomor 8 tahun 2006, anak-anak cacat sekarang disebut dengan anak-anak disabilitas. Tidak boleh lagi seperti orang awam ya Pak ya. Orang-orang yang dulu itu kan selalu manggilnya anak cacat.
0: Iya betul.
1: Anak-anak cacat, anak bodoh-bodoh. Ya sekarang sudah dengan adanya undang-undang dari Presiden Jokowi itu sudah dibentuk panggilannya itu dari disabilitas atau difabel. Difabel itu adalah diri sendiri. Maksudnya mereka itu difabel dengan disabilitas itu beda. Difabel itu bentuk orangnya, tapi disabilitas itu kebutuhan kekurangannya dan kelebihannya. Begitu disabilitas seperti disabilitas, oh anak ini disabilitas netra, berarti dia mempunyai kekurangan
0: di mata
1: begitu. Tunarungu atau tuli, disabilitas tuli atau disabilitas rungu, itu biasa dipanggil dengan disabilitas itu. Oh berarti dia ini, kalau orang-orang dulu itu panggilnya bisu ya Pak ya. Itu karena adanya itu undang-undang, maka sekarang panggilan disabilitas.
0: Iya, kalau mungkin kalau kita berbicara yang ke belakangnya, tuna itu kan bahasa dari Sanskerta ya,
1: iya,
0: yang berarti adalah cacat atau rusak ya. Rungu kan masalah pendengaran ya. Jadi seperti sampaikan Ibu Haryanti tadi bahwa pergeseran istilah dari tunarungu menjadi tuli itu adalah sebenarnya karena komunitas penyandang disabilitas itu pendengarannya lebih memilih ke kata tuli tadi ya.
1: Iya.
0: Jadi lebih ke sosial budaya, sebenarnya lebih ke Indonesia banget kita ya, lebih sosial budaya menghargai itu Ibu ya. Ibu tadi awal masuk jadi guru keterampilan.
1: Keterampilan.
0: Kemudian bergeser ke jadi
1: guru kelas.
0: Guru kelas. Kemudian sekarang jadi ke teman-teman yang tuli, kemudian yang netra juga ya, netra. Kayak gitu.
1: Tapi kalau netra kebetulan sempat ikut pelatihan.
0: Ikut pelatihan.
1: Ibu
0: boleh tahu nggak ketika mengajar, selama mengajar deh, apa yang paling berkesan kemudian mengajar adik-adik kita, anak-anak kita yang punya kebutuhan khusus ini, Ibu? Kan berbeda dengan guru-guru yang lain.
1: Iya, kesannya ya. Saya terus terang, saya luar biasa sekali dengan mereka. Rasa kita mengajar mereka itu bukan karena otak kami pintar atau otak kami diberikan kelebihan dengan mereka, tapi kita mengajar dengan mereka itu dengan hati. Begini, bagaimana caranya kita memegang mereka itu harusnya dengan hati kita. Anak-anak disabilitas ini memilih Pak, memilih guru. Kenapa saya bilang mereka memilih? Pertama, mereka itu dekat dengan guru siapa saja yang mereka inginkan.
0: Ibu nangis saja, jangan nangis juga jadi.
1: Mereka itu menginginkan guru. Tetapi guru yang mereka inginkan, guru yang dekat dengan hati mereka. Jadi pada saat kita mengajar, kita bukan mengajar harus dengan tulis ini, tulis buku ini, tulis ini pelajaran, tulis, tidak Pak. Tapi bagaimana caranya kita ambil hatinya mereka dulu. Kita dekat hatinya kita dulu dengan mereka. Baru kita bisa bisa mengajarkan mereka pendidikan yang kita akan ajarkan gitu. Tapi kalau kita hanya sekedar mengajar, datang mengajar tapi kita tidak menggunakan hati, itu anak-anak itu datang hanya sekedar datang, duduk, diam, pulang Pak. Gitu. Beda dengan anak reguler, karena saya juga pernah merasakan mengajar di reguler ya Pak ya. Itu mereka itu mereka pintar cerdas. Mereka pintar dan cerdas anak-anak. Tetapi larangan-larangan guru itu mereka abaikan. Tapi guru anak SLB dengan keterbatasan mereka itu, mereka bisa mendengar kami, gurunya.
0: Iya, ini kan bukan persoalan transfer ilmu saja,
1: iya,
0: ya, tapi bagaimana mereka melatih keterampilan, melatih mereka bisa berdaya, percaya diri tengah masyarakat.
1: Iya,
0: itu
1: Pak.
0: Berat loh Bu,
1: berat banget. Berat sekali.
0: Berat banget.
1: Luar biasa beratnya.
0: Bangga ya.
1: Tetapi
0: Bu,
1: jadi alhamdulillah, saya sebagai guru SLB, 3 hari saja Pak, saya tidak masuk sekolah, rasa rindu kangenku itu luar biasa. Karena pada saat kami datang di sekolah, kalau kami yang terlambat, murid yang duluan datang, kami sudah mereka sambut ibu dengan begitu gembira. Giliran kami yang duluan datang, kami sambut mereka di muka pagar.
0: Oke lah. Bangga berarti Bu ya, bangga jadi guru SLB.
1: Alhamdulillah saya bangga sekali Pak. Dengan SLB, dengan saya guru jadi guru SLB Pak, saya bisa menjadi seorang Ibu Yanti yang berprestasi. Saya bisa membawa nama sekolah ke jenjang nasional, menjadi juara 3 nasional lomba keahlian guru tahun 2019.
0: Nanti kita bahas lagi itu Bu ya. Satu dulu, SLB mana sih?
1: Muhammadiyah.
0: Oke. Bit, masih ada Bit?
2: Masih ada.
0: Hadir gitu ya berarti Bit. Hadir Bit gitu ya Bit ya.
2: Hadir.
0: Oke deh. Ini saya suka nih Abit sama Fatir cerah begini ya. Bit, bisa ceritakan tentang diri kamu apa sih sebenarnya? Jagonya di mana Bit?
2: Saya sih jagonya di mana ya?
0: Di mana ya?
2: Menyanyi.
0: Nyanyi gitu ya. Nyanyi. Yang ngajarin pertama siapa sih? Memang suka gitu nyanyi. Passionnya di nyanyi gitu.
2: Tidak ada gurunya. Siapa? Bisa kita panggil Kak Aji.
0: Oke. Kak Aji guru di tempat iya, Abid juga SLB, gitu. Iya. Oke. Dia ngajarin lagu apa Abid pertama? Yang dikenalin Kak Abid genre apa pertama sih? Pertama kenal lagu gitu, apa yang suka Abid?
2: Lagu pertama yang saya bawa. Kayaknya 2024 lalu itu Tak ingin usai kalau tak salah.
0: Tak ingin usai. Siapa tuh ya?
2: Siapa ya?
0: Kesia
2: Rev.
0: Kesia Lefron Kenka. Ya, oke. Okay. Oh gitu. Kenapa suka dengar lagu itu?
2: Bukan suka sih, tapi lomba-lomba.
0: Oh, lomba.
2: Lomba disuruh bawa itu.
0: Oke. Okay. Nah, terus
2: disuruh bawa.
0: Itu siapa Kak Aji tadi itu? Kak Aji pertama kenalin musik ke siapa? Kak Abid. Lagu apa, Bit? Genre apa coba? Genre apa?
2: Ya enggak tahu juga sih.
0: Lupa gitu ya.
2: Iya.
0: Tapi suka sama kemana sih Bit? Genrenya mana Bit? Yang paling disuka. Walaupun semua Abi tadi bilang semua genre suka saya, tapi kan pasti ada satu yang disuka apa? Mau rock, mau blues, jazz, R&B atau K-pop gitu?
2: Tidak ada sih semuanya.
0: Semua suka.
2: Semua suka.
0: Oh, begitu. Suka semua berarti ya. Kemudian yang apa yang membuat kamu tertarik ke dunia musik dan kemudian cita-cita pengen jadi penyanyi berarti ya?
2: Enggak juga sih.
0: Enggak juga.
2: Cuma cita-cita saya jadi guru.
0: Hah? Jadi guru juga jadinya?
2: Ya, jadi bisa melatih, menyanyi atau
1: mengaji.
2: Ya.
0: Mengaji gitu.
1: Dia jago mengaji loh.
0: Oh, jago ngaji juga. Pernah ikut lomba juga?
2: MTQ.
1: Ini MTQ. Sekarang lagi ikut MTQ ini.
0: Di mana tuh Bit waktu itu Bit?
2: MTQ pertama di Parigi.
0: Di Parigi.
1: Juara 2.
2: Oh, juara Parigi sama, pertama. Terus yang kedua itu di mewakili kecamatan Manti Kelore di juara 1. Nah, sampai sekarang mau ikut lagi mewakili provinsi.
0: Provinsi gitu ya. Oke. Okay. Mama support berarti. Mamanya mana, Bit?
2: Enggak tahu mana, sudah.
0: Enggak tahu, enggak ada dia. Mamanya enggak ada, Bit. Berarti mama support tiap anunya, tiap kegiatan itu ya. Kemudian yang membimbing, mendukung saat kamu belajar ngaji, ketika mengikuti lomba atau juga lomba ngaji atau juga nyanyi di itu siapa sih, Bit?
2: Oh, yang ngajar.
0: Selain Kak Aji gitu.
2: Iya, mengajar itu. Ada juga biasanya kita panggil Kak Ica.
0: Kak Ica itu guru juga. Dia ngapa ngajar?
2: Sekarang jadi guru dia. Dia alumni di sini juga, tapi tapi sekarang udah jadi guru. Guru agama sekarang.
0: Itu ketika kamu juara, kamu merasa bangga nggak dibandingkan bisa menyaingi teman-teman yang mohon maaf yang normal dibandingkan Abid gitu?
2: Kalau juara ya, juara ya senang aja.
0: Senang ya?
2: Bangga, iya.
0: Nggak merasa terbatas gitu dengan kondisi Abid saat ini, kemudian merasa kecil hati gitu, atau mungkin karena kekuatan dari seorang Ibu Yanti, ada Kak Aji, ada Kak Ica, teman-teman di sekolah Abid yang selalu mensupport lah gitu, kayak gitu gitu ya Bit ya.
2: Maksudnya gak merasa
0: iya kan biasanya kan ini saya punya kekurangan, saya disabilitas netra gitu, kemudian saya bisa berada di posisi saya juara 1, juara 2, jago nyanyi dan sebagainya, itu merasa kecil hati nggak dengan teman-teman yang lain ketika bergaul gitu? Ada nggak lah itu?
2: Nggak ada.
0: Nggak ada. merasa ya, biasa aja ya, gitu ya.
2: Biasa aja.
0: Kayak normal aja ya.
2: Ya normal-normal aja. Yakin saja saya bisa, saya gitu aja.
0: Oh gitu ya. Berapa bersaudara sih, Bit?
2: Empat.
0: Empat. Abit yang ke?
2: Dua.
0: Kedua. Yang pertama umur berapa sih?
2: Berapa ya? 15 kalau gak salah.
0: Oh berarti Abit doang yang posisi disabilitas kayak gini gitu ya?
2: Iya cuma saya sendiri.
0: Tapi abang-abangnya sama adik-adiknya sayang gak sama Abit?
2: Ya sayang.
0: Yakin? Itu karena ada mamanya di sini. Yakin? Sayang Abit ya? Bit, kalau boleh tahu gak gimana caranya menghafal lirik lagu gitu?
2: Saya mendengarkan audio gitu.
0: Nah
2: audio
0: kayak mana yang coba? Kayak mana? Lagu yang sekarang yang Abit hafal lagu apa sih?
2: Yang lalu saya bawa ke MTK lomba FLS
0: yang
2: itu
0: apa?
2: Saya bawa
0: Kesia Lefronka juga bukan apa
2: lagu Kaili
0: apa
2: Maliuntinuvu
0: kita pengen dengar sih kayak mana sih lagu itu
2: yang gini ya Kamai manjayo ripalu nah yang itu
0: oh gitu ya
2: Rita Linti ya itu
0: tapi suka banget tuh lagu itu
2: Biasa aja sih cuma karena disuruh bawa jadi
1: karena lomba.
0: Abit asli mana sih? Palu bukan. Ibunya apa? Mamanya asli mana?
2: Mamaku mana ya? Orang
1: aslinya
0: mana?
2: Di Makassar katanya.
0: Makassar. Ayahnya
2: Bugiswani.
0: Oh, Bugiswani gitu ya. Oh, tapi suka sama lagu Kaili ya. Mau ya harus hafal juga ya.
2: Apa? Bukan suka sih, tapi karena lomba aja jadi
1: diwajibkan bawa.
0: Oh, gitu.
2: Tapi kalau lagu-lagunya biasa-biasa.
0: Biasa-biasa aja. Saya pikir Abit punya pengen ke genre apa gitu. Rock saya lebih ada. Condong ke rock enggak ya?
2: Enggak ada.
0: Pokoknya apa yang di itu ya ajalah gitu ya. Sama juga ya di aja. Belajar ngaji sama juga kayak gitu. Kayak mana sih kalau belajar ngajinya?
2: Kayak ya dengerin audio gitu baru dihafalin. Baru nanti dicoba nanti.
0: Yang bimbing Kak Ica juga itu. Kak Ica. Oh gitu ya, dari lafaznya atau dan seterusnya ya.
2: Ayat-ayatnya.
0: Oh ini. Lain-lain. Oh gitu ya. Oke deh. Beat lagu yang paling sering kamu bawa kan apa sih? Di luar lomba deh, kalau di rumah gitu. Yang lagi ingat pacarnya atau apa gitu kan pasti ada dong, Beat. Ada enggak, Beat?
1: Kayaknya ikan dalam kolam.
0: Kok gitu? Itu kan lagunya opa-opa itu, Bit, yang ikan dalam kolam itu gimana
2: kalau
0: sih?
2: Kalau biasa saya bawa itu apa ya? Judika kalau saya.
0: Judika yang mana?
1: Lagunya Judika.
0: Yang mana, Bit?
2: Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja?
0: Ngeri. Mamanya yang suruh ya. Oke deh, satu dulu sebelum saya ke Fatir deh. Pernah ngikuti lomba atau tampil depan banyak orang enggak? Selain yang kegiatan-kegiatan yang kemarin-kemarin sebelumnya.
2: Oh, tampil.
0: Iya,
2: tampil sering-sering.
0: Yang paling terakhir di mana sih?
2: Di itu. Mana ya? Waktu tanggal 2 Mei Hari Pendidikan Nasional di mana ya?
1: Dinas Pendidikan.
0: Dinas Pendidikan Kota Palu Provinsi. Wih, dapat aplaus yang banyak berarti kemarin nih, ya, Bit ya. Oke deh.
1: Sawarannya
0: berapa, Bit? Berapa sawarannya, Bit?
2: Enggak tahu juga sih.
0: Oh, mamanya yang pegang ya. Iya. Kan semuanya kayak gitu, Bit. Saya juga kayak gitu dulu kalau dapat THR atau apa dari om-om saya pasti begitu biar mama yang pegang. Nah, mamanya ini yang harus ditanya nih, Bit ya. Oke. Fatir, saya berarti tanyanya kayak Ibu Yanti ya. Kapan mulai tertarik dengan pantomim seorang Fatir? Oke.
1: Ya, dia suka patomin mau patomin. Karena dia itu suka patomin karena dia banyak dihias-hias. Apa di make up?
0: Oh, di make up. Oke.
1: Pakai topi itu yang bikin menarik.
0: Iya, riasan wajahnya kan cuma putih doang, Bu ya.
1: Iya, putih
0: saja
1: kan
0: ya. Tapi menonjolkan mimik gitu ya, kan kayak gitu ya, menonjolkan mimik.
1: Itu.
0: Ada musik latar yang kemudian bisa membangun suasana itu ya,
1: itu
0: kayak
1: yang
0: gitu ya.
1: Iya, bikin menarik dirinya bahwa dia suka pantomim.
0: Dia suka pantomim. Apa ya? Dia belajar pantomim dari mana sih?
1: Nah, kalau itu dia belajar secara kami guru-gurunya saja. Guru-gurunya ada yang kemarin, kalau dari tahun-tahun kemarin itu selalu setiap tahun ganti gurunya. Karena pantomim ini diajarkan pada saat mau ikut lomba. Jadi untuk hari-harinya kan pantomim tidak diajarkan. Karena karakternya Fatir ini dia cocok. Cocok dia untuk
0: dapat ya, jadi
1: dapat dia punya apa namanya dapet. Itu ya gaya
0: kayak mana sih
1: dapat gayanya
0: asik.
1: Gitu nah, gayanya dapat
0: nah. Oh gitu ya nah,
1: karena dengan gayanya dia dapat makanya guru bisa ambil kesimpulan bahwa oh Fatir ini bisa di pantomim begitu bisa dia ikut lomba pantomim maka dari itu selama 3 tahun berturut-turut ini dia memegang panggung juara 1 di FL3SN provinsi.
0: Wih, segitu ya. Yang mengenalkan dia pertama siapa sih seni?
1: Kami guru-gurunya.
0: Oh gitu.
1: Jadi guru-gurunya sudah tunjuk mau ikut pantomim. Nah, dia bilang mau, mulailah kami ajarkan. Mulai itu.
0: Dalam seminggu berapa kali berarti?
1: Dalam seminggu itu Pak, kalau sudah mau dekat-dekat lomba itu biasa seminggu itu kami ajarkan seminggu full itu dia sudah harus latihan pantomim tetapi kalau dia untuk hari-hari biasanya itu di selang-selang waktu belajar itu.
0: Oh kayak gitu ya. Yang paling dia suka apa sih Bu? Gerakan pantomim kan banyak ya.
1: Iya.
0: Apa yang paling dia suka? Saya pengen tahu sih.
1: Yang suka. Iya. Gerakan apa? Yang apa? Yang mana? Yang mana? Oh, yang buat dia senang.
0: Kayak mana itu tuh? Gerakan apa yang suka banget
1: coba
0: apa?
1: Coba kata gerakan senang bagaimana? Iya, senang. Iya. Iya. Bagaimana? Bagaimana? Mau. Iya. Iya, maksudnya ibu yang kau suka, yang mau bagaimana? Yang ikut.
0: Iya, kan ada yang kayak gini, Bu. Ada yang biasanya kayak tarik apa gitu.
1: Iya.
0: Coba bisa tunjukin ke saya enggak?
1: Bisa.
0: Coba.
1: Coba kata coba. Coba. Coba.
0: Gawat banget anaknya. Wes keren.
1: Wow, badannya. Ya. Oh, jemur handuk gitu. Usuk.
0: Oh, nah, gitu.
1: Baru
0: ya.
1: Bangun tidur gitu.
0: Iya, iya. Oke.
1: Oke.
0: Iya. Ini kan memang apa ya? Sepakat sih dengan Ibu Yanti dan juga teman-teman di SLB Muhammadiyah bahwa memang kalau gerak apa pantomim ini sekali lagi kan ada cuma untuk menonjolkan mimik tapi didukung dengan suara latar dan sebagainya. Orang enggak ngerti kalau dia memang tunarungu jadinya kan? Kan begitu jadinya.
1: Iya, tapi kan setiap dia lomba itu dari juknisnya ini juknis lomba itu memang dipatenkan itu tunarungu gitu.
0: Iya, maksud saya gini loh Bu, maksudnya ketika ada yang lambat datang kemudian enggak ngerti dia orang berpikir ini normal aja. Kan karena memang pantomim sekali
1: kan
0: lagi
1: kan ada suara.
0: Iya. Ini pantomim kan cuma gerakan ekspresif iya. Dikasih seperti sampaikan Ibu Yanti tadi dikasih riasan wajah yang hanya cuma putih aja kan, cuma putih mungkin ada yang lain. Ini menonjolkan mimik dan ada suara-suara yang lain. Jadi ini sebenarnya untuk melatih koordinasi tubuh saja, sebenarnya koordinasi tubuh dan juga komunikasi nonverbal sebenarnya.
1: Iya.
0: Ya. Dan Fatir dapat itu.
1: Dia dapat.
0: Dapat banget, bukannya aja dapat.
1: Iya,
0: gitu.
1: Dapat sekali. Makanya kemarin itu kenapa dia? Ya itu karena dia dapat dari semua gerakannya, dari semua mimiknya, dia dapat. Dia punya gerakan badan. Jadi dia untuk 3 tahun ini itu sudah berturut-turut pegang panggung juara 1.
0: Ini sudah pernah tampil di acara apa saja Bu kemarin?
1: Untuk sementara ini hanya kami kalau ada kegiatan-kegiatan sekolah itu saja dengan dinas itu aja. Kalau untuk tampilan tempat lain belum ada kami ini.
0: Fatir seusia Abid berarti enggak?
1: Fatir dia kelas 3, naik kelas 3.
0: Oh, kelas 9. Kelas
1: 9
0: ya.
1: SMP,
0: ya. Oh, gitu ya. Kelas 9 SMP. yang paling berkesan dia tampil di mana kemarin ketika yang paling rame gitu dapat aplaus yang paling
1: ya kayaknya FL3SN kemarin.
0: FL3SN
1: ya, karena dia juara 1.
0: Wis. Berarti dia memang sudah terbiasa dengan ini ya. Passionnya dia dapatnya di pantomim jadinya pantomim. Ya. Ibu, kalau Ibu Yanti kalau kita berbicara kan banyak orang yang itu masih fokus pada keterbatasan penyandang disabilitas ya. Menurut Ibu sendiri potensi luar biasa yang yang sering tidak diketahui masyarakat dari teman-teman ini apa sebenarnya kalau di SLB Ibu sendiri di Muhammadiyah?
1: Kalau potensinya itu banyak Pak, kayak umpamanya masyarakat tidak kenal dengan mereka ini, mereka kayak diterbelakangkan, ya pertama dibelakangkan orang karena mereka pikir mereka ini hanya sekedar tidak bisa, ternyata padahal mereka ini bisa berbaur dengan masyarakat. Seperti anak tunarungu ini bisa mereka kerja Pak. Mereka ini kan bisa di dunia kerja itu seperti Alfamidi. Mereka bisa kerja. Kemarin itu kan salah satunya itu permintaan saya itu ke Pak Wali Kota, bagaimana anak-anak lulusan SLB yang kiranya yang bisa dibukakan lowongan pekerjaan itu harus ada, karena mau dikemanakan mereka setelah lulus. Itu yang jadi PR sebenarnya buat kami guru di SLB, mau kemana kan mereka setelah lulus. Kan tidak semua anak SLB ini orang mampu Pak ya. Tidak semua mereka yang harus kuliah, karena pertama keterbatasan otaknya mereka, pikirannya mereka tidak sampai ke sana. Atau tidak tunarungu ini juga atau disabilitas rungu ini kan mereka ini juga ini ada yang ganda, yang maksudnya mereka tidak bisa walaupun sudah secara fisik mereka normal ya Pak ya, secara otak mereka normal, cuma keterbatasan suara dengan telinga aja, tidak bisa mendengar dan tidak bisa bicara, tetapi secara fisiknya mereka mampu. Tetapi ada yang tidak, ada yang memang mereka itu ganda, ibaratnya mereka satu grahita, satu keterlambatan anu visualnya mereka lambat dengan satu ini apa keterbatasan telinga dengan pendengaran tadi, pendengaran dengan bicara tadi. Jadi yang begitu itu yang harus di masyarakat pahami bahwa anak-anak ini tidak semuanya anak-anak ini tidak bisa berkumpul dengan masyarakat. Harus mereka itu kita ajarkan bagaimana mereka bisa bergaul sama dengan masyarakat, tidak disampingkan oleh masyarakat. Tapi kan banyak yang masyarakat yang sekarang yang belum mengenal apa itu disabilitas, apa itu difabel, mereka kan bilang kayak tidak ada gunanya anak-anak begini kan, begitu kan, nggak usah dipakai begitu. Padahal mereka bisa, secara mereka bisa. Kalau kami, makanya kita bilang kami sebagai tenaga pengajar di SLB sudah mengetahui anak ini bisa dengan anak ini tidak bisa. Makanya kami biasa sering itu bicara dengan dunia-dunia usaha, bagaimana anak-anak kami ini bisa kami taruh di situ. Karena di SLB itu bukan diajar tentang pendidikan saja, tentang anu saja Pak, belajar, tetapi kami ajarkan mereka bagaimana keterampilan. Seperti keterampilan membengkel ada di sekolah, kecantikan, menjahit itu ada kami ajarkan di sekolah.
0: Dan ini yang seharusnya perlu dipahami masyarakat tentang adik-adik kita, anak-anak kita yang penyandang disabilitas ini Bu ya.
1: Iya.
0: Karena mereka tidak punya mungkin keterbatasan di salah satu saja indra ya, tapi iya, hal yang lain seperti Ibu yang disampaikan mereka juga mampu melakukan itu seperti orang-orang yang normal sendiri Bu.
1: Iya.
0: Cara sederhana yang bisa dilakukan sendiri apa sih Bu ketika mereka berada di lingkungan sekitar untuk bisa mendukung ke aktivitas mereka dalam keseharian? Apa yang bisa dilakukan? Yang paling sederhana deh kalau mereka di rumah. Ini kan tidak full di sekolah kan?
1: Iya, mereka pulang sampai jam 10. Kalau kelas 1 sampai kalau SD pulangnya sampai jam 10. Kalau SMP jam 11, SMA 12.
0: 7 sampai 11 maksudnya masuknya. 7 sampai 11. Iya. Nah, setelah itu mereka di rumah itu dalam pengawasan
1: orang tua.
0: Apa cara sederhana yang mungkin bisa disampaikan ke orang tua bahwa mereka?
1: Kalau kami biasanya dengan orang tua itu Pak, biasanya kami hanya yang kelas SD itu kami sarankan untuk apa yang dilakukan di sekolah harus dilakukan lagi di rumah, karena mereka itu kalau tidak sering-sering dilakukan mereka akan lupa. Jadi kalau anak-anak kami ajarkan tiba di rumah harus itu terus yang mereka ajarkan. Jadi peran orang tua sebenarnya yang lebih besar daripada guru untuk mengajarkan kembali apa yang kami berikan dari sekolah. Karena untuk pelajaran di sekolah itu yang lebih tingkat yang kami anukan yang lebih tinggi itu bina diri Pak. bina diri itu bagaimana mereka bisa mandiri untuk dirinya sendiri. Hmm. Nah, itu yang paling utama sebenarnya, karena anak SLB itu kan ada terbagi-terbagi Pak disabilitasnya, bukan hanya kalau tunarungu ini atau netra Pak, mereka itu kan secara anunya mereka kuat. Hmm. Mereka pintar, cerdas. Cuma keterbatasannya mereka satu netra satu rungu. Tapi kalau yang grahita Pak, yang anu intelektualnya yang rendah, itu mereka itu setengah mati Pak. Mereka kalau orang dulu itu kata orang bodoh-bodoh itu kan, tetapi kan sekarang enggak ada kata bahasa itu. Jadi mereka itu yang untuk bergaul ke masyarakat itu yang setengah mati. Karena mereka itu disuruh lain dikerja gitu. Tapi secara fisik mereka itu normal, secara fisik
0: makanya
1: mereka
0: di situ mungkin pentingnya peran keluarga untuk perkembangan anak-anak itu Ibu ya.
1: Iya, makanya itu orang tua selalu diingatkan untuk selalu mengajarkan anak-anak yang utama perempuan ya Pak ya. Anak-anak itu mandiri dalam rumah. Mandirinya itu ya bantu orang tuanya, seperti pegang sapu, jangan dibiasakan dengan handphone. Karena handphone itu merusak anak-anak juga sih kalau anak-anak SLB. Karena kebanyakan anak SLB itu yang tidak-tidak sih yang dia buat kalau di handphone. Karena sudah kami dapatkan semua yang begitu.
0: Ada, gitu.
1: Ada di handphonenya yang rupa-rupa. Makanya selalu dikontrol. Itu peran orang tua sebenarnya. Kalau di sekolah kan kami selalu ngecek handphonenya anak. Kami ngecek handphonenya, apa yang terjadi di handphone. Biasa banyak yang hal-hal yang memang yang tidak kami inginkan ada di handphonenya anak-anak. Dan itu kan secara ini mereka dapat dari Google kan Pak, kami kan tidak, malah mereka lebih pintar dari kami masalah handphone ini. Nah, itu yang harus orang tua perhatikan, jangan terlalu dibiasakan dengan terlalu main handphonenya sampai larut malam. Karena tiba di sekolah mereka sudah tidak mau apa yang kita ajarkan, mereka hilang karena itu handphone tadi itu.
0: Jadi perlu kontrol bersama Ibu ya, dari sekolah. Ibu-ibu di rumah sama orang tuanya juga harus tetap kontrol anak-anak itu.
1: Peran orang tua itu yang lebih
0: apa
1: besar.
0: Yang mereka lakukan aktivitas di rumah. Oke deh. Kalau tadi yang sering dibawakan lagunya Judika, apa sih yang kamu rasakan kalau sedang nyanyi itu? Rasanya apa sih, Bit? Puas itu atau kayak mana, Bit?
2: Ya, rasanya
0: gimana tuh?
2: Biasa-biasa aja sih.
0: Masa biasa aja sih? Kan pasti ada lagu yang kemudian kalau saya nih Bit ya, saya tuh genrenya memang rock gitu kan. Jadi kan ketika saya mungkin punya lagi gabut ini Bit. Kan kalau lagi gabut kan saya pasti, Abit pernah gabut kan? Pernah gabut kan? Saya kalau lagi gabut pasti saya bawakan lagu rock. Iya kan? Abit rasa apa tuh? Biasanya ketika saya lagi gabut nih, saya pengen bawa lagu ini. Kerasa lepas enggak itu gitu? Maksudnya bebas nggak gitu?
1: Senang
0: nggak tuh? Pernah nggak kan itu? Jangan biasa aja Bit, masa biasa aja sih kalau nyanyi Bit? Kayak lagu yang tadi katanya suka bawaan lagu Judika pasti.
2: Oh senang atau nggak gitu?
0: Iya gitu.
1: Rasanya habis pada saat nyanyi itu bagaimana?
0: Lepas berarti gitu ya, bawaannya langsung lepas gitu ya? Oh gitu ya, perasaannya kayak gitu. Di panggung pun sama itu Bit? Di panggung sama nggak? Ketika kamu tampil di panggung gitu?
2: Iya.
0: Biasa juga. Apa yang kemudian kamu tetap semangat bisa berlatih sampai hari ini, Bit? Kan pasti ada endingnya yang akan kamu tuju, ada akhir, sebuah akhir yang kemudian saya pengen jadi ini, walaupun tadi Abit punya cita-cita pengen jadi guru, tapi apa yang kamu tetap semangat berlatih?
2: Yang membuat saya semangat berlatih ya. Ya itu ada motivasi dan dukungan begitu, support, dan saya juga yakin pasti bisa. Semangat gitu.
0: Gitu ya.
2: Ya jadi juara.
0: Siapa sih yang kasih motivasi itu, Bit?
2: Ya maksudnya dukungan gitu, dukungan
0: siapa?
2: Orang
0: Kak Ica, dari ibu, mamamu?
2: Iya, orang tua. Ada guru-guru juga, semangat semangat gitu.
0: Gitu ya.
2: Saya pikiranku juga sendiri saya pasti bisa gitu.
0: Itu yang mendorong Abit sampai tampilnya, performnya sempurna gitu ya, sampai juara terus ya. Tapi yang paling sering memberikan dukungan ke kamu siapa?
2: Ya nggak tahu juga sih.
0: Masa nggak tahu sih Bit?
2: Tapi kan ada. Kayaknya orang tua ya.
0: Orang tua gitu ya. Abit juga, Ibu Yanti pakai handphone juga?
1: Iya,
0: ya pakai. Oh gitu ya. Oh iya. Saya lihat kemarin Pak, siapa tuh?
1: Pak Sidik.
0: Sidik ya. Iya, ada aplikasi.
1: Mereka handphone gitu ya. Mereka itu ada aplikasi.
2: Ada ya, suara gitu.
0: Jadi, suka dengar dari situ Bit berarti ya. Kalau lagu-lagu itu ya. mau cari lagu pakai aplikasi itu atau?
2: Pakai HP.
0: Pakai HP gitu ya. Setiap hari dengarnya berarti kalau pulang sekolah apa? Gitu ya. Heeh. Begitu. Abid kan masuk tadi kata Ibu Yanti, kalau kata Mem Yanti masuk jam 7, pulang jam 11 ya kalau Abid ya. Di rumah ngapain, Bit? Kalau jam segitu, Bit, kalau sudah di rumah?
2: Ya biasa kalau enggak ada aktivitas biasa main HP, latihan atau ngapain apa-apa yang bisa dikerja.
0: Yang paling sering disuruh sama mamamu apa? Enggak apa-apa, mamamu juga enggak apa-apa kalau di sini. Nanti kalau di rumah terserah kalau sama mamamu lah. Kalau di sini Abid sering disuruh apa sih? Sama mamamu?
2: Yang sering disuruh
0: nyapu juga. Yang normal-normal juga biasa, nyapu atau apa gitu. Enggak, nyapu enggak?
2: Enggak ada sih.
0: Enggak ada. Jadi cuma main HP doang.
2: Biasa disuruh kalau ada latihan bisa disuruh latihan atau ngapain gitu.
0: Yang paling cerewet siapa dia berarti? Mamamu berarti atau bapakmu? Mamamu yang paling cerewet gitu. Maksudnya Bit, latihan Bit gitu.
2: Alam,
0: jangan cuma main HP terus gitu.
2: Itu juga kali. Hah? Gak tahu ya siapa yang
1: mah nggak gitu juga, oh. Gitu
0: juga. Takut karena ada mamanya di sini ya. Tapi sering ngobrol sama bapak juga kalau di rumah, sering ngobrol nggak sama bapak?
2: Sama bapak ya, kalau cerita ya biasa biasa juga.
0: Kakak yang paling tua apa sih, laki apa cewek?
2: Perempuan.
0: Oh cewek. Cewek, jadi Ayu ya. Jadi suka ngobrol sama Ayunya, sama kakak perempuannya. Suka diskusi nggak kalau di rumah gitu?
2: Diskusi ya.
0: Jarang gitu ya. Sama adik-adiknya juga jarang gitu.
2: Biasa kalau sama adik-adik biasa bermain apa gitu.
0: Main apa tuh? Main game juga?
2: Enggak. Saya enggak main game. Oh, cuma gitu. main-main permainan yang yang bukan lewat HP.
0: Oh, gitu
2: permainan
0: ya. Yang biasa ya.
2: Biasa-biasa.
0: Bit, kalau boleh tahu enggak cita-cita kamu kalau misalnya kamu tuh nanti udah dewasa umur 20, kalau di bidang musik cita-cita kamu sebenarnya pengen jadi apa sih? Apa gitu?
2: Di bidang musik iya. Ya.
0: Selain penyanyi gitu.
2: Apa ya?
0: Kamu punya cita-cita apa? Pengen tampil di sebuah event yang besar atau apa gitu kan? Kita kan enggak tahu dalam perjalanan ini. Cita-cita Abid adalah guru, tapi Allah ternyata membalikan gitu. Ini anak lebih passion lebih ke musik misalnya.
2: Misalnya musik ya. Ya tampil-tampil gitu, tampil di acara-acara gimana ya? Gak tahu juga. Ya pokoknya yang kalau disuruh tampil ya tampil aja. Tampil di misalnya di acara besar apa gitu. Nah, itu.
0: Ibu Yanti dia semangat banget ya. Dia semangat banget ya kalau kayak biasa
1: jadi
0: aja sih kalau saya
1: tuh. Tergantung ini namanya rezeki ya, Bit ya.
2: Rezeki tergantung.
1: Kalau umpamanya pada saat itu ada event terbesar yang mengundang,
2: ya
1: terima.
2: Ya diterima aja.
0: Gitu ya. Jadi saya jadi pinjam istilahnya dia nih kalau si Abid nih dengan kondisi begini kalau saya lihat dia biasa aja, Bit. Ya kan kalau kita tadi kenapa itu memang gitu kan? Biasa aja, Bit, ya kan? Jadi orang di luar sana pikir
2: oke-oke aja sih kalau dipanggil ya udah ikutin aja.
0: Iya, berarti orang berpikir di luar sana nih Abid ngomong Abid perasaan bukan penyandang disabilitas gitu, biasa aja, Bit, ya kan? Tenang-tenang aja, Bit. Ya. Bit, kalau diberi kesempatan tampil di sebuah panggung besar tadi ya, lagu yang ingin kamu nyanyikan apa?
2: Ya tergantung lagu apa disuruh bawa.
0: Enggak, dari Abid maksud.
2: Oh,
0: maksud
2: dari saya.
0: Saya.
2: Apa ya?
0: Saya misalnya kasih satu kesempatan, ini ada rigging besar gitu kan, ada rigging besar, eventnya besar. Abid ya pengen nyanyi lagu apa? Ini enggak disuruh loh, tapi dikasih kesempatan ke Abid. Abid terserah deh mau lagu apa.
2: Kalau saya milih sih ya lagu-lagu yang hafal kayak apa ya? Kayak Jodika tadi dengan apa lagi saya hafal? Itu Komang Rhyme Laude. Terus Manusia Kuat atau
0: Tulus?
2: Tulus yang lain atau yang lain-lain lah.
0: Oh, gitu ya. Suka berarti sama lagu-lagu mereka berarti ya. Kayak teduh banget ya lagu itu ya, Bit ya. Kerasa banget ya, ngena banget ya. Oke deh, Bit, kita punya waktu kurang 8 menit lagi lah untuk bertiga lah. Saya kasih pertanyaan untuk Abid lah. Pesan kamu untuk teman-teman lain di luar sana yang kemudian ingin mengembangkan bakat menyanyi walaupun juga dalam kondisi kekurangan. Sebenarnya Allah tidak kasih kekurangan sebenarnya. Justru Allah kasih kelebihan ke Abid, ke Fatir, ke teman-teman yang lain. Apa yang ingin Abid sampaikan?
2: Saya sih menyampaikan ya tetap semangat buat para disabilitas di luar sana. Kalian walaupun kalian punya kekurangan tapi kalian juga punya kelebihan.
0: gitu ya. Ya. Sebenarnya hidup ini biasa-biasa aja sih, Bit. Gitu ya. Biasa-biasa aja, Bit ya.
1: Biasa-biasa aja.
0: Yang sebenarnya yang terakhir, Bit, yang sebenarnya ingin Abit capai dengan kemampuan bernyanyi saat ini apa?
2: Yang ingin saya capai.
0: Yang ingin Abit, saya pingin kalau nyanyi nanti ini, walaupun saya sebenarnya cita-cita pingin jadi kayak seorang Mem Yanti, jadi kayak Mem Ica, Kak Aji. Kalau di musik apa sebenarnya yang ada dalam benak Abit pagi ini?
2: Yang
0: apa? Saya artis. Pengen jadi artis atau apa, Bit?
2: Iya, gitu, gitu sih. Jadi penyanyi terkenal.
0: Penyanyi terkenal gitu ya. Amin, artis, amin, artis, ya. Artis gitu
1: jadi
0: ya.
1: Artis.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke deh, saya ke Fatir. Cita-cita kamu apa, Tir? Kalau di seni pantomim?
1: Kok tetap cita?
0: Nggak ada cita-cita, Tir. Masa sih, Tir?
1: Tahu. Saya. Lain.
0: Okay.

0: Berarti mungkin dia belum bisa menggambarkan sebuah itu, Ibu, ya. Oke.
1: Saya senang kalau dilihat banyak orang bermain pantomim. Dan yang paling senang kalau yang lucu-lucu. Banyak yang lihat.
0: Oke.
1: Dia kepengen itu, maksudnya dia kepengen jadi figur panggung.
0: Oke. Gitu kan? Dia pengen tampil di sebuah panggung besar, dengan penonton yang banyak kayak gitu ya. Senang kayak gitu, Tir.
1: Iya, banyak yang lihat.
0: Jadi memang
1: banyak yang
0: cita-citanya pengen menjadi seorang pantomim hebat pantomim itu ya. Oke. Kalau diberi kesempatan mungkin Ibu Yanti ke seorang Fathir, boleh tanyakan ke dia apa yang ingin dia bawakan, sebuah pantomim apa, cerita apa mungkin di sebuah panggung besar nanti.
1: Kalau masalah begitu, Pak, mereka ini anak disabilitas rungu ini, mereka tidak bisa maunya mereka. Tapi bagaimana mereka diberikan kami yang arahkan bahwa ini loh yang kalian kerjakan, gitu. Kalau untuk mereka sendiri, mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Seperti kayak saya mau tampil di pantomim. Saya mau tampil pantomim, tetapi sketsanya itu sudah harus ada. Simptomsisnya itu sudah ada bahwa ini loh yang saya kerjakan nanti. Baru mereka bisa melakukan. Tetapi kalau mereka yang ditanya kerjakan ini, mereka nggak bisa, Pak. Gitu. Itulah keterbatasan mereka itu, tunarungu.
0: Oke. Ya, mungkin Fathir pernah melihat barangkali di tayangan HP ya. Dia kan bisa pakai HP ya. Sama kan mungkin, tapi kalau Abid kan dia tidak bisa, visualnya yang bermasalah gitu ya. Tapi mungkin dengar dari yang lain. Kalau Fathir mungkin dia punya cita-cita mungkin, kan kalau kita merunut ke tokoh pantomim dunia itu ada Charlie Chaplin. Kalau di Indonesia ada Septian Dwi Cahyo ya, seingat saya Septian Dwi Cahyo. Dia sukanya yang mana sih? Suka
1: kayaknya
0: nonton Septian Dwi Cahyo.
1: Kalau umpamanya mau tanya, sudah pernah kami tanyakan. Enggak ada.
0: Oke.
1: dia karena dia ini pantomimnya itu tumbuh dari dirinya sendiri.
0: Oh gitu ya.
1: Bukan karena dia melihat figur. Enggak, tapi dia melihat dari dirinya sendiri dan itu kayaknya enggak pernah diperlihatkan.
0: Oke.
1: Kalau untuk saya secara pribadi, dia tidak pernah lihat itu figur-figur yang terkenal, yang terkenalnya pantomim, tetapi dia sering melihat contoh-contoh. Kalau itu sih iya. Tapi kalau untuk figur terkenal itu mungkin kayaknya tidak ada sih, karena memang saya pernah juga antar dia ke panggung ini untuk pantomim.
0: Satu dulu saya ke
1: Abid.
0: Anak saya nih, Abid. Abid, kalau melihat penyanyi-penyanyi dunia ya, pernah dengar kan penyanyi-penyanyi dunia yang keren-keren, atau mungkin yang Indonesia deh, pernah dengar di American Got Talent 2023 kemarin kan ada yang dapat Golden Buzzer itu, Putri Aryani.
2: Gitu ya.
0: Suka gak sama dia? Suka ya?
2: Iya
0: ya. Pengen juga kayak dia berarti ya. Oke. Kalau mungkin berbicara kelas dunia itu ada Stevie Wonder, itu penyanyi di era tahun 80-an. Lagu-lagunya ikonik sih, ada Super Decision, ada Isn't She Lovely gitu ya. Kemudian satu Ibu Yanti boleh tahu mamanya deh. Ini dari umur berapa sih Abid mengalami bermasalah
1: dari
0: di visual?
1: Umur 3 bulan kalau enggak salah. Iya.
0: Oke, 3 bulan. Jadi kalau kita melihat itu Bit, ada seorang Andrea Bocelli. Andrea Bocelli itu adalah penyanyi tenor legendaris asal Italia. Itu dia mengalami kebutaan di umur 12 tahun akibat kecelakaan. Tapi dia hebatnya bisa membawakan genre musik klasik di opera panggung pop dunia seperti tadi Abid mungkin akan tampil di satu tempat. Dan kemudian dia pernah menjual lebih dari 90 juta rekaman di seluruh dunia loh Bit. Saya berharap Abid bisa kayak gitu juga, Fathir juga kayak begitu juga. Atau mungkin lebih itu ada Ray Charles itu sebagai jenius. Itu adalah pelopor musik soul di era tahun 50-an. Kemudian dia itu menggabungkan unsur blues, gospel, jazz, dan R&B dan sebagainya. Abid pasti bisa, kayak gitu Bit ya. Oke Bit. Okay. Biasa-biasa aja deh, Bit. Tenang aja, Bit. Oke deh, Ibu Yanti, yang terakhir mungkin apa kata arti istimewa dari seorang Mem Yanti melihat siswa yang sampai hari ini Anda membersamai mereka?
1: Maksudnya tadi?
0: Apa yang kemudian menjadi kata istimewa lah bagi seorang Mem Yanti yang kemudian masih terus bisa membersamai anak-anak kita, adik-adik kita sampai hari ini?
1: Kata-kata saya, okay, ya, mereka itu luar biasa, dan mereka, untuk saya, mereka itu orang-orang yang istimewa yang akan mengantarkan saya ke surga.
0: Amin, amin. Satu dia terakhir, Ibu. Saya juga ikut sedih juga hari ini. Apa yang mungkin bisa Ibu sampaikan satu kata saja kepada masyarakat di luar sana, kepada orang tua, kepada bapak ibu yang ingin Anda sampaikan terkait dengan tema kita hari ini? Mereka itu tidak berbeda, tapi mereka istimewa.
1: Ya, untuk para masyarakat, namanya para masyarakat di luar sana, jangan disisihkan mereka. Mendekatlah dengan mereka, karena mereka itu punya kelebihan yang luar biasa. Dan bagi orang tua yang memiliki anak-anak ABK, anak-anak berkebutuhan khusus, jangan mereka disampingkan, tapi mendekatlah ke sekolah-sekolah SLB yang ada di Kota Palu. Karena dengan mereka bisa bersosialisasi dengan teman-teman di sekolah, dengan begitu mereka bisa mandiri, dan kita tidak tahu umur orang tua sampai di mana, karena punya anak ABK ini atau anak berkebutuhan khusus ini hidup mereka itu bergantung kepada orang lain. Jadi kalau anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, kalau cuma dikurung, tolong bawa mereka ke sekolah untuk bisa diberikan pembinaan biar bisa mandiri. Itu aja. Okay.
0: Karena sekali lagi anak-anak kita ini, adik-adik kita ini, mereka tidak berbeda, Bu, ya, tapi mereka istimewa.
1: Mereka tidak berbeda dari yang normal, mereka istimewa, dan mereka punya kelebihan yang luar biasa yang tanpa kita sadari.
0: Okay. Mem Yanti, terima kasih.
1: Makasih banyak.
0: Tetap semangat, ya.
1: Semangat.
0: Okay deh. Bit, thank you, Bit.
1: Semangat.
0: Ya, makasih, Bit, ya.
2: Sama-sama.
0: Biasa aja, Bit. Pak Tir, makasih, Tir, ya. Halo, Tir. Makasih, Tir, sudah bersama Rari Palu. Oh, gini ya. Makasih gini ya. Ini apa nih kalau gini? Sama-sama ya. Makasih sama-sama ya. Thank you ya. Sama-sama. Oh, gitu ya. Sama-sama. Oke, makasih, Tir. Sehat-sehat selalu ya. Abid juga sama ya. Terus berprestasi. Oke, pendengar, saya sudah kebersamaan kita untuk program Ruang Disabilitas dan Inklusi hari ini. Saya Joko Nurcaya Sujari. Terima kasih dan sampai jumpa.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita ini.

dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Ada mana? Mana? Mana?
0: Den, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya. Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, é bom. Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: tuh. Notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada.

hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visited World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa resikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman Menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, Joao Fonseca, berhasil menyikirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, Joao Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it's an amazing match.
7: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
5: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
8: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
9: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
8: So, I'm happy with the match.
5: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6 disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya memang agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Matchday tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah oleh Romani yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada Jens Raven. Ini termasuk salah satu, Jens Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari Jens Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapura Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Yang pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zhifei, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup. Ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapura Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapura Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seed 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seed 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
3: Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom.
2: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia, mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jamin nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti

0: pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela.
1: Pasti Anda suka tembang lama.
0: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kadal Inspirasi.
1: Kadal Inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palu untuk program Pasti Anda Suka Tembang Lama siang ini. Saib-saib kita tinggalkan Rian Jelina dengan Semalam di Malaysia. Anda boleh bergabung bersama kami di 0811-456-03908. Selamat siang RRI Palu.
1: Selamat siang.
0: Siang, Tante Mas Pa, Mbak Mo, Nopa, Sang. Tidak lekat. Oke lah, sehat selalu hari. Mau dengar lagu apa, Kumiu?
1: Lagunya Pance.
0: Apa itu judulnya?
1: Satu Cinta Tiga Hati.
0: Satu Cinta Bebanya Hati. Oke.
1: Oke,
0: terima kasih. Sama-sama. Maaf leran batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Pance Evondaan nanti ya, sama Om Deddy Dores siang dari Palu.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
2: Dengan Ibu Nurain.
0: Rangga minal aijin wal faijin. Maaf leran batin. Iya, sehat selalu Ibu ya.
2: Sehat selalu.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Jadi mau dengar lagu apa, Kumiu?
2: Kejadian di desa.
0: Yang apa itu judulnya?
2: Tak ingin aku sendiri.
0: Tak ingin aku saitona. Oke. Okay.
2: Saito kurang.
0: Tak ingin aku sendiri ya, saya cari dulu lagunya. Ya. Oke.
2: Okay. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, amin. Kumiu juga sehat selalu ya. Amin, terima kasih. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari siapa tadi? Dian Pisesa dengan Aku Tak Ingin Sendirian. Oke, di 455442. Halo, selamat siang RRI Palu. Selamat siang.
3: Halo, selamat siang Pak Stella.
0: Siang Ibu Suryani. Iya, minal aijin wal faijin, maaf lahir dan batin Ibu ya. Walaupun ini sudah hari ke berapa? Hari ketiga, Tapi masih ada bau-bau daging dan sebagainya. Masih bisa. Apa judulnya itu?
3: Apa judulnya? Jadi Dores saja.
0: Jadi Dores yang mana saja?
3: Dibilang, aku masih milikmu.
0: Aku masih milikmu. Oke, nanti ditunggu lagunya ya.
3: Terima kasih,
0: sama-sama. Amin amin Ibu. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga buat Ibu ya bersama keluarga di rumah. Terima kasih sudah mendengarkan RRI Palu untuk siang hari ini.

0: kasih Anda masih terus mendengarkan program Satu Era Ripalu, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang berada di jauhan juga terima kasih sudah memilih siaran kami dan menyempatkan diri untuk terus mendengarkan lagu-lagu lama. Pak Nukman Lawenga, selamat menunaikan ibadah hajinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dan perlindungan dalam setiap rangkaian ibadahnya. Dan semoga menjadi haji yang mabrur dan kembali ke tanah air dengan selamat, kemudian membawa keberkahan bagi keluarga dan juga lingkungan. Jangan lupa doakan torang pae supaya torang yang berdinas hari ini bisa berangkat ke tanah suci juga. Terima kasih Pak Nukman. Salam buat ibu juga yang membersamai Pak Nukman menunaikan ibadah haji. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah haji yang sedang Anda lakukan bersama keluarga, sedang dijalankan, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam beribadah serta mengabulkan doa-doa terbaik Pak Nukman bersama keluarga. Semoga pulang dengan predikat haji mabrur dan sekali lagi membawa banyak keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selamat siang Era Ripalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
1: Dengan John Simamura.
0: Eh?
1: Dengan John Simamura.
0: Pak John.
1: Orang baru.
0: Pak John di mana, Pak?
1: Simamura. Di Petobo.
0: Di Petobo. Batak berarti, Pak, ini berarti, Pak.
1: Iya. Eh? Dari Manado.
0: Eh?
1: Perpun dari Manado.
0: Oh, tapi dari asli.
1: Manado pulang.
0: Oh, Simamura kan warga Batak Toba itu, Pak. Yang dari daerah-daerah Tipang, Batik Raja, Humbang Hasundutan, kan gitu ya. Kalau marga Bapak tuh?
1: Tapi saya lama di Manado.
0: Oh,

0: lama di Manado. Tapi kan memang dari Batak Toba, Pak ya, berarti ya. Kalau si Mamura kan betul-betul itu adalah Raja Sumba. Oke. Ini kan ya. Oke, Pak, Pak Jun.
1: Minta lagu.
0: Lagu apa tuh, Pak?
1: Daun-daun kering dari Mayru Mantir.
0: Daun-daun kering, Pak?
1: Iya.
0: Kung, Bapak bikin apa itu? Mau nyapu aku itu daun? Warling katu jangan sampai ya. Ciri daun-daun kering, Bapak minta daun-daun kering, nak.
1: Ya, ya, enggak.
0: Cuma mau dengar. Oh, cuma ketuk mau dengar. Oke, dan kalau begitu tunggu juga ketuk Pak sama dari Pejul, di Pejul Dondong Kering. Oke.
1: Iya. Terima kasih, Joko.
0: Makasih sama Pak Joni, sehat selalu nih. Siang bae, Pak. Ah, bawa pelagu lagi kita baru mau dengar ini Dondong Kering. Kita belum pernah dengar ketuk. Nanti Bapak ba telepon ini baru kita mau dengar noh. Di Pejul adalah Dondong Kering. Esole pompong kering, Pak. Di Tulale. So, dosa angka di tempat sampah. Oke, terima kasih Pak Joni. Bagus ya dulu ketuk. Halo, siang era Ripalu.
2: Halo, selamat siang.
0: Siang Oma, sehat-sehat selalu Mak nih. Sama Opa eh.
2: Amin. Oke, amin. Opa ada minta laguan.
0: Lagu apa itu?
2: Jadi Dampudi.
0: Apa dia judul itu, Mak?
2: Gubahanku.
0: Kan, Gubahanku. Mau sabar ntar mau cari akan, Oma. Opa, Gubahanku. Tunggu Opa mau cari ini. Jadi Gubahanku. Dampudi. Itu tunggu Mak masih mau cari le ini. Sabar, Dedi Damudi sudah, oke, okay. Okay, sebentar ditunggu di pelagu Mai, okay, terima kasih Oma, sehat-sehat selalu sama Opa, yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma Lady Dupa, okay lah di 0811 456 0398 siang ini, halo, selamat siang era Ripalu, siang, aduh, halo, siang era Ri,
3: halo.
0: Halo, siang.
3: Hey, halo, Pak Joko. Kususana Kumiu.
0: Dengan siapa Kumiu, Le?
3: Dengan Ibu Nereini.
0: Iya, tidak bisa, iyo. Saya so telepon dan pisesa tadi. Oma Dian. Iyo. Tak butuh saya dan Ipan tadi. Tante Dian beri mamu, dade Kumiu. Iyo, saya lagi tidak bagus banget menyanyi saya. Maka dia cuma kasih suara musik. Jadi, diganti sudah. Apa judulnya? Iyo, apa selain itu, selain Dian Pisesa, apalagi apalagi namone Dian Pisesa tadi, temo dia menyanyi. Apa judulnya?
3: Anu lagu ini anumo.
0: Siapa?
3: Getaria Sanata.
0: Yang mana itu?
3: Sendiri, gerak sendiri.
0: Oh, biarkan Yaku Setona, besi ya? Biarkan.
3: Sendiri. Jadi saya toku. Bedo mururu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Bu Nur Eni sudah mendengarkan era Ripalu dan kita langsung dengarkan tiga lagu yang sudah dipilih oleh pendengar era Ripalu untuk siang ini.

0: Kita lanjutkan terus untuk program Pasti Anda Suka Tebang Lama siang ini, Betaria Sonata dengan Biarkan Ku Sendiri. Selamat siang, Pastela. Halo, siang.
1: Siang. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Deng siapa, Ibu?
1: Halo. Sebelum saya
0: dinawal,
1: saya
0: izinkan.
1: Sama-sama. Bapak Abang, pun udah terlambat tapi masih apa suasana lebaran.
0: Betul. Kok kok ngelagu apa lagi ketuk mai?
1: Ya.
0: Mau lagu apa lagi ketuk ngana? Mau lagu apa? Lagu apa?
1: Ini lagu dari Pak Sugiyarti Bang. Kong DP judul Pulangkan Saja.
0: I Sugiyarti DP judul kas pulang ke sana DP judul.
1: Pulangkan saja itu DP judul.
0: Tuh mencari lebih judul itu ada nyanyi itu lebih judul ke sepulang ke sana ini pulangkan saja Sugiyarti ke tukang yang mau nyanyi
1: iya
0: Sugiyarti oke sabar antar mah ya mau cari dulu suruh lebih operator oke itu Jo
1: jombang ada kak oke makasih sehat selalu
0: oke
1: cinta amin ya robbal alamin
0: amin
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh ngepil lagu lagi ketuk lebih judul ini ke sepulang jumpa dia. Tuh mau cari dulu ya di 0811 456 03908 Lee. Halo siang RRI Palu.
2: Halo Mas siang.
0: Siang. Iya Pak Nyoman sehat selalu pagi ini. Pagi siang ini Pak.
2: Iya sehat.
0: Amin amin amin. Pak Nyoman mau dengar lagu apa Pak?
2: Heidi Diana.
0: Heidi Diana Pak ya. Heidi Diana yang mana tuh Pak?
2: Istilah bercinta.
0: Istilah bercinta Pak. Heidi Diana ya. Oke, saya cari dulu Pak lagunya.
2: Oke, terima kasih.
0: Oke, sama-sama Bapak. Siang kembali Pak Nyoman. Lagunya dari Heidi Diana. Judulnya adalah Istilah Bercinta Pak. Mana lagunya? Aku cari dulu nih Pak. Ketemu apa enggak lagunya ini dari Heidi Diana dengan istilah cinta kali judulnya apa Pak ya. Okelah di 0811 456 03908. Selamat siang Pastela. Halo selamat siang Pastela. Selamat siang Pastela. Halo Pastela, siang.
3: Pasti Anda suka Tebang Lama.
0: Iya, dengan siapa ini? Oh, anu siapa? Pak Kaslam. Ya, sehat selalu Toka?
3: Iya,
0: sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, jadi dadi nu apa miu le? Lagu apa ku miu?
3: Lagunya Iwan Fals.
0: Iwan Fals yang mana ya?
3: Judulnya Bento.
0: Bento ya. Oke, saya cari dulu lagunya dari Iwan Fals ya. Oke. Oke, itu Jo.
3: Terima kasih Jo.
0: Oh, sama-sama.
3: Bahagia dan sejahtera.
0: Amin, amin, Rabbul Alamin. Sama-sama, sehat selalu buat Kumia juga. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih. Kita langsung dengarkan 3 lagu untuk siang ini di program Pasti Anda Suka Tembang Lama. Nanti balik lagi di 0811 456 03908.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Firdiawan Listanto, Iwan Fals dengan Bento hari ini di penghujung jumpa kita untuk program Pasti Anda Suka Tebang Lama. Kita masih punya waktu kurang lebih 15-an menit lah, 15 menit ke depan sampai jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Oke, di 0811-4560-3908 masih ada sekitar dua lagu lah yang masih bisa dipilih untuk hari ini didengarkan bersama untuk program Pasti Anda Suka Tembang Lama. Wih, lagunya keren dari Iwan Fals dengan Bento. Selamat siang, Pastela. Halo. Selamat siang.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Om Suwandi. Jadi. Ya?
1: Ya.
0: Da denua pukum yutoka.
1: Biarkanlah.
0: Siapa nyanyi?
1: Anang.
0: Beh, Komio ini memang betul berkelas lagunya. Biarkanlah. Begitu lagunya. Tentukan sikapku gitu toh?
1: Iya,
0: betul. Memang kau pilih lagu tuh betul. Memang naga dari Komio. Oke, terima kasih Om Suwandi. Salam buat keluarga ya. Dari Anang Hermansyah. Ini lagu Biarkanlah. Lagu ini hitnya di era 90-an itu ya. Dari seorang Anang Hermansyah, Biarkanlah. Nanti saya carikan dulu lagunya Om Suwandi. Kita akan dengarkan bersama. Memang sempat berjaya waktu itu Anang Hermansyah itu buat grup namanya Kidnap. Kemudian di album Kidnap itu ada banyak lagu-lagu yang keren lah, Biru Yang Kala Kita Masih gitu. Kemudian Katrina, itu bagian dari lagu-lagu dari seorang Anang Hermansyah di era 90-an lah, 92-an lah. Jadi kalau lagu Biarkanlah yang dipilih oleh Om Suwandi tadi itu dirilisnya tahun 92, isinya ada 8 lagu. Seingat saya itu ada 8 lagu, ada But It's Alright, kemudian ada Merpatiku gitu kayak itu ya, Merpati, kemudian ada lagu Kita Takkan gitu kayak ya, kurang itulah lagu yang dipilih oleh Om Suwandi tadi. Oke, saya akan akhiri dengan 3 lagu yang sudah dipilih oleh pendengar RRI hari ini di program Pasti Anda Suka Tembang Lama. Sekali lagi terima kasih. Kita langsung hadirkan saja sebuah lagu dari Anang Hermansyah. Ini dirilis Juli tahun 1992. Genrenya adalah hard rock sebenarnya ini, pop rock, dan ada glam metalnya di dalam. Dengan Biarkanlah, sisi lain dari lagu Merpati untuk hari ini.

0: Info Pro 1. Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 1, saya Joko Nur Cahyo Sujari. Pendengar, kita awali dengan berita yang pertama siang ini. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid siap menindak tegas bahkan memecat aparatur sipil negara yang terbukti terlibat kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Laporan Nita Surubakti.
1: Masih tingginya kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Sulawesi Tengah menjadi perhatian gubernur mengingat masalah tersebut dinilai menjadi salah satu penghalang semakin majunya Sulawesi Tengah, khususnya dalam peningkatan sumber daya manusia SDM. Menyadari hal ini, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid minta semua pihak untuk ikut terlibat aktif dalam memberantas narkoba. Karena menurutnya, bila hanya mengandalkan aparat keamanan, Sulawesi Tengah akan sulit menjadi daerah bersih dari narkoba. Selain mendorong pihak terkait dalam menuntaskan kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba, Gubernur juga siap menindak tegas para aparatur sipil negara lingkup Sulawesi Tengah yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pengguna maupun pengedar dan bahkan bandar.
2: Untuk pasti

0: masyarakat yang menjadi kurir narkoba dengan alasan kesulitan ekonomi.
1: Info Pro 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu berkomitmen untuk terus memperketat pengawasan distribusi gas LPG bersubsidi. Laporan Muhammad Sidik.
2: Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg bersubsidi. Hal tersebut dilakukan menyusul masih ditemukannya harga jual di atas harga eceran tertinggi atau HET di tingkat pangkalan maupun pengecer. Pengawasan tersebut dilakukan oleh tim Satuan Tugas Satgas LPG Kota Palu di sejumlah pangkalan resmi. Pengawasan tersebut dilakukan guna memastikan distribusi gas subsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima. Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kota Palu Andriani mengatakan, pengawasan tersebut diperketat sebagai respons terhadap banyaknya laporan masyarakat terkait harga jual LPG 3 kg yang melebihi ketentuan yang ditetapkan. Ia menyebut saat ini HET LPG 3 kg di Kota Palu ditetapkan sebesar Rp20.000 per tabung. Namun di lapangan, masih ditemukan pangkalan yang menjual LPG subsidi di kisaran Rp25.000 per tabung. Bahkan di tingkat pengecer ilegal dapat mencapai Rp45.000-Rp50.000 per tabung.
3: Jadi LPG ini memang kan harga HET itu sekarang ada di Rp20.000. Jadi kita tim Satgas turun karena banyak laporan masyarakat mereka membeli di atas harga itu. Jadi ada yang 25, ada kalau yang di eceran pengecer-pengecer tuh sampai 45-50. Jadi kita memang pengawasan ini lebih ke pangkalan. Kalau pengecer itu memang kan sebenarnya tidak boleh ada di Kota Palu. Jadi di pangkalan kita tekan siapa pangkalan yang nakal, yang menjual keluar dari pangkalannya, itu kita tindaki. Sudah banyak sekali yang kena sanksi pangkalan-pangkalan Kota Palu karena menjual di atas head, menjual keluar, sehingga warga yang memang harusnya mendapatkan, mempunyai hak untuk mendapatkan gas itu, akhirnya tidak mendapatkan.
2: Andriani menegaskan, Satgas LPG Kota Palu akan menindak tegas pangkalan yang terbukti menjual gas subsidi di atas HET maupun menjual LPG keluar dari wilayah pangkalannya. Ia menyebut saat ini sejumlah pangkalan di Kota Palu telah dikenakan sanksi karena melanggar aturan distribusi LPG bersubsidi. Adapun sanksi yang diberikan secara bertahap, mulai dari pengurangan stok, penghentian sementara distribusi hingga pemutusan hubungan usaha. Selain itu, ia turut mengimbau kepada masyarakat untuk turut aktif melaporkan dugaan pelanggaran distribusi LPG dengan menyertakan bukti kuat saat melapor kepada Satgas LPG Kota Palu. Ia juga meminta kepada pemerintah kelurahan untuk turut aktif dalam mengawasi pangkalan di wilayahnya masing-masing.
1: Info Pro 1. PLN UP3 Palu mendata kembali 600 ribu pelanggan PLN yang ada di 10 kabupaten kota di Sulawesi Tengah hingga Agustus 2026. Laporan Iketut Wiranata.
4: PLN UP3 Palu bersama Badan Pusat Statistik BPS sampai saat ini masih melakukan survei lapangan bersama untuk memverifikasi dan memperbarui data pelanggan agar lebih akurat dan tepat sasaran. Manajer PLN UP3 Palu melalui Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran Fuad Saripudin Raup kepada RRI mengatakan dalam kegiatan ground check data dan verifikasi lapangan, PLN UP3 Palu mengerahkan kurang lebih 250 hingga 500-an petugas untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap 600 ribu data pelanggan PLN di Sulawesi Tengah yang menjadi sasaran validasi data kelistrikan melalui program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DITISEN.
5: Ground check ini se-Indonesia, Pak. Untuk progres ininya, penugasannya. Dan UP3 Palu sendiri mendapat target 620 ribu. Itu untuk wilayah kerja UP3 Palu di 10 kabupaten, Pak.
4: Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran Fuad Saripudin Raup menambahkan, kegiatan ground check data dan verifikasi lapangan dimulai sejak bulan Maret 2026 dan akan berakhir Agustus 2026. Puan menegaskan kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki informasi ID pelanggan PLN dan mendukung data tunggal sosial ekonomi nasional.
1: Info Pro 1. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Banggai Laut yang tergabung dalam kloter 9 BPN meninggal dunia di Mina, Arab Saudi. Laporan Miftahul Jannah.
6: Kabar duka datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Banggai Laut bernama Nurhaini Daeng Parani meninggal dunia setelah mengeluhkan sesak nafas Jumat 29 Mei kemarin waktu setempat. Almarhumah diketahui tergabung dalam kloter 9 Embarkasi Balikpapan. Ketua kloter Syamsu Nursi menuturkan pihak maktab melaporkan kabar duka tersebut setelah sholat subuh. Almarhumah bersama suami

0: diketahui sempat dirujuk dan mendapatkan penanganan medis intensif di Rumah Sakit Mina pada Kamis sore karena kondisi sesak yang dialami.
1: Informasi dari pihak maktab meninggal dunia di Rumah Sakit Minawadi setelah sholat subuh. Beliau memang sore kemarin dirujuk dari tenda kita di Mina karena kondisi sesak beliau. Suami istri kemarin kita rujuk ke rumah sakit.
0: Menerima laporan tersebut, duka mendalam disampaikan oleh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tengah. Pihak Kanwil mendoakan agar almarhumah mendapat tempat terbaik di sisinya serta keluarga yang ditinggalkan dapat diberi ketabahan. Para jamaah haji asal Sulawesi Tengah juga diimbau untuk menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan ibadah haji mengingat cuaca panas saat ini di Arab Saudi serta mengurangi aktivitas fisik berlebihan. Jamaah juga diingatkan untuk segera melaporkan kepada petugas kesehatan apabila mulai merasakan gangguan kesehatan.
2: Info Pro 1. Dengar kita ke berita yang terakhir, penggunaan gadget yang tidak terkontrol sangat rentan menyebabkan banyak remaja jauh dari nilai-nilai ajaran agama.
3: Penggunaan gadget yang tidak terkontrol sangat rentan membuat anak-anak jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Paparan layar dari gadget membuat anak teralihkan hingga lupa dengan kegiatan-kegiatan positif seperti belajar atau membaca kitab sucinya. Hal ini menyebabkan kurangnya konsentrasi dan minat belajar anak, hilangnya waktu mengaji, dan kecanduan akan gadget menggeser rutinitas ibadah mereka sehari-hari. Tokoh pemuda desa Kajulangko, Kecamatan Amparatete Rizal mengaku prihatin dengan kondisi remaja saat ini yang memilih lebih akrab dengan sosial media dibandingkan dengan nilai-nilai Al-Quran. Padahal yang harus disadari oleh remaja bahwa kecanduan gadget menyebabkan hilangnya waktu produktif.
4: Adik-adik kita juga anak-anak sekolah ini. Yang saya sesali sekarang ini masalah gadget. Gadget ini bisa pengaruh merusak generasi penerus anak-anak kita ini. Karena anak-anak kita ini sudah jarang buka Al-Quran. Jadi sangat rugi main gadget. Ada batasnya. Tapi kalau cuma hari-hari terus melihat gadget juga, ya bikin pengaruh juga, bikin rusak generasi juga.
3: Rizal mengaku prihatin akibat dari kecanduan gadget menyebabkan banyak faktor negatif yang menimpa remaja seperti melemahnya ikatan sosial dan rusaknya kesehatan mental. Tidak hanya itu, dampak yang paling fatal adalah menjauhkan hati remaja dari Al-Quran. Fenomena pergeseran bahasa pada generasi muda saat ini menimbulkan keprihatinan karena dinilai semakin menjauh dari adab-adab dan nilai Al-Quran. Tantangan digitalisasi dan pergaulan membentuk bahasa sehari-hari jauh dari prinsip komunikasi yang santun dan membawa dampak nyata pada degradasi moral. Ibnu Abbas melaporkan.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: nonton layar tancap yuk.
1: Ayo.
2: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: So you can
1: hear growing condemnation. Warga kulit hitam yang berusaha keluar dari Ukraina harus melalui penderitaan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nego é bom. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi untuk sore hari ini perlu kami sampaikan dan mengingatkan untuk Anda, terkhusus untuk kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa untuk saat ini wilayah Kota Palu dan juga sekitarnya telah memasuki waktu untuk pelaksanaan sholat Asar ya. Tetaplah bersama kami melalui siaran program Bahasa 1, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu sholat. Azan adalah panggilan Allah yang maha besar. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah. Hadis riwayat Tabrani. Azan mulai diisyaratkan pada tahun kedua Hijriah. Mulanya pada suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebingungan untuk menyampaikan saat waktu sholat tiba kepada seluruh umatnya. Maka dicarilah berbagai cara. Dia pun mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkannya. Adalah Abdullah bin Zaid yang bermimpi bertemu dengan seseorang yang memberitahunya untuk mengumandangkan azan dengan menyerukan lafaz-lafaz azan yang sudah kita ketahui sekarang. Mimpi itu disampaikan Abdullah bin Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia langsung keluar sambil menarik jubahnya dan berkata, "Demi Tuhan yang mengutusmu dengan hak, ya Rasulullah, aku benar-benar melihat seperti yang ia lihat di dalam mimpi." Lalu Rasulullah bersabda, "Segala puji bagimu." Yang kemudian Rasulullah menyetujuinya dan menggunakan lafaz-lafaz azan itu untuk menyerukan panggilan sholat.

0: kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, é bom.
0: Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kini kita masuk lagi pendengar di segmen Deep Talk untuk Piala Dunia ya. Di mana untuk setiap pekannya ini ya kami coba untuk menggali lagi setiap klub-klub bola yang ada di Kota Palu. Nah, untuk sore hari ini kita sudah kedatangan teman-teman dari Lazio Indonesia Regional Palu. Wah, halo semua.
1: Halo semua.
0: Oke, yang semangat dong. Ya, ya walaupun boleh dikata ini bukan mengurangi ini ya, Itali itu masih menjadi PR dulu ya di tahun ini. Tapi itu tidak mengurangi pastinya selain negara Itali akan ada jagoannya juga kan di 2026 ini ya. Apalagi ada ketambahan berapa belas negara gitu yang masuk di Piala Dunia 2026. Oke, topik kita yang akan dibahas untuk hari ini pendengar, bagaimana kita bisa melihat begitu ya untuk Piala Dunia di era digital saat ini. Apakah untuk kata pengarah acara, kemesraan itu masih ada? Kalau dulu ya kita rela-rela nih, walau jauh di mana ada nonton bareng kita pergi. Nah, kalau sekarang kita tinggal melihat siaran ulangnya. Apakah iya seperti itu? Beda juga yang punya passion untuk tetap nonton dan melihat euforia ketika pertandingan itu ya. Oke, saya sapa dulu nih, ada Kakak Adi Laziale. Halo, selamat sore Kak Adi.
2: Selamat sore, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Wah, kayaknya kita harus sering-sering ini ya, salam olahraga. Kemudian juga ada Kakak Ahmad Hidayat nih, panggilannya Kak Dayat ya?
3: Dayat.
0: Oke, siap seperti itu. Selamat sore. Nah, gimana nih Anda berdua melihat Piala Dunia di 2026 saat ini? Apakah ada kekecewaan atau seperti apa nih Anda melihat berdua? Dari Kak Adi dulu deh.
2: Ya, kalau Piala Dunia 2026 ini sebenarnya nggak semangat lagi saya mau nonton sebenarnya. Soalnya udah 3 edisi nih, Italia harus
0: parkir dulu. Tapi kalau udah 4 kali menang ya kan.
2: Tapi tetap aja Mbak, euforia nonton sepak bola kalau tanpa Italia itu kurang.
0: Iya kan? Kayak aduh kurang lawan yang gimana gitu ya. Jadi kurang semangat kalau dari Kakak.
2: Sangat tidak semangat.
0: Dari Kakak adikku.
2: Tapi setidaknya cukup meramaikan lah untuk 48 tim yang akan bertanding Piala Dunia 2026 ini. Ya sebenarnya sih saya mengharap Indonesia juga bisa lolos.
0: Bisa harusnya ya.
2: Harusnya kemarin peluangnya bagus sih sebenarnya. Ya cuman hanya ada kesalahan teknis saja. Akhirnya Indonesia nggak bisa. Beda dengan negara-negara yang seperti Haiti, Curaçao. Itu kan mereka lolos dengan adanya perubahan format Piala Dunia ini. Indonesia justru yang bisa membantai mereka tuh sekarang malah justru nggak lolos.
0: Ini masih menjadi PR besar kayaknya ya untuk negara kita ya. Oke, nah dari Kak Dayat gimana nih? Apakah sama juga kurang semangat juga di tahun 2026 ini?
3: Yang pasti pertama ini kita turut berduka cita terhadap timnas Itali yang kita tunggu selama 3 edisi itu enggak pernah lolos. Nah, itu apalagi kita kan kalau tim Itali, kita fans klub Itali, timnas Itali jadi home base kita istilahnya. Home base kita. Timnas Italia tidak lolos pun ya kita sebagian besar itu fans pasti kita dukung Italia. Nah, karena itu jadi home base tim kita di Liga Italia itu. Nah, tentu kalau dari saya pribadi, saya mungkin home base saya berpindah ke, saya orang Asia ya, saya dukung Jepang paling jauh.
0: Padahal kalau mau dipikir Jepang pernah menjajah kita ya lo ya. Masih di bawah-bawah aja sejarah itu. Oke, nah sekarang ini kita bahas tentang topik kita gitu kan. Bagaimana apa ya, kita melihat di kemajuan teknologi saat ini, artinya nonton secara apa ya, onsite begitu dengan yang hanya potongan-potongan ini. Nah, gimana kalian atau Anda berdua melihat dengan kemajuan teknologi saat ini, mengurangi tadikah esensi dari nonton bareng itu, Kak Adi?
2: Oh, siap. Kalau dari saya sih memang sangat-sangat berubah drastis sekali. Yang dulunya di mana kita tuh kalau mau nonton Piala Dunia gitu kadang bela-belain jauh pergi ke rumah
0: walaupun
2: teman.
0: Begadang-begadang.
2: Ya, itu dan euforianya pun kalau menonton Piala Dunia dulu tuh misalnya kayak Italia tim kita nih, kita nonton itu greget banget pokoknya, menang nggak nih, kalah nggak nih. Nah sekarang ini, sekarang kayaknya udah simpel banget, nggak nonton pun bangun tidur udah buka handphone, udah lewat. Dan mas sekarang ini anak-anak udah bisa dengan singkat menilai dengan itu semua. Kita dulu tuh memang nontonnya full, bela-belain setengah jam belum sebelum pertandingan udah hadir nih di lokasi ini. sekarang anak-anak santai-santai aja gitu, soalnya di gadget udah semakin gampang untuk dicari informasi itu. Jadi sekarang berbeda banget kalau menurut saya.
0: Oke, okay. Dari sudut pandangnya Kak Dahit gimana?
3: Memang di satu sisi era digital saat ini kan memudahkan para fans bola ini untuk menambah passion dia di tim yang dia dukung saat ini misalnya. Tapi kan di satu sisi juga kembali lagi kalau kita kan ada istilahnya penikmat sepak bola. Jadi bagaimanapun kita tuh kan menikmati di situasi misalnya nobar itu kan kita punya aura tersendiri lah dengan teman-teman nonton dibanding kalau nonton sendiri di rumah. Cuma memang sekarang fasilitas yang ada saat ini memang mendukung tanda kutip ya kaum rebahan lah. Jadi yang ada kan orang yang dia suka bola aja tapi dia enggak mau gabung di komunitas, ada kan orang kayak gitu. Nah, ada juga orang yang kayak kita ini maunya kita berkelompok supaya lebih terorganisir lah, okay. Lebih menambah semangat begitu.
0: Oke, okay, berarti kaum perubahan itu saya masuk di situ kayaknya ya. Bangun tidur tuh tinggal cek aja deh, oh udah kalah, misalnya udah
3: kalau menang. Kalau dulu kan ya kayak Om Adi bilang tadi, kita dengan cepat bisa dapat highlight. Misalnya selesai 1 jam kemudian kita bisa dapat highlight walaupun kita enggak nonton full. Kalau dulu kan kita andalkan siaran langsung di TV itu mungkin lewat program-program olahraga. Kalau dulu mungkin Total Football, Planet Football ada yang di TV itu seminggu sekali. Nah, jadi perbedaannya di situ sih sangat kelihatan di situ.
0: Tapi menikmati yang mana nih? Yang masih era dulu atau yang sekarang nih? Gimana Kak Adi?
2: Ya, kalau saya sih tetap yang dulu sih masih tetap saya nikmatin. Yang sekarang memang udah agak kurang sih. Ya, secara memang sekarang nih untuk ya itu kembali lagi ke Italia nggak lolos itu semakin berkurang lagi semangat saya. Ya cuma.
0: Tapi dengan kemajuan teknologi ini kan ada satu apa ya kayak VAR itu kan ya, itu memudahkan sekali berarti dari wasitnya gitu untuk bisa melihat apakah ini pelanggaran atau seperti apa. Nah, kalau Anda berdua ini tipikal yang menonton pertandingan full atau hanya ya di 45 menit awal lah seperti itu, Kak Dayat?
3: Kalau saya pribadi memang kalau untuk tim saya sendiri Lazio ini saya sudah dapat passionnya lah, feel saya sudah sedapat. Jadi bagaimanapun saya harus nonton full. tapi kalau di pertandingan lain paling saya di partai-partai penentu kayak final itu pasti saya usahakan nonton full. Saya tidak ingin prinsip saya ingin kehilangan momen secara langsung gitu. Beda lah kalau kita nonton cuma highlightnya. Kita dalam tanda kutip penikmat sepak bola istilahnya gitu.
0: Oke, okay. Nah tapi kalau terakhir sampai kita harus nonton yang full tanpa ada highlight-highlight itu di tahun berapa ini ya? Masih ingat? 2026 terus 2022 turun lagi ya?
2: Ya turun lagi, turun lagi.
0: Mungkin di 4 musim sebelum ini ya?
2: Ya, kayaknya 4 musim sebelum ini.
0: Karena saya pribadi ini terhenti ketika di 2006 kan Italia kan waktu itu ya.
2: Hampir bersamaan sama ini sejarah koran bola apa semua itu pas udah mulai hilang karena memang digital ini yang sehingga membuat dulu kan kita tuh misalnya setiap pekan itu sangat menantikan edisi bola nih kapan tabloid go kapan keluar kita ingin update sepak bola kan. Nah sekarang kan itu semua udah hilang sekarang. Nah, tergantikan dengan era digital yang memang sangat memudahkan anak-anak sekarang.
0: Oke, jadi ada iri dong ya sama
3: begini juga Mbak. Itu yang paling terasa juga era digital ini sejak era akses informasi semakin tidak terbatas. Kita sudah rasakan itu periode dulu Palu masih euforia nobar warkop-warkop dulu penyedia nobar itu banyak sekali dulu. Sekarang itu fans-fans klub juga teman-teman di fans klub lain juga akui banyak member-member mereka itu yang sudah jarang nobar mending nonton di rumah mungkin mereka dapat kenyamanan bisa nonton sendiri di rumah
0: gitu. Sambil rebahan tadi itu ya
3: jadi euforianya nobar itu fans klub mulai berkurang yang kita sudah alami dulu kan dari periode dulu masih rame kita andalkan nobar di warkop penyedia di Palu serta zaman sekarang ini banyak orang yang sudah lebih nyaman tanda kutip ya untuk nonton di rumah menyendiri gitu jadi tidak ikut gabung lagi karena adanya akses itu.
0: Tapi memang benar gen Z itu lebih suka yang instan aja gitu ya beda memang di zaman kita mungkin zaman transisi waktu itu. Artinya sekarang ini dengan adanya TikTok, Instagram ataupun media-media mainstream lainnya mereka dengan mudah mengenal pemain itu ya, kan. Betul. Sementara kita dulu harus riset ya kan. Tapi gimana nih untuk kita bernostalgia dulu nih dengan keadaan seperti saat itu ya. Nah, apakah menurut Anda berdua ini positif atau justru mengubah makna fans bola tadi? Ngefans banget nih sama pertandingan bola.
2: Ya kalau dari saya sih pribadi ya, sebenarnya sih agak ngerubah sih sebenarnya. Contohnya salah satunya dari sistem VAR nih. Memang sebenarnya sistem VAR itu sangat bagus kalau di era digital sekarang. Tapi gregetnya itu nggak ada lagi kayak dulu. Dulu kan memang betul-betul murni pertandingan lapangan itu yang berjalan itu yang kita tonton itu. Tidak ada perubahan lagi. Nah sekarang kan udah ada VAR. Nah, VAR ini ada plus minusnya sih kalau menurut saya. VAR ini memang plusnya itu ya yang seharusnya tim lawan yang bisa mengungguli lawannya akhirnya bisa berubah dengan adanya VAR ini. Ya memang, tapi feel-nya itu enggak dapat lagi,
0: enggak dapat lagi, kan?
2: Lagi kayak dulu. Nah, dulu itu enggak ada yang namanya VAR. Nonton apa keputusan
0: wasit,
2: ya itu yang kita nanti.
3: Ya. Itu VAR kan mulai pertama kali Piala Dunia diberlakukan itu 2018 di Rusia kalau enggak salah itu. Itu pertama kali diberlakukannya VAR. Memang VAR tugasnya itu dia membantu wasit dalam mengambil keputusan. Nah, jadi cuma ya itu lagi seperti yang disampaikan kekurangannya itu dia mengurangi hal alamiah dalam sepak bola itu. Nah, jadi kan pro dan kontra kan itu bumbu di pertandingan lah. Kita sudah pernah lihat beberapa match sebelumnya yang belum ada VAR itu penuh kontroversi, ya itu sudah jadi bumbu sebenarnya. Nah, tapi di satu sisi kan sekarang dengan adanya VAR itu wasit itu bisa lebih inilah lebih objektif melihat itu dengan adanya data-data VAR pembantu itu. Ya, cuma ya itu kalau dari sisi saya pribadi mengurangi apa ya drama alamiahnya sepak bola itu.
0: Oke, nah kita rindu kayak momen-momen nonton bersama. Saya kan belum pernah nih. Artinya dalam setiap satu tempat kita nobar ini ada pembela dua negara yang berbeda begitu ya. Itu bisa chaos gak sih biasanya seperti itu?
3: Kalau paling yang chaos itu yang taruhan paling. Ya ini kan kalau negara mbak ya. Soalnya kalau bedanya dengan fans club kita, kalau fans club memang ibaratnya sudah mendarah daging nih, kita menyukai klub itu. Kalau negara kan bisa jadi negara ini mereka suka misalnya suka Portugal karena dia suka sosok Ronaldo. Jadi dia fansnya Portugal gitu. Jadi kalau kita di klub kan sudah fanatik sekali dengan klub. Jadi kalau mau dibilang negara itu kalau yang rusuh itu paling ya yang taruhan.
0: Yang taruhan aja. Tapi memang kita rindu momen itu gitu ya. Betul. Nah kalau sekarang lagi Anda berdua melihat nih bagaimana anak-anak sekarang ya yang sudah dicekokin dengan media-media tadi yang gampang sekali diakses. Mereka memang suka dengan pertandingan atau karena hanya mau lihat yang viral-viral aja nih misalnya nih. Misalnya kayak ada yang kena tendang kayak gitu-gitu ya. Gimana nih Anda berdua melihatnya?
2: Kalau dari saya sih anak-anak sekarang tuh justru malah banyak yang enggak gimana ya? Kadang sepak bola tuh lihat dari tampangnya aja jadi suka. Banyak nih buktinya anak-anak SD sekarang tuh timnas Indonesia jadi lagi dicintai tuh. Zaman-zaman yang sekarang nih ya. Sekarang mereka banyak banget suka pemain timnas karena memang timnas sekarang yang baru-barunya tuh ganteng-ganteng banget kan.
0: Naturalisasi kan.
2: Naturalisasi soalnya. Jadi anak-anak sekarang itu melihatnya dari sisi itu aja. Kalau dari sisi pertandingannya udah kurang gitu. Nah, beda dengan kita dulu. Dulu kita kan memang betul-betul menikmati sepak bolanya.
0: Benar. Dari Kak Dayat ada pendapat?
3: Tapi mungkin dari awal ini kan mereka kan anak-anak sekarang kalau saya lihat yang lagi up sekarang kan pemain itu kayak Lamine Yamal, Erling Haaland. Jadi mereka taunya pemain itu di luar era Messi dengan Ronaldo ya. Itu. Jadi mungkin dari situ mereka mungkin akan menyukai awalnya itu dari klubnya pemain itu. Nah, dari menyukai pemain ke klubnya kalau dia memang masih kental suka pemainnya itu, pemainnya pindah kemana pun dia akan ikuti.
0: Pasti ikut.
3: Akan ikuti. Ada juga sedikit yang tetap tinggal sudah terlanjur suka sama tim yang dibela dari awal itu. Kayak kita ini.
0: Oke, sekarang boleh kita apa ya? Kita ketahui bersama bahwa media sosial ini menjadi alat juga untuk mempromosikan dari para pemain itu kan. Ronaldo ini yang tadinya nggak ada media sosial udah main Instagram, udah ada YouTube dan langsung cepat sekali naik ininya kan viewersnya. Nah, Anda berdua lagi melihat apa ya? Apakah media sosial ini juga mengurangi performa?

0: saat ini sudah bisa kita akses sekarang. Jadi memang digital ini sangat-sangat mempengaruhi.
1: Tapi soal stamina atau performa di pertandingan aman-aman aja.
0: Aman-aman aja. Kalau itu memang kayak Ronaldo. Ronaldo itu memang ini plus minus ya. Kalau menurut saya di eranya Ronaldo sama Messi ini, dua pemain ini justru kalau menurut saya merusak nih sebenarnya.
1: Nah, maksudnya
0: kenapa saya bilang merusak tuh, mereka berdua ini harganya itu udah sangat-sangat melampaui batas sebenarnya. Nah, jadi ada pemain yang lagi pengen berkembang seperti dia ini, jadi susah untuk ngejar mereka berdua. Kayak Mbappe. Mbappe ini kan sebenarnya kalau mau dilihat permainannya secara permainan juga boleh di atas rata-rata juga, sama kayak seperti mereka. Cuman karena adanya Messi dan Ronaldo ini, memang mereka jadi ke bawah. Haaland juga bagus, Salah juga bagus. Tapi itu nggak bisa tetap di bawah Ronaldo sama Messi. Makanya saya ingin cepat-cepat berakhir nih. Semoga edisi Ronaldo dan Messi Piala Dunia ini selesai.
1: Selesai. Jadi mereka kayak role model
0: ya, untuk ini ya. Role model benar-benar sangat mempengaruhi memang. Mereka berdua itu sangat.
1: Karena ya ada teman.
2: Kalau dari saya mengenai pengaruh media sosial terhadap perform pemain itu sebenarnya kembali ke karakter pemain. Dan memang yang saya ketahui ada beberapa pelatih itu, pelatih klub itu memang sangat ada ditugaskan satu tim untuk concern memperhatikan perilaku pemainnya terhadap media sosial dia sendiri. Karena beberapa itu yang saya pernah baca info itu adanya siklus star syndrome itu yang bikin mereka mungkin karena dipuji berlebihan, dia merasa sudah muncul star syndrome di dirinya, dan dia sudah mulai ibaratnya keras kepala dengan aturan. Saya bisa kasih contoh satu pemain yang sangat responsif terhadap media sosial itu, Mikhailo Mudrik dari Chelsea. Itu dia pasti balas itu ke haters di Instagram, dia pasti balas. Nah, itu kan secara langsung mempengaruhi, kadang mood dia pasti terpengaruh. Sama seperti yang lagi up sekarang Lamine Yamal kan itu, aktivitas media sosialnya sangat diawasi sama Barcelona, sama tim Barcelona karena itu untuk dijaga
1: moodnya tadi
2: itu. Jadi di sisi lain karena pemain-pemain bintang ini punya kerjasama dengan brand-brand terkenal, jadi mereka itu butuh itu untuk ini ekspansi marketing ini.
1: Nah, ini kalau dari sudut pandang pemain, nah, bagaimana dengan fansnya ya, Anda seperti Anda berdua ini melihat apa ya media sosial ini, apakah bisa membuat para fans ini semakin apa ya, semakin mengetahui lagi, atau justru terasa apa ya, kayak gampang terlupakan lah karena saking mudahnya diakses sehingga ya sudah begitu kita udah lihat gitu aja, nggak ada, nggak berkesan, gimana nih?
0: Ya kalau untuk itu sih memang jadi sangat gampang sekali sekarang nih, untuk akses itu jadi gampang sekali. Justru itu sangat membantu sih sebenarnya. Kalau semacam saya nih, saya kan kadang mungkin disibuk di kerjaan juga, jadi kadang ada pertandingan yang tidak bisa dinonton, akhirnya mau nggak mau ikut buka juga di sosmed juga. Itu sudah memang sangat membantu sih sebenarnya. Jadi akses kita untuk di sosmed itu sudah memang betul-betul sudah harus ikut tren sekarang memang. Nggak seperti dulu. Dulu sih memang nggak ada lawan memang sebenarnya sih.
1: Kayak sekarang orang menonton bola itu hanya penting udah foto di situ. Jadi udah nggak ada esensi-esensinya lagi kan. Oke, wah ini berarti ada plus minusnya nih ya perkembangan teknologi kita ini ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, kemudian lagi nih, menurut Anda berdua ya, untuk teknologi ini membuat pengalaman Piala Dunia apakah bisa lebih menarik dibanding dengan yang sebelum-sebelumnya nih? Dari kadanya dulu deh.
2: Untuk teknologi yang pasti itu berdampak positif kalau menurut saya. Apalagi kan sekarang format Piala Dunia, kalau kita hubungkan dengan Piala Dunia ya, sekarang ini kan ditambahnya peserta ini, mereka kan ada ini nilai value yang mereka ingin tingkatkan di situ. Dan juga adanya kesempatan negara-negara ibaratnya yang non unggulan untuk bisa bersaing atau masuk di persaingan dengan sistem sekarang kan. Kalau dulu kan 32 tim, dua peringkat 1-2 kan lolos langsung. Nah, sudah selesai di situ. Jadi kalau sekarang ada 8 peringkat 3 terbaik yang akan menyusul. Jadi itu selain hak siar, sponsor, dan juga nanti itu di sisi marketing sih sebenarnya untuk mereka.
1: Hmm.

0: Oke.
1: Sekarang 48 tim ya sekarang ya?
0: 48.
1: Berarti okay. Total pertandingannya lebih banyak lagi dong berarti nih ya.
0: Mm-hmm. Baru di 3 negara sekaligus ya, nih ya. Tiga negara lebih panjang sekaligus. Nih, udah ya. Sebulan lebih pokoknya ya, nanti benar, ya. Benar. Apakah sebulan lebih juga kita akan begadang atau hanya mau tunggu aja hasilnya di sini jadi, ya gitu ya.
2: Di situ kan mereka jadi ini apa peran perlunya peran digital,
1: digital mm-hmm. Betul.
2: Mm-hmm. Di sistem yang mereka jalankan sekarang.
0: Benar.
2: termasuk perangkat VAR dan lain-lain untuk modernisasi mm-hmm. pertandingan.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Ini ada pertanyaan dari pengarah acara kita ya. Apa sebenarnya yang hilang ketika sepak bola itu menjadi konsumsi digital yang serba cepat? Nah ini kita ini kan generasi-generasi yang memang mengikuti iya, pertandingan benar. Hanya dari nobar gitu kan. Apa yang menurut Anda ini yang apa ya hilang seperti itu esensi dari pertandingan Piala Dunia ini? Silakan.
1: Kalau saya sih memang benar-benar yang kurang itu rasa nonton bolanya itu kurang. Mm-hmm. Gregetnya itu gak ada.
0: Walaupun kita pecinta
1: ya, aslinya. Walaupun kita pecinta benar-benar mm-hmm. fans banget nih sama satu negara nih misalnya nih. Mm-hmm. Tapi sekarang tuh udah gak kayak dulu deh. Dulu tuh saya kalau menantikan Italia main tuh selalu berdebar itu. Mm-hmm. Kadang memang sebelum pertandingan, mulai pertandingan saya udah nungguin, dipantengin. Mm-hmm. Tapi sekarang tuh emang takut kelewat kan dulu. Nah sekarang nggak ada masalah, udah main pun mm-hmm. akses di jalan juga masih bisa gitu. Itu yang menurut saya kurang sih, rasa greget mm-hmm. nontonnya itu udah kurang sekarang.
0: Oke, dari Kadayat?
2: Ya kurang lebih sama, feel yang kita rasakan pada saat mm-hmm. nobar dulu dengan sekarang itu bedalah. Kita kehilangan, kalau dulu kita ketakut kehilangan kesempatan menyaksikan langsung yeah. gitu, mm-hmm. gitu. Ya itu kita kembali lagi, kita cuma penonton sepak bola atau penikmat sepak bola itu mm-hmm. itu beda. Kalau cuma penonton ya dia sekedar nonton selesai. Mm-hmm. Kalau kita penikmat itu ya memang kita tidak akan melewatkan momen itu. Mm-hmm. Ada rasa takut kehilangan momen gitu.
0: Oke. Okay. Tapi mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir juga dari masing-masing. Mengapa sepak bola ini menjadi momen yang bisa mempersatukan seluruh mata di Indonesia gitu ya, bahkan jadi saudara nih dalam hal pertandingan sepak bola ini. Dari Kak Adi dulu deh, silakan.
1: Iya, karena memang sepak bola ini jadi olahraga yang memang sangat digemari di seluruh dunia sih. Mm-hmm. Makanya olahraga sepak bola ini semua mata itu tertuju kepada mereka semua. Karena apa ya, selain asik sih memang dinonton kalau sepak bola bagi kaum Adam ya, mungkin kaum Hawa sebagian orang saja sih
0: hanya melihat pemainnya aja
1: ya,
0: kan
1: banyak kan sih terbukti itu
0: okay.
1: Pemain ini perempuan tuh lebih banyak lihat pemainnya aja,
0: visualnya aja
1: ya, visualnya aja. Tapi kalau memang magnet sepak bola itu mengalahkan semua olahraga yang ada di dunia sih menurut saya.
0: Oke, dari kata yang terakhir ya, silakan.
2: Sepak bola itu bisa dibilang bahasa perdamaian lah, mm-hmm. bahasa universal perdamaian. Itu sudah kita bisa lihat di beberapa, terutama di daerah konflik ya. Di dulu pernah kejadian di Pantai Gading itu, Pantai Gading masih di Jenderogba itu memohon kepada pihak pemberontak itu waktu ada pertandingan Piala Dunia untuk mereka bersatu. Tidak ada, akhirnya gencatan senjata pernah terjadi saat adanya sepak bola itu. Mm-hmm. Nah itu sekarang juga kita bisa lihat sekarang yang paling fresh kan. Ini kan dilaksanakan di Amerika sekarang, mm-hmm. di 3 negara termasuk Amerika kan. Dan infonya kan Iran kan gak jadi boykot, dia tetap main. Jadi kita harap di sini kan kita bisa melihat, jadi mereka tetap akan tampil kok di event sepak bolanya sebagai mm-hmm. ya kesebelan tadi itu bahasa pemersatu mm-hmm. universal.
0: Oke, dan saya rasa pemerintah juga tidak akan melarang ketika kita mau memasang bendera negara lain mungkin di tempat tinggal kita ya, karena memang lagi momennya ini yeah. kan. Oke, okay, baik.
2: Mungkin pengecualian bendera yang satu itu sana mobil.
0: Oke, baik-baik. Oke, pada akhirnya dengan adanya teknologi seperti saat ini, kapanpun kita mau nonton iya, sebenarnya betul, bisa gitu ya.
1: Oke, jadi dalam perjalanan pun sekarang kita udah bisa akses.
0: Benar. Momen-momen viral, lucu, iya, apapun, sedih, senang iya, itu bisa terpotret dalam satu lensa begitu ya. Oke, Kak Adi, terima kasih. Kak Daya juga terima kasih. Sukses dan salam untuk teman-teman Laziale Regional Palu ya. Kita cukupkan pendengar untuk Deep Talk Piala Dunia di hari ini. Nantikan lagi di edisi mendatang ya, bersama dengan teman-teman dari klub bola lainnya di Kota Palu. Saya Rina pamit. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga.

0: Rif, saya mau bercurhat, Leh.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakasih habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Tisu dibuat dari bubur kertas yang berasal dari kayu pohon hasil penambangan hutan. Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan, berapa jumlah pohon yang harus ditebang? Berapa hektar hutan mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda semua, baik yang mendengarkan kami melalui FM 90,8 MHz maupun yang menyaksikan melalui tayangan YouTube RRI Palu. Apa kabar nih untuk Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan juga tentunya dalam keadaan sadar sambil mendengarkan RRI Palu, agar mungkin nanti kita bisa berkomunikasi langsung bersama dengan narasumber yang sudah hadir di sore hari ini dalam program Green Radio, di mana setiap Sabtu sorenya nih kami berupaya begitu ya, untuk menghadirkan praktisi-praktisi ataupun juga yang peduli dengan lingkungan. Seperti sore hari ini kita sudah kedatangan teman-teman dari masyarakat adat ya, untuk menjaga hutan gitu ya. Oke, nanti boleh dikoreksi nih jika ada kekeliruan nih. Saya menyapa dulu nih untuk narasumber yang hadir di sore hari ini, sudah bersama dengan Muhammad Hatta Roma Tampu Bolon, atau yang akrab disapa Bang Tommy ya. Selamat sore Bang Tommy.
1: Selamat sore.
0: Oke, Bang Tommy ini selaku Direktur Pusat Studi Hukum dan Kelembagaan Adat Pusam Adat ya. Oke, kemudian juga sudah bersama dengan Pak Florencios. Oke, panggilannya Pak Sius. Oke. Baik, Pak Sius ini selaku praktisi dan juga sosiologi MHA Karsa Institute ya. Oke, dan yang paling manis sendirinya nih di tengah ya. Diapit ini ya. Jangan sampai hilang ini, Mbak Fani Saura, selaku pemberdayaan perempuan adat Karsa Institute. Oke, baik. Nah, mudah-mudahan nih apa yang kita perbincangkan bersama tiga narasumber di sore hari ini, kita punya insight yang positif lagi bagaimana kita bisa menjaga untuk hutan kita nih, apalagi masyarakat adat begitu ya. Karena kita ketahui hutan saat ini banyak ancaman ya, karena penggundulan di mana-mana, deforestasi dan sebagainya. Tapi mungkin saya langsung mulai dulu ke Bang Tommy begitu ya, untuk melihat kondisi hutan adat ataupun hutan secara menyeluruh ini seperti apa nih Bang Tommy.
1: Iya, terima kasih Mbak host ya. Memang Sulteng itu awalnya adalah satu-satunya provinsi di Sulawesi yang memiliki 40% kawasan hutan di Pulau Sulawesi. Nah, Sulawesi sebagai pulau itu kemudian sangat stabil daya dukung lingkungannya akibat di tengah-tengah, khususnya provinsi Sulawesi Tengah itu adalah provinsi yang paling ketat menjaga kawasan hutannya gitu. Ya, namun di era reformasi Sulteng kehilangan 500 ribu hektar kawasan hutan. Nah, ini akibat industri ekstraktif dan seterusnya. Nah, tapi kondisi ini kemudian disikapi cepat oleh teman-teman Karsa ini dengan memilih site yang strategis yang berkontribusi besar kepada 40% kawasan hutan itu. Kemudian memilih mendampingi Kabupaten Sigi. Nah, Kabupaten Sigi ini adalah kabupaten yang di era pengakuan hutan adat awal-awal itu diakui 5 wilayah hutan adat di Indonesia. Sebenarnya 6, satu di Morowali Utara ya. Jadi Sulteng ini salah satu provinsi yang cukup besar kawasan hutan adatnya, seluas 17.500 hektar. Ya, dan itu 11.000 itu ada di Sigi. Dan Sigi kemudian cenderung memperkuat kawasan hutannya itu karena didampingi oleh teman-teman Karsa ini. Nah, makanya kalau ingin mendialogkan tentang bagaimana dinamika perlindungan kawasan hutan, khususnya hutan adat, memang teman-teman inilah yang banyak bekerja secara intensif mengawal SIGI untuk bisa melampaui daya dukung. Ya. Apalagi saat ini teman-teman ini sedang mengusulkan lagi 3 kawasan hutan adat.
0: Oke.
1: Okay. Ada di Tangkulowi, Desa Tangkulowi masuk Kulawi, kemudian ada di wilayah Pipikoro ada Banasu dan Pelempea. Nah, itu juga akan memperbesar gitu. Nah, hutan adat ini adalah hutan yang basisnya klaim adat gitu. Nah, selama ini hutan yang ada di negara kita dasar klaimnya itu hutan negara gitu. Nah, ketika kita kemudian tumbuh menjadi negara yang demokrasi, kemudian mengakui otonomi daerah, maka kemudian pintu masuk untuk memperkuat klaim otonomi daerah itu satu-satunya cuma klaim adat. Tidak ada klaim lain yang bisa dilakukan kalau kita melihat mekanisme dan formalisme demokrasi yang berkembang di negara kita gitu. Apalagi keterancaman sistem regulasi misalnya lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja itu memperlemah kawasan-kawasan hutan yang wajib dipertahankan oleh negara sebagai daya dukung lingkungan. Sebelumnya Undang-Undang 4199 itu masih mempertahankan aturan bahwa semua wilayah untuk menyempurnakan daya dukungnya itu harus kawasannya 30% kawasan hutan. Pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja itu persentase itu jadi nol. Kenapa? Karena paradigma Undang-Undang Cipta Kerja ini dia berorientasi kepada industri dan ramah investasi. Targetnya mau memperluas lapangan kerja, makanya disebut Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi kemudian membuat kawasan-kawasan yang menjadi zona penyangga daya dukung lingkungan itu kemudian kehilangan fungsi. Efeknya dia kemudian rakus tanah, rakus lahan karena untuk kebutuhan investasi. Akhirnya disingkatlah oleh teman-teman menjadi undang-undang cilaka kan. Kira-kira gitu.
0: Oke, tapi kan Oke, kita tidak usah terlalu memperpanjang gitu ya. Ini kita kembali lagi dikatakan bahwa wilayah adat itu biasa menjadi benteng terakhir dari pertahanan hutan ini.
1: Betul.
0: Ini kenapa bisa demikian ini, Bang Tommy?
1: Iya, karena wilayah adat itu adalah wilayah yang sebenarnya kalau kita mau kembali ke awal. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sebenarnya dibangun dari parsel-parsel wilayah adat. Semua pejuang-pejuang bangsa ini untuk merebut, memperjuangkan negara ini, itu masyarakat adat semua. kita lihat misalnya kalau di Sulawesi ini ada Sultan Adat, ini tuh basisnya masyarakat hukum adat semua itu. Di Jawa itu masyarakat hukum adat. Jadi kalau kita mau secara jujur kawasan Nusantara ini itu adalah parsel-parsel wilayah adat. Yang kemudian ditata, kemudian lahirlah gugusan pulau Nusantara ini. Klaim itulah yang kemudian bisa membuat Belanda juga punya wilayah jajahan. Ya, makanya ketika Bung Hatta ditanya di mana wilayah Republik Indonesia, beliau bilang di wilayah bekas jajahan Belanda. Karena kan ada irisan parsel dengan Inggris dan segala macam, makanya Kalimantan itu terbelah sedikit. Nah, artinya bahwa sebenarnya Indonesia ini dibangun dengan kekayaan kultural dari masyarakat hukum adat berbasis wilayah adat. Nah, wilayah adat inilah yang menjadi dasar klaim kepada masyarakat. Kalau di Kulawi itu mereka mengenal konsep Katuvua, Hintuvu dan segala macam itu sebagai Volksgeist ya. Volksgeist ini gagas oleh Friedrich von Savigny di Jerman dulu ketika menolak dominasi Prancis untuk menguasai wilayah adat mereka waktu itu. Kalau kita juga mundur ke belakang, di Eropa sebenarnya itu wilayah-wilayah adat semua, cuman mereka membagi, ada yang di dalam polis, ada yang di luar polis. Yang di dalam polis itu mereka dilindungi oleh benteng, sementara yang di luar itu yang mereka sebut sebagai suku barbar dan segala macam. Tapi prinsip dasarnya itu adalah klaim wilayah adat.
0: Baik. Ya. Saya ke Bang Sius kalau seperti itu ya. Untuk dari sudut pandang atau perspektif sosiologinya nih ya, masyarakat adat itu dikatakan lebih mampu begitu ya menjaga hutan ini dibanding banyak sistem yang modern. Nah, hubungan antara identitas budaya masyarakat adat dan juga kelestarian lingkungan ini seperti apa ini Pak Sius?
2: Oke, terima kasih. Sebenarnya saya sudah tidak bisa menjawab ini karena semua sudah dikupas tuntas oleh Pak Dokter kalau bilang Pak Tum. Jadi yang menarik begini, tadi disampaikan bahwa benteng terakhir. Nah, tapi sebenarnya mereka itu bukan benteng terakhir, garda terdepan yang kemudian kalau kita melihat hari ini apa deforestasi yang apa namanya ugal-ugalan, ya ugal-ugalan. Nah, mereka ini adalah benteng apa, bukan benteng terakhir, garda paling terdepan menjaga hutannya. Bayangkan saja misalnya ini dalam konteks kami bekerja di wilayah Pipikoro, Kabupaten Sigi. Apa namanya, saya cerita di apa yang kalau disebut Pak Tommy tadi ada lima ya, lima apa namanya kawasan hutan adat yang ditetapkan itu kalau tidak salah tahun 2019-2020 ya.
1: Yang pertama itu Marina di 2017.
2: 2017, kemudian 2019 Mas Ewo dan diikuti oleh yang lain. Nah, bayangkan apa namanya, dulu masyarakat itu mereka yang menjaga hutannya. Kemudian itu di belakang dapur mereka itu ada pal-pal batas hutan negara. Nah, apa namanya, ketika bahkan ada beberapa desa itu tidak ada di dalam dalam peta itu. Itu masuk dalam kawasan apa. Untungnya kemudian kalau yang disampaikan oleh Pak Tommy tadi bahwa kami melihat ini dan mereka bilang kami yang menjaga hutan tapi kemudian apa namanya, turunan kami mau mengelola apa. Begitu, mereka yang menjaga kemudian mereka mau mengambil hasil hutan apa, bukan kayunya, yang kemudian justru mereka terancam gitu. Nah, kemudian bersama-sama kami waktu itu Karsa kemudian mendorong itu karena satu-satunya begitu ya Pak Tommy, bukan apa namanya salah satu, tapi satu-satunya cara kemudian mengembalikan, jadi apa, mengembalikan hak masyarakat adat dari klaim negara terhadap apa namanya wilayah mereka. Yang menariknya kemudian adalah begitu banyak kemudian karifan-karifan lokal mereka, pembagian-pembagian zonasi yang kemudian itu mereka lakukan misalnya. Jadi kalau mau bilang apa namanya sekarang pertanian yang berkelanjutan misalnya, mereka sudah lama lakukan itu dengan sistem rotasi itu.
1: Shifting cultivation.
2: Iya, betul. Nah, itu ya, itu mereka sudah lakukan. Misalnya mereka 20 tahun ada yang sebut dengan oma tua misalnya, mereka menanam apa padi kemudian palawija misalnya di satu wilayah itu. Kemudian itu 10 tahun atau 20 tahun lagi mereka kemudian kembali lagi di situ. Dengan melihat bahwa apa namanya unsur haranya sudah kembali, kemudian pohon-pohon apa yang kayu-kayu keras. Dan sekarang misalnya tidak bukan cuma cukup di situ saja ketika mereka sudah diberikan itu. Apa sebenarnya kalau orang bilang apa namanya mereka akan melakukan juga hal-hal apa namanya terkait dengan pembalakan atau dan seterusnya, tapi justru mereka di beberapa desa yang kami dampingi hari ini ketika mereka diberikan dikembalikan, bukan diberikan ya, jadi negara tidak memberikan gitu ya Pak. Nah, jadi negara ketika negara mengembalikan apa namanya hak atas tanah mereka itu, mereka perkuat lagi dengan peraturan desanya. Itu sangat ketat sekali hari ini. Misalnya apa kalau dulu sebelum mereka diberikan tanah mereka itu misalnya saya contoh misalnya di desa Masewo di kecamatan Pipikoro, desa Banasu, kemudian desa Peana, itu mereka misalnya dulu orang dari luar saja misalnya nyetrum ikan apa segala macam pakai alat itu, kemudian sekarang udah bisa, mereka menegaskan boleh itu, tapi cuma nyetrum ikan itu pakai aki yang 12 volt.
0: Oke.
2: Nah, ada banyak kemudian apa namanya wilayah-wilayah yang mereka keramatkan misalnya. Nah, misalnya di daerah-daerah apa sumber mata air.
1: Betul.
2: Nah, penyebutannya mereka ke Olo. Nah, kemudian kalau dibicara hari ini apa agroforestry.
1: Ya,
2: nah, agroforestry mereka sudah lama melakukan itu. Sudah lama. Itu yang mereka sebut pokopia. Bagaimana menanam pohon apa tanaman-tanaman itu di bawah tegakan pohon-pohon besar. Nah, ini yang menarik sebenarnya apa namanya kemudian apa ketika mereka dikembalikan haknya tanah atas mereka, mereka tidak apa justru mereka tambah memperkuat apa namanya wilayah mereka itu begitu.
0: Oke, okay, baik. Sebelum saya ke Pak Fadi ya, mungkin apa juga ya, bagaimana Anda melihat dari masyarakat-masyarakat adat ini, artinya dalam pemanfaatan hutan itu bukan hanya sebagai sumber ekonomi mereka.
2: Betul.
0: Nah, dan juga nilai-nilai sosial yang terbangun di sana untuk konservasi lingkungan seperti apa juga nih Pak Bang Sius?
2: Iya, apa namanya kalau apa namanya saya melihat bahwa dalam rangka mereka yang saya bilang tadi itu mereka itu kan membagi zonasi-zonasi itu ya dalam rangka menjaga lingkungan, ada yang disebut dengan koolo yang ada yang disebut toolo, kemudian ada yang disebut wanang kiki. Itu wilayah yang memang sama sekali tidak boleh. Nah, apa banyak hal yang mereka termasuk misalnya ada yang kalau macam di Kulawi mereka sebut dengan di Lindu itu apa namanya yang di itu Pak Dokter di Ombo ya?
1: Oh, di Ombo.
2: Di Ombo.
1: Moratorium.
2: Nah, moratorium ada. Diistirahatkan. Oh, okay. Nah, mereka menyebut itu di apa namanya bukan sama seperti di Ombo juga. Jadi moratorium diistirahatkan. Jadi ada waktu ketika apa namanya lembaga adat melihat itu yang kemudian ini enggak boleh dulu diistirahatkan. Jadi 5 tahun, 10 tahun misalnya baru itu mereka bisa melakukan aktivitas itu. Apakah mengambil damar, mengambil rotan atau mengambil ikan di sungai. Itu sih.
0: Oke. Okay. Nah, artinya dengan cara-cara konvensional dibandingkan sekarang serba modernisasi begitu ya. Ini bisa mengancam keberlanjutan dari budaya untuk menjaga hutan ya. Atau masih ada pemanfaatan secara konvensional seperti itu?
1: Ya, memang pada prinsipnya pengetahuan tradisional itu sangat dekat dengan ajaran turun temurun dari leluhurnya. Kalau kita mengungkapkan itu sebagai konvensional bisa, tapi setelah beberapa perdebatan paradigmatik para ahli, ternyata mereka lah masyarakat yang paling siap mengantisipasi dampak globalisasi dan teknologi itu. Karena justru teknologi yang digunakan itu justru tidak mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan, aspek-aspek ruang, bahkan aspek-aspek sosial kemasyarakatan yang punya hubungan lahir batin dengan alamnya. Itu digunakan sebagai cara untuk mengeksploitasi dengan harapan ini bisa menghasilkan sumber ekonomi yang lebih besar, padahal fungsi lingkungan, fungsi kawasan hutan bagi masyarakat adat bukan hanya sekedar fungsi ekonomi. Itu fungsi ritual. Betul. Ada di situ, ada fungsi pengobatan, ada fungsi ketahanan pangan dan seterusnya. Nah, kalau kita menggunakan teknologi, kemajuan teknologi untuk merusak sistem struktur tanah, merusak mencemari kualitas air dan segala macam, itu justru merusak sistem yang kita sebut konvensional itu. Padahal justru mereka lah yang paling mampu merawat bumi. Dan itu catatan serius dari Bang Sius tadi, bahwa bumi ini rumah kita satu-satunya. Nggak ada tempat lain. Nah, kalau itu tidak menggunakan kearifan yang berbasis lokal, berbasis universal. Malah saya menganggap saat ini melihat situasi perubahan iklim yang begitu drastis, bagi saya bukan lagi kearifan lokal, itu kearifan universal jadinya. Karena itu yang bisa cara kita memperlakukan alam secara adil dan seimbang. Mungkin begitu.
0: Oke, ya. Kalau begitu saya ke Mbak Fani juga nih, bagaimana Anda melihat posisi perempuan begitu ya, apalagi perempuan adat ini untuk menjaga keberlanjutan lingkungan kita nih?
3: Iya, terima kasih. Saya merasa anu ini, merasa berada dalam ruang kuliah. Ya. Ruang kuliah. Jadi sudah ada berapa SKS dari hukum. Perspektif hukum, perspektif sosiologi bercampur padu dalam satu. Jadi saya merasa adalah sekarang ini lagi kayak
0: kuliah secara materi gitu.
3: Soalnya orang-orang di samping-samping saya ini luar biasa.
1: Oke.
3: Oke, saya lanjutkan. Ya, tentunya berdasarkan pengalaman saya yang sering berhubungan intensif dengan mereka di sana. Jadi memang sebenarnya perempuan-perempuan adat di sana itu mereka tuh sudah memiliki pengetahuan secara kearifan lokal itu sudah turun temurun. Jadi kita ini kami dari Karsa itu tinggal membantu mereka untuk menambahkan sedikit pengetahuan dari luar tanpa mengurangi pengetahuan mereka yang sudah ada turun temurun, karena sebenarnya perempuan-perempuan di sana itu punya peran penting dalam mereka punya satu komunitas, karena pengetahuan alami mereka itu sudah ada dari turun temurun, jadi diturunkan dari orang tua ke anak, ke anak ke cucu, kayak begitu. Jadi itu sudah ada turun temurun. Kayak misalnya contohnya, misalnya dalam mereka mengolah tumbuhan misalnya, obat-obatan herbal itu mereka pengetahuan seperti itu mereka tidak dapatkan dari ruangan kelas, mereka dapatkan turun temurun dari orang tua, jadi dari nenek, dari kakek, jadi turun temurun. Jadi sebenarnya perempuan adat di sana itu mereka itu pintar, cuman mereka masih perlu untuk didorong untuk lebih mengasah lagi kepintaran mereka itu sih.
0: Artinya pintar di sini mungkin bisa menjaga itu tadi ya, swasembada pangan untuk keluarganya gitu kan. Tapi kalau berbicara soal tantangan lagi nih di penjagaan kelestarian lingkungan, apa yang dihadapi dari perempuan-perempuan adat ini?
3: Tantangan sejauh ini sih kalau yang saya lihat kayak kan di satu desa di kayaknya semua kayak Kulawi itu yang Pampa itu kan di Kulawi itu ada yang namanya Pampa. Pampa itu ada konsep zona yang khusus dikelola oleh perempuan. Nah, jadi jadi mereka itu mengelola lahan Pampa itu memang khusus untuk perempuan. Jadi dikelola itu untuk kebutuhan domestik ya, untuk kebutuhan dapur. Jadi kalau mau dilihat dari perspektif itu, dari konsepnya itu, sepertinya tidak ada tantangan berarti sih kalau menurut saya, karena mereka di sana sama-sama apa istilahnya, bekerja sama antara apa?
0: Pokoknya kerjasama yang baik lah mereka.
3: Kerjasama antara baik, antara bergotong royong antara ini, antara apa? Antara laki-laki sama perempuan. Gitu maksudku. Saya bingung antara laki-laki sama perempuan.
2: Jadi kan pergeseran
3: pergeseran antara peralihan lahan itu gitu. Tapi karena
1: jadi yang dimaksud oleh Mbak Fani ini sebenarnya kalau secara internal tantangan itu cenderung bisa dikelola. Yang jadi soal itu adalah tantangan eksternal ya. Pampa ini adalah sistem pengelolaan lahan yang dikelola oleh perempuan. Nah, yang jadi soal kemudian wilayah-wilayah Pampa ini itu terancam akibat dia tidak dianggap sebagai ruang yang ada dalam kawasan hutan. Dia tidak dianggap sebagai sistem. Nah, kalau kita ambil contoh misalnya di Toro misalnya ya. Toro itu wilayahnya 23.000 hektar ya, diakui oleh pemerintah kabupaten. Tapi kemudian oleh Menteri Kehutanan itu wilayah yang diakui itu dipersempit menjadi 11.000 hektar. 11.000 itu yang kemudian sebagian diklaim oleh Taman Nasional itu hanya sekitar 1.700 hektar saja yang diakui sebagai hutan adat. Sementara wilayah-wilayah yang ada di 11.000 itu itu banyak wilayah-wilayah pampa. Jadi tantangan eksternalnya masyarakat hukum adat khususnya perempuan adat itu pengakuan wilayah pampa mereka. Nah, soal-soal ruang seperti itu yang seharusnya diperhitungkan oleh negara, khususnya klaim-klaim hutan negara, dalam hal ini misalnya Taman Nasional, harusnya dipertimbangkan sebagai sebuah mekanisme yang kita sebut sebagai kalau Taman Nasional kan state-based forest management. Nah, sementara pampa itu people-based forest management. Sementara people based forest management duluan ada. Makanya tadi Bung Sius bilang, oh bukan di anu, bukan dikasih. Itu karena duluan ada. Nah, makanya itu digenapkan di era reformasi, muncullah pasal 18B ayat 2 di konstitusi kita yang mengakui eksistensi subjek hukum baik orangnya maupun wilayah adatnya itu harus dihormati. Kenapa harus dihormati? Karena duluan ada. Kalau saya menghormati Mbak ini karena Mbak duluan ada di sini. Kan saya tidak boleh tiba-tiba mengambil alih karena saya merasa saya lebih berkuasa. Tidak boleh seperti itu. Saya harus menghormati karena Mbak duluan ada. Ya, pampa itu adalah ruang perempuan adat di Kulawi. Harusnya itu di. Nah, bagaimana ketidakadilan negara itu ketika luasan yang diakui oleh pemerintah daerahnya 23.000 hektar, sementara yang diakui oleh negara cuma 11.000, khusus untuknya cuma 1.700-an hektar. Itu berapa luas? Sementara kalau industri ekstraktif itu jor-joran diberikan. Ini kan itu tantangan dan ancaman yang paling serius. Makanya teman-teman Karsa ini secara simultan, secara komprehensif, secara sistematis terus mengawal keberadaan masyarakat itu untuk memperkuat kemampuan manajemen pengelolaan, termasuk kemampuan kapasitas, capacity building untuk mampu berdialog, mampu berargumentasi dalam, termasuk bagi saya ruang yang diberikan oleh Green Radio ini adalah ruang yang menyuarakan hak-hak mereka yang harus dihormati dan seterusnya.
0: Tapi kalau berbicara soal praktik baik dalam pengelolaan hutan adat yang ada di Indonesia, kan salah satunya tadi ada di Sigi begitu ya, Pak Dir. Boleh di spill juga gak sih praktik-praktik baik itu seperti apa aja yang dilakukan?
1: Ya, kalau bicara best practice, tentu kan tidak tepat kalau misalnya Bang Sius saya minta untuk mengelola semua sistem dialog ini di meja kontrol sana. Sementara Bung Sius tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan bagaimana mengelola itu. Nah, begitu juga praktik-praktik baik yang dilakukan oleh masyarakat hukum. Masyarakat hukum adat itu secara turun-temurun diwariskan tentang bagaimana memperlakukan alam, bagaimana ini, dalam artian bahwa bagaimana keseimbangan alam itu senantiasa terjaga, aktivitasnya tidak melampaui daya dukung lingkungan, dan tidak menyebabkan kualitas lingkungan itu menurun. Nah, praktik baik yang kita bisa contohkan bahwa saat ini hasil kerja-kerja masyarakat terhadap kearifannya mengelola lingkungan, Sigi sekarang adalah kabupaten yang mempertahankan hutannya 40%. Itu kalau kita mau buka praktek baik itu bukan hanya berdampak ke mereka, tapi berdampak kita juga yang ada di Kota Palu, bahkan kita berdampak yang ada di, bahkan berdampak di belahan dunia. Nah, kira-kira ilmu saintifik yang berbasis teknologi yang seperti apa yang bisa mempertahankan kualitas lingkungan seperti itu? Nah, itu yang menurut saya best practice. Dan tidak mudah dilakukan, karena kita juga sebagai bangsa kadang memposisikan sumber daya alam itu sebagai fungsi ekonomi saja, yang diorientasikan kepada bagaimana mempercepat kesejahteraan, akhirnya dikelola lah, dibongkar lah semua kawasan hutan. Itu yang terjadi di Papua saat ini kan, ketika kawasan itu dibongkar sampai 2.500 hektar dibongkar untuk dirubah menjadi apa namanya kebun tebu dan segala macam. Sementara masyarakat yang ada di situ, suku Awin itu kehilangan ruang hidup, kehilangan sumber air dan seterusnya. Bayangkan kalau masyarakat hukum adat yang ada di sekitaran Kota Palu ini, itu tidak mempertahankan kawasan hutannya berdasarkan amanah leluhurnya, karena mereka ini kan pewaris ini. Ini kita akan krisis air di sini. Kalau sumber air kita ini itu dari Bovilua, dari Donggala ini. Kalau saya juga salut sih sama Pak Gubernur baru-baru ini memberikan pengakuan terhadap Ngolo, yang kemudian di situ adalah wilayah adat Ngolo, yang mereka itu sangat konsisten menjaga sumber air yang ada di situ, sehingga Palu tidak krisis air.
2: Palu dan Donggala.
1: Palu dan Donggala tidak krisis. Begitu juga yang ada di Kabupaten Sigi. Nah, bagi saya tidak ada best practice yang paling best. Kalau misalnya tidak melindungi ruang hidup, tidak melindungi kualitas ruang hidup, tidak melindungi kualitas lingkungan, itulah yang terbaik. Sehingga RRI masih bisa bermudara.
0: Berarti boleh kata jangan jadi orang jangan maruk begitu ya. Pikirkan juga dampak bencana ekologis ke belakang. Oke, mungkin di sisa waktu kita nih, Bang Sius, apa begitu ya strategi yang bisa dilakukan ya agar masyarakat bisa tetap menjadi aktor utama nih dalam pelestarian hutan ini, Bang Sius?
2: Wah, tanya strategis ini. Saya seperti pelatih bola saja. Tapi sebenarnya kalau bicara itu apa namanya? Ini kemarin kami barusan kembali dari Pipikoro. Ada dilema yang cukup, saya tidak menyampaikan soal strategis, tapi saya bicara soal apa yang mereka alami. Satu sisi di wilayah Pipikoro itu aksesnya itu minim sekali, akses transportasi. Di sana bagaimana perempuan-perempuan, kalau bahasanya kemarin, takut hamil, karena ketika mereka mengalami kendala, akses harus dipikul berkilo-kilometer, berjam-jam untuk bisa mendapatkan akses apa namanya layanan apa itu. Nah, tapi satu sisi lagi kemudian mereka menginginkan itu akses jalan itu. Akses jalan, sehingga kemudian hal-hal yang begitu tidak terulang kembali. Tapi kekhawatiran masyarakat adat juga ketika akses itu terbuka, kekhawatiran mereka yang kemudian itu yang apa namanya kawasan hutan yang mereka jaga itu itu akan terancam, yang kemudian banyak pihak luar yang akan datang. Makanya kemudian strategi yang mereka lakukan pada hari ini adalah kemudian mengeluarkan peraturan desa. Sampai saat itu masih ini saja, mereka tidak boleh, bahkan di dalam peraturan desanya itu tidak boleh dijual, itu clear, itu menjual tanah kepada orang yang bukan warga di situ. Yang dimaksud dengan warga di situ adalah warga yang tinggal dan hidup di situ. Jadi kalau misalnya saya orang sana yang kemudian, walaupun saya orang sana tapi kemudian berdomisili di Palu, saya tidak punya hak untuk tidak boleh membeli lahan di sana. Sampai kepada situ ya mereka apa namanya strategi, bahkan apalagi sekarang lagi rame-ramenya emas ya. Itu mereka clear, itu tidak boleh pakai alat sama sekali, bahkan tidak diperbolehkan pun yang bukan warga sana, termasuk saudara yang mereka di sana. Itu, nah itu yang apa? Kalau saya pikir mereka sudah memiliki strategi-strategi itu untuk menghadapi situasi-situasi ke depan. Itu sih Mbak.
0: Oke, tapi kalau berbicara lagi ke masa depan gini ya, bagaimana untuk peran masyarakat adat menghadapi krisis global, iklim global ini?
2: Nah, apa? Ya, sekarang kalau mereka juga merasakan itu. Sekarang sudah tidak lagi, dulu kan kita bisa tahu akibat apa perubahan iklim ini. Dulu mereka bisa kita tahu bulan sekian sampai bulan sekian mereka menanam. Sekarang sudah antara desa satu dan desa lain tidak bersamaan untuk dalam itu apa namanya
0: iklimnya.
2: Iklim terkait dengan perubahan iklim ini. Tapi apa namanya satu hal yang mereka lakukan adalah sampai hari ini misalnya anak-anak mereka, anak-anak muda mereka sekarang mereka menurunkan mewarisi apa namanya adat dan kebiasaan mereka dalam rangka menjaga sehingga kemudian kekhawatiran apalagi sekarang dengan anak-anak muda sekarang yang apa memegang gadget itu kan sudah tidak hampir tidak lagi apa namanya peduli. Tapi ya puji Tuhan sampai hari ini mereka masih terus bisa mewariskan nilai-nilai itu kepada generasi-generasi mereka.
1: Okay, yang mau disampaikan sama Bung Sius sebenarnya soal bagaimana dampak perubahan iklim. Perubahan iklim masif itu akibat banyak wilayah. Kalau kita motret ke Sulawesi Tengah itu banyak kawasan yang jadi gundul. Di kota Palu di dunia tidak pernah ada di dalam kota itu pertambangan kecuali di Sulteng, kecuali di Palu. Itu semua memicu masifnya perubahan iklim. Kita masih bersyukur masih masyarakat hukum adat di Sulawesi Tengah ini yang konsisten menjaga hutannya. Terbukti dengan di Kulawi ada 5 kawasan hutan adat yang terus mereka perlakukan secara seimbang dan terus kemudian teman-teman Karsa mendorong untuk lahirnya hutan-hutan adat yang baru. Itu dalam rangka memperluas tutupan kawasan hutan, tutupan kawasan tropis yang cuma itu caranya mengantisipasi perubahan iklim lain dengan menyeimbangkan belahan-belahan dunia yang gundul dengan belahan-belahan dunia yang terus dipertahankan kesuburannya. Makanya kalau Mbak perkenankan, saya mau Mbak kan bisa ngomong cakep dong.
0: Cakep. Ada pantun berarti nih ya.
3: Belum ditutup.
0: Berarti pantunnya berarti sebentar. Mungkin terakhir dulu nih kita ke Bapak nih dulu kan. Artinya ada pesan
3: pantun.
0: Ada pesan-pesan apa begitu ya untuk perempuan-perempuan bagi perempuan adat atau
4: pesan-pesan saya pakai pantun aja.
0: Benar. Ke Mbak Fani dulu nih untuk terakhir juga closing statement-nya lah gitu kan.
3: Iya, untuk perempuan-perempuan adat yang di desa Pipikoro khususnya untuk desa dampingan kami Karsa, beberapa desa yang memang sudah menjadi hutan adat. Bagaimana kita tetap harus menjaga alam kita karena di situ kita bisa hidup, menjaga tempat kita hidup, menjaga kearifan lokal kita karena itu adalah kebudayaan yang tidak bisa tidak didapatkan di tempat lain. Bagaimana kita tetap harus mempertahankan apa yang menjadi hak kita, mempertahankan apa yang bisa membuat perempuan-perempuan adat ini lebih berkembang lagi sih. Itu saja. Mudah-mudahan mereka dengar. Kemarin saya sudah pernah bawa mereka kemarin.
0: Nanti mungkin di update lagi untuk skill-skill bertahan mereka gitu
3: memang, ya. Memang kita basicnya kalau kita dari Karsa, memang kita akan membantu untuk kapasitas buildingnya, membantu mereka untuk menambah lagi pengetahuan-pengetahuan eksternal mereka, supaya lebih memperkuat pengetahuan internal mereka dalam menjaga alam, misalnya dalam mereka mengolah hutan, bagaimana mereka mengolah itu dengan baik dan benar supaya tetap berkelanjutan. Di situ kita berperannya seperti itu, untuk tetap mendampingi mereka, karena memang tidak bisa dipungkiri teman-teman yang berada di tempat terpencil masih membutuhkan teman-teman yang dari luar untuk tetap mendampingi mereka agar mereka tetap paham bagaimana cara mengolah hutan dengan baik.
0: Okay.
3: Yang berkelanjutan. Baik.
0: Nanti kita lanjutkan diskusi ini mungkin di off airnya mungkin ya. Terakhir nih, baru.
3: Sudah sabar, cakep.
0: Terakhir, silakan nih dari Pak Adir sendiri, apa juga di pesan yang bisa disampaikan kepada semua pendengar sore hari ini.
1: Saya ini punya 10 quotes.
0: Waduh.
1: Dan 10 pantun. Tapi saya mulai dari quotes pertama ya.
0: Oke, okay. Kayaknya pertama satu aja deh kayaknya quotes.
1: Oh, jadi pasal 18B ayat 2 dan putusan MK 35 tahun 2012 itu sudah jelas bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara.
0: Oke.
1: Okay. Tapi dia adalah hutan hak masyarakat hukum adat. Di SIGI landasan hukumnya sangat kuat dari Undang-Undang Dasar sampai Perda. Jadi jangan ada lagi yang bilang masyarakat hukum adat ngaco jaga hutan. Ini sudah

0: Terjal,
1: cakep.
0: Hutan lebat penuh cerita,
1: cakep.
0: SK Menteri 1157 sudah final,
1: cakep.
0: MOU dengan BNL tahun 2007 jadi model kolaborasi yang
1: nyata. Oke, baik. Karena kita
2: tambah lagi,
1: sudah cukup. Nanti kita off air aja setelah ini ya. Oke, baik. Terima kasih, Bung Tommy, juga Kak Fani dan Bang Sius untuk kebersamaannya di Green Radio. Semoga ini menjadi informasi yang sangat positif gitu ya, agar kita sama-sama bisa menjaga keberlangsungan dan kelestarian hutan yang ada di wilayah kita sendiri.
0: Sedikit Mbak, ini Green Radio ini tanggal 5 Juni itu Hari Lingkungan Internasional.
1: Oke.
0: Saya berharap Green Radio akan membahas lebih serius lagi.
1: Siap. Terima kasih sekali lagi, kami cukupkan pendengar untuk Green Radio di hari ini. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 1 di Korwil Nusantara 4 untuk mengikuti Gema Saripati Maju.

0: Yang sehat dan aman.
1: Baik, demikian tadi informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Hafid di RRI Mamuju.
2: Baik, terima kasih Ibu Arfan dari RRI Makassar. Selanjutnya kami menuju ke RRI Kendari. Ada rekan Riko Ilham di sana. Riko, selamat sore.
3: Selamat sore, rekan Abdul Hafid.
2: Baik, silakan informasi dari Kendari.
3: Ya, informasi untuk kebersamaan kita di Gema Saripati Maju dari Kota Kendari. Kantor Wilayah Dirjen Imigrasi Sulawesi Tenggara minta sinergi tim pengawasan orang asing, tim Pora, melakukan pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah Kabupaten Wakatobi. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami, Heldiawati Kadir.
4: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dan peningkatan kinerja pengawasan warga negara asing, khususnya di wilayah Kabupaten Wakatobi yang ditetapkan sebagai salah satu lokasi prioritas. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sultra, Ganda Samosir, menekankan agar seluruh elemen pengawasan bekerja lebih maksimal. Ia juga minta peran tim pengawasan orang asing atau tim Pora sebagai garda terdepan di lapangan, memperkuat koordinasi dan sinergitas serta menghilangkan ego sektoral masing-masing instansi.
5: Berkolaborasi, hilangkan ego sektoral.
4: Semangat kebersamaan dan kinerja yang terus ditingkatkan diharapkan seluruh aktivitas warga negara asing di Sulawesi Tenggara tetap berada dalam koridor peraturan yang berlaku. Hal ini akan menjamin terciptanya suasana aman, tertib, dan kondusif sebagai modal utama pembangunan di daerah.
3: Demikian informasi dari Kota Kendari. Kami dari rekan operator kita, Bang Herman, dan juga rekan Leo di perjumpaan kita, dan saya Riko Ilham. Kembali ke RRI Mamuju.
2: Baik, terima kasih Riko Ilham dari RRI Kendari. Selanjutnya kita menuju ke RRI Palu. Di sana ada rekan Waode Rina. Halo Rina, selamat sore.
6: Selamat sore Hafid, apa kabar?
2: Kabar sehat, alhamdulillah. Di Palu sehat, kawan-kawan di sana?
6: Alhamdulillah sehat, baru selesai hujan ini.
2: Oke, Mamuju cerah sepertinya hari ini. Informasi apa ini yang disajikan dari RRI Palu, Rina?
6: Baik, Hafid dan juga semua pendengar Pro 1 RRI Sekorun Nusantara 4. Dalam memastikan keberlanjutan ekspor durian di Sulawesi Tengah, pemerintah Sulteng siap melakukan koordinasi dengan bupati di daerah yang memiliki potensi perkebunan durian. Untuk laporannya kita ikuti bersama Nita Surbakti.
7: Di tengah tingginya permintaan durian montong beku asal Sulawesi Tengah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus melakukan berbagai langkah

0: Langkah cepat dalam memastikan ekspor durian Montong dapat terus berjalan. Menyadari tingginya permintaan, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Qadir Karding menegaskan pihaknya siap mendukung tengah menjadi eksportir terbesar durian. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga internasional. Diakui Badan Karantina Indonesia, pihaknya akan mendukung melalui pendampingan proses ekspor dengan menjamin kualitas durian yang dikirim benar-benar negara penerima China.
1: Ada dua sebenarnya poin. Pertama adalah supaya ekspor cepat dan artinya murah. Yang kedua adalah menjaga standar kualitas. Kewenangan kami juga. Nah, standar ini dari internasional. Karena kalau dengan Cina itu memang detil. Nah, nanti kita berharap stakeholder itu betul-betul patuh terhadap standar kualitas ini. Ini penting. Sekali kita lewat gitu, ya udah selesai. Nah, oleh karena itu, Mbak Ranti nanti akan bantu melakukan pendampingan, melakukan edukasi, menciptakan sertifikasi yang cepat, semua digital jadi enak.
0: Sementara itu, Anwar Hafid mengatakan target pihaknya saat ini mewujudkan Sulawesi Tengah Raja Durian Dunia. Diakui untuk mewujudkan hal kaya akan dilakukan di masyarakat untuk mengembangkan potensi perkebunan durian. Dan tahun 2027, pemerintah melaksanakan program bagi bibit durian gratis. Satu langkah pengembangan durian Montong di daerah.
1: Kalau kita bicara spesial dulu, sepakat mulai nanti tahun 2000 kita akan pengadaan bibit rakyat untuk dibagi-bagi secara gratis sehingga mereka bisa menanam itu di setiap rumah, kebun, halaya. Mudah-mudahan Sulteng ini benar-benar menjadi raja durian dunia.
0: Di tengah upaya pemerintah baik pun karantina Indonesia dan pemerintah tengah dalam meningkatkan jumlah ekspor durian, tetap mendorong masyarakat ekspor tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga masyarakat petani.
2: Iya, itu informasi yang bisa kami sampaikan dari Bumi Tadulako Palu. Kembali ke Hafid di Mamuju.
3: Terima kasih Waode Rina dari RRI Palu. Dari Palu kita lanjutkan perjalanan kita di Gema Saripati Maju, Korwil Nusantara 4. Kami menuju ke RRI Bone bersama rekan Andi Imran Batmar. Imran.
4: Selamat sore Hafid. Wah, lama sekali saya baru melihat Anda lagi.
3: Baik, alhamdulillah kabar sehat ya, Bung.
4: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, pendengar dan juga pemirsa, ratusan warga antre menggiling daging kurban di Sinjai pada momen Idul Adha. Berikut laporan reporter kami Ayunia Nindiati.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Menghadapi musim tanam padi, bagaimana ketersediaan pupuk subsidi yang didapat para petani khususnya di Desa Jalin, Kecamatan Awampone. Saya sudah bersama dengan Ketua Kelompok Tani itu Desa Tanone Amir Koprole petani saat ini di khususnya di
6: Alhamdulillah Mang. Hanya kendalanya sekarang kalau saya lihat ada poska agak kurang, tapi ya, ada ji tapi kurang. Maksudnya ya poska itu poska.
5: Nah, berapa jatah kuota pupuk Pak yang diperoleh di situ di Jaling Pak?
6: Oh, kalau di Jaling ini membutuhkan sampai ini sekitar 300 ton. Poska sama no urea Jaling ya. Tapi intinya sekarang saya tinjau pengecer itu rata-rata poska kurang. Iya, malah kesian petani biasa saya sendiri di sana itu biasa mau beli tidak ada kosong tuh poska. Poska kalau boleh banyak Ji.
5: Kalau harga pupuk biasa dibelikan kalau Poska Pak?
6: Kalau Poska sekarang 92, urea 90.
5: Kalau kayak 1 hektar biasa lahan sawah itu Pak, berapa yang butuhkan pupuk itu Pak?
6: 89 sekitar itu.
5: Tapi tidak ada yang beralih ke non subsidi di Pak, semuanya pakai subsidi.
6: Iya selama ini enggak ada Bu, karena artinya masih ini kalau seperti sebelum panen dulu itu banyak pakai orang begitu karena memang betul-betul tidak cukup. Kalau sekarang ini baru artinya kewalahan sedikit itu Poska, tapi ada Ji, tapi betul kewalahan namanya.
5: Kalau pendapatan ini Pak, bagaimana penghasilan dan pekerjaan petani saat ini Pak?
6: Kalau selama ini Pamra ini alhamdulillah petani itu boleh dianggap 5 tahun kenapa sama sukses.
5: Ya, demikian wawancara dari RRI Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, Hafid, informasi yang kami hadirkan sedianya terkait dengan ratusan warga antre menggiling daging kurban di Sinjai dan sudah kami kirimkan insertnya dan sepertinya rekan-rekan dari Mamuju keliru untuk memutar berita dari Bone ya.
3: Baik. Terima kasih Bung Andi Imran Batmar ya.
4: Terima kasih. Selamat sore.
3: RRI Palu, RRI Bone.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, Anda masih bersama kami di Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4. Selanjutnya kami hadirkan informasi yang diliput reporter RRI Mamuju. Kebakaran hutan dan lahan di sekitar mercusuar di Desa Sumare menghanguskan sekira 20 hektar lahan warga. Selengkapnya Nur Asmi Saleh melaporkan.
8: Ada beberapa titik yang kami temukan, ada 8-10 titik tempat kebakaran. Nah, kalau kisaran luasan hektar itu sekira 10-20 hektar yang terbakar.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda kawasan sekitar mercusuar di Desa Sumare, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat hingga pukul 2 dini hari, Jumat 29 Mei 2026. Peristiwa tersebut menghanguskan lahan seluas sekira 10 hingga 20 hektar dan sempat mendekati area permukiman warga. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Mamuju, Muhammad Taslim Sukirno mengatakan, pihaknya menerima laporan kebakaran sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Setelah menerima informasi, tim gabungan dari BPBD Mamuju, Pemadam Kebakaran Mamuju, serta personil Manggala langsung turun ke lokasi untuk melakukan penanganan. Ia menjelaskan, upaya pemadaman difokuskan pada titik api yang berada paling dekat dengan permukiman warga, guna mencegah kebakaran meluas dan mengancam keselamatan masyarakat. Meski api berhasil dipadamkan, petugas masih melakukan pemantauan di lokasi guna mengantisipasi potensi munculnya titik api baru akibat kondisi lahan yang kering.
8: Kondisi karhutla pada malam ya. Ini memang kami menerima laporan jam 8 malam. Setelah kami, BPBD, Damkar, dan teman-teman Manggala turun di tempat kejadian, ternyata ada beberapa titik yang kami temukan, ada 8-10 titik tempat kebakaran. Nah, kalau kisaran luasan hektar itu sekira 10-20 hektar yang terbakar. Kemudian sampai saat ini, di jam 2 malam ini, saya kira kebakaran yang paling terdekat di pemukiman itu kami standby untuk mengantisipasi sampai jam 2 ini sudah padam.
9: Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Kapak Sulbar atau Komunitas Pecinta Alam dan Lingkungan Sulawesi Barat Elvis Muslatif mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan sebagai bagian dari ekosistem yang menopang kehidupan berbagai makhluk hidup. Elvis menegaskan, kebakaran hutan merupakan ancaman serius yang dapat merusak keseimbangan lingkungan dan membahayakan kehidupan. Oleh karena itu, dirinya mengimbau masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari tindakan yang berpotensi memicu kebakaran.
10: Hutan sebagai rumah dari berbagai macam flora dan fauna yang hidup di dalamnya adalah sebuah ekosistem penting bagi keberlangsungan semua makhluk termasuk kita manusia. Jadi tetaplah bijak dalam berkegiatan dan terus mengupayakan agar rumah ini bisa terus terjaga dan berjalan sesuai dengan yang semestinya. Bahaya kebakaran hutan adalah sebuah ancaman yang sangat mematikan. Maka dari itu bagi masyarakat dan kita semua yang beraktivitas di wilayah ini harus tetap berupaya untuk menghindarinya.
9: Pihak berwenang mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran terbuka, terutama di tengah tengah kondisi cuaca panas dan minim curah hujan yang meningkatkan resiko terjadinya karhutlah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
3: Baik, saudara, kita lanjutkan Gema Saripati Maju Koril Nusantara 4. Selanjutnya kami menuju ke RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan Mariani. Selamat sore, Mariani. Halo, rekan Mariani. RRI Toli-Toli.
2: Iya, selamat sore, rekan Abdul Hafid.
3: Baik, silakan Mariani, laporan dari RRI Toli-Toli.
2: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, penyaluran makan bergizi gratis MBG di wilayah Kabupaten Toli-Toli, terutama di wilayah Kecamatan Baulan, akan kembali normal pada Selasa 2 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
11: Saudara, program makan bergizi gratis MBG adalah inisiatif nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka stunting, dan mendorong ekonomi lokal dengan menyediakan makanan bergizi secara rutin, di mana program ini disalurkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di berbagai daerah yang diperuntukkan bagi kelompok rentan, diantaranya anak sekolah, balita, dan keluarga rentan. Kepala SPPG Baulan Panasakan Andi Sadewancara RRI mengungkapkan, penyaluran makan bergizi gratis MBG di wilayah Kabupaten Toli-Toli, terutama di wilayah Kecamatan Baulan, baru akan normal kembali pada Selasa 2 Juni 2026, di mana penyaluran MBG sempat dihentikan pada saat Hari Raya Idul Adha serta Pasca Idul Adha atau 27 dan 28 Mei 2026. Penyaluran MBG kembali disalurkan pada 29 Mei 2026 kepada 7 dari 16 sekolah yang dilayani pihaknya, sebab proses belajar mengajar baru normal kembali pada Selasa 2 Juni 2026.
12: 27, 28 libur. Hari ini pun karena Ibu Kader kami adakan rapat kemarin karena sesuai dengan kondisi, kembali pelayanan 3B hari Selasa bersamaan dengan sekolah fullnya.
11: Kepala SPPG Baulan Panasakan ini, 9 sekolah yang tidak terlayani pihaknya pada 29 Mei 2026 ini telah melakukan koordinasi dan konfirmasi ke SPPG Baulan Panasakan sebelum libur dalam rangka cuti bersama. Selain itu, pihaknya juga melakukan jemput bola sehingga penyediaan MBG hanya dilakukan berdasarkan sekolah yang aktif kegiatan KBM-nya pada 29 Mei 2026.
12: Jemput bola, mereka kami menunggu informasi. Tanggal 2 hari Selasa, insya Allah. Termasuk besok hari Sabtu, pelayanan 3B kembali ke hari Selasa, insya Allah tanggal 2.
11: Begitu Kepala SPPG Baulan Panasakan ini berharap penyaluran makan bergizi gratis MBG dapat membantu masyarakat, terutama siswa-siswi yang berada di bangku sekolah, guna perbaikan serta peningkatan gizi masyarakat di masing-masing daerah, termasuk di Kabupaten Toli-Toli.
2: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke rekan Hafid di Mamuju. Silakan rekan Hafid.
3: Terima kasih Mariani Rauf dari RRI Toli-Toli. Dari Toli-Toli kita menuju ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Kona Setianto. Kona, selamat sore.
13: Selamat sore rekan Hafid.
3: Baik, informasi dari Ampana silakan.
13: Terima kasih rekan Abdul Hafid dari Ampana diinformasikan, bersihkan peredaran Halinar saat opsional Ditjen Pasulteng sita 9 ponsel dan senjata rakitan di Rutan Poso.
14: Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Poso terus peredaran handphone, pungutan liar dan narkoba atau halinar melalui operasi penggeledahan yang dipimpin Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah Maulana Lutfianto bersama tim Satos Patnal Ditjenpas Sulawesi Tengah. Kegiatan yang melibatkan personil Polsek Poso Kota dan Babinsa Koramil 130701 Poso Kota tersebut difokuskan pada deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban melalui penggeledahan blok hunian serta tes urin terhadap warga binaan. Dalam penggeledahan menemukan dan mengamankan sejumlah barang yang dilarang berada di lingkungan rutan, di antaranya 8 unit telepon, 1 unit telepon genggam Nokia, senjata rakitan, alat tajam, barang elektronik, serta sejumlah benda lain yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah Maulana Lutfianto menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan lapas dan rutan yang bersih dari halinar.
15: Kegiatan ataupun penindakan Kenapa ini dilakukan? Yang bisa pertama adalah kami melaksanakan kegiatan ini dalam bentuk harian berdasarkan instruksi atau perintah dari pimpinan. Dan ini juga bertujuan sebagai bentuk deteksi, sebagai bentuk pengawasan, monitoring terhadap PT-PT yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Bukan hanya warga binaan, tetapi juga pertama petugas, bahwa kita tidak akan main-main. Kita tetap disiplin, kita tetap akan menindak tegas apabila diketemukan adanya ataupun adanya indikasi petugas maupun warga binaan yang melakukan pelanggaran. Baik handphone, peredaran uang, ataupun pungli, bahkan handphone. Ya, jadi kita nggak konsisten untuk melaksanakan bersih-bersih.
14: Fokus utama kegiatan ini bukan sekedar pada temuan barang terlarang, melainkan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan rutan poso dalam memberantas halinar melalui penguatan pengawasan dan penegakan aturan. Seluruh barang hasil penggeledahan langsung disita untuk diproses sesuai ketentuan dan dimusnahkan. Sementara warga binaan yang terindikasi melanggar akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Melalui langkah-langkah tersebut, rutan poso menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan secara konsisten sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bersih dari halinar. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Demikian informasi untuk Gema Saripati Majo sore ini dari RRI Ampana. Saya Kono Sutianto Lasangoli dan rekan operator Sasri Alwiasing. Kita kembali ke RRI Majo menemui rekan Abdul Hafid. Hafid.
3: Terima kasih Kono Sutianto dari RRI Ampana. Berikutnya kita ke RRI Bau-Bau, ada rekan Bu Zuda. Bu Zuda, selamat sore.
16: Baik, terima kasih rekan Hafid di RRI Mamuju. Selamat sore rekan Hafid.
3: Selamat sore, kabar sehat teman-teman di RRI Bau-Bau.
16: Baik, alhamdulillah ini teman-teman di Bau-Bau sehat ini.
3: Baik, informasi dari Bau-Bau silakan.
16: Baik, dari Kota Bau-Bau berikut kita ikuti feature mengenai inovasi kedai, ubah lahan tidur jadi produktif, dan program kedai sukses ini dorong perekonomian masyarakat Kota Bau-Bau. Terkait hal ini, reporter RR Bau-Bau, Wode Nurliani, menurunkan laporannya.
17: Jadi memang ini kami memakai konsep kebun terintegrasi karena memang kami ingin mengembangkan kawasan ini menjadi lebih bermanfaat dari lahan tidur menjadi lahan lebih bermanfaat.
18: Program kedai atau kebun dapur ibu kini menjadi inovasi unggulan yang berkembang di hampir seluruh kelurahan di Kota Bau-Bau. Program ini memanfaatkan lahan pekarangan kosong menjadi kebun produktif yang tidak hanya mempercantik lingkungan, tetapi juga mendukung ketahanan pangan keluarga. Di berbagai kelurahan, kedai tampil sebagai ikon baru yang menarik dengan beragam jenis tanaman seperti sayuran cepat panen seperti kangkung, bayam hingga aneka bumbu dapur seperti kunyit, serai, dan lengkuas. Salah satunya berada tepat di depan kantor Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, terdapat sebuah lorong sempit yang di dalamnya nampak sebuah kebun hijau yang tak hanya memanjakan mata, tapi juga menjadi sumber kehidupan bagi banyak warga. Berkat tangan-tangan penuh semangat masyarakat, kader, PKK, dan dorongan kuat dari Lurah Kelurahan BWI Wode Nur Hayati, lahan itu kini menjelma menjadi pusat aktivitas pertanian terpadu.
17: Dari integrasi sendiri, kami menyesuaikan dengan potensi, karena potensi mesin yang ada dalam peternakan, kemudian pengolahan sampah dan pertanian, itulah yang kemudian kami coba garap. Dan alhamdulillah, keterlibatan dari masyarakat, keluarga, PKK, kader, bahkan ibu rumah tangga itu cukup antusias di sini. Makanya perkembangannya bisa sebagus ini.
18: Tak disangka keberhasilan kedai BWI melampaui batas halaman rumah warga, sayur-sayuran yang ditanam dengan penuh ketekunan kini rutin dipasarkan di pasar modern. Bahkan kedai Kelurahan BWI telah ditetapkan sebagai kedai percontohan berkat integrasinya yang lengkap mulai dari tanaman sayuran sehat tanpa pestisida, tanaman obat, kolam ikan, pengolahan sampah menjadi pupuk kompos, hingga peternakan bebek petelur. Dari peternakan inilah, telur-telur bebek segar dipasok ke pedagang martabak di Kota Bau-Bau. Pedagang eceran di pasar tradisional hingga para pembeli dari kabupaten terdekat pun ikut menikmati hasil produksi kedai BWI.
17: Peternakan sendiri, peternakan bebek itu kan bebek petelur ya?
18: Ya.
17: Jadi telur mentahnya itu sudah disuplai sama beberapa penjual martabak di Kota Bau-Bau. Ya. Kemudian telur bebeknya juga sama kedai sama tim ini juga dikelola menjadi telur asin. Ya. Yang telur asinnya juga sudah dalam proses sertifikat halal dan sudah mempunyai NIB. Nah, itu juga dipasarkan ke Pelni, bahkan sudah juga ada yang warga ngambil di sini untuk dijual ke Pasar Wajo. Jadi sudah beberapa tempat. Kemudian juga selain itu Untuk daun bawangnya juga sendiri sudah sama daun suku itu dari suplai sampai ke Lipo dikomersilkan.
16: Di reporter RRI
18: menorehkan berbagai prestasi, dukungan masyarakat dan inovasi berkelanjutan mengantarkan kelurahan ini meraih sejumlah penghargaan, diantaranya juara 3 Lomba Kelurahan Sehat 2025, juara Lomba Pemanfaatan Pekarangan sebagai Kedai 2025, hingga predikat Desa Pangan Aman tahun 2024. Tak hanya Kelurahan BWI, di Kelurahan Wajo di Kota Bau-Bau juga demikian, memanfaatkan lahan kosong untuk menanam sayuran. Salah satu pengelola kedai, Rosviana Jani, mengaku hasil tanaman kedai kelompoknya telah beberapa kali panen dan dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan sayuran harian.
19: Awal mulanya kita minta izin sama tanah, kemudian kita patok, bikin pagar, kemudian kita bikin bedeng.
20: Tanaman apa aja Bu yang ditanam?
19: Ada bayam, cai,
20: seledri,
19: rum juga ya.
20: Lengkuas, jahe, ada kunyit juga,
19: filler,
20: jerawat, panen,
19: dan apa adanya untuk sehari-hari.
18: Sementara pengurus PKK Kota Bau-Bau sekaligus pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2025, Asfarini mendorong agar setiap kelurahan membentuk lebih dari satu kedai. Ia bahkan menyarankan agar minimal satu kedai hadir di setiap RT. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kelembagaan dalam pembentukan kedai di setiap kelurahan. Menurutnya, kelembagaan menjadi kunci agar bantuan dari pemerintah, baik berupa bibit maupun pengembangan kebun, dapat disalurkan dengan lebih mudah dan terarah.
21: Sudah punya kelembagaan. Jadi yang belum, kita sarankan untuk buat kelembagaan supaya kita juga pertanian perlu pembinaan. Dan besok-besok ada intervensi bantuan. Kalau dia sudah bentuk lembaga, satu syarat harus ada sehingga kita juga bisa intervensi.
17: Saya tanya kalau macam-macam, saya tanya.
18: Saat ini dari total 43 kelurahan di Kota Bau-Bau, rata-rata telah memiliki 1 hingga 3 kebun dapur ibu atau kedai. Program ini terbukti memberikan dampak positif, tidak hanya bagi pemenuhan gizi keluarga, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan yang sehat, asri, dan nyaman. Dengan semangat gotong royong dan dukungan dari pemerintah, kedai diharapkan terus berkembang menjadi solusi mandiri dalam meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga, sekaligus memperkuat peran ibu-ibu dalam pembangunan berbasis lingkungan.
16: Laporan dari reporter RRI Bau-Bau, yaitu Wawdi Nuryani, mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama rekan Hafid di RRI Mamuju. Silakan rekan Hafid.
3: Terima kasih, Bu, sudah laporan dari RRI Bau-Bau. Baik, saudara, laporan dari RRI Bau-Bau tadi sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita dalam program berita berjaringan Gemah Saripati Maju Korwil Nusantara 4, edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Wakil redaksi yang bertugas, saya Hafid bersama Bung Awal di meja operator mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
7: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

masih ada orang yang menjadikan Allah sebagai tempat memohon dan berlindung ketika ditimpa musibah. Setelah diselamatkan Allah, dia lupa kepadanya. Orang-orang seperti itu dalam Al-Quran disebut kelompok yang melampaui batas. Dalam surat Yunus ayat 12, Allah berfirman, "Dan apabila bahaya itu menimpa manusia, maka dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalan yang sesat, seolah-olah dia tak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang pernah menimpanya." Begitulah keadaan orang-orang yang melampaui batas, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan.

Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Hussein Kamel, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi pendengar di sore hari ini, terkhusus untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang akan menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami informasikan bahwa kumandang azan maghrib pada pukul 18:03 waktu Indonesia Tengah, dan sembari menanti kita akan ikuti terlebih dahulu untuk pengajian kalam suci Al-Quran. Kami hadirkan kembali surah At-Taubah ayat ke-60 yang akan dilantunkan oleh Ronawati M. Amin S.A.G. Untuk itu kami ucapkan selamat mengikuti pengajian kalam suci Al-Quran dan menantikan waktu dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya.

Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu sholat. Azan adalah panggilan Allah yang maha besar. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah. Hadis riwayat Tabrani. Azan mulai diisyaratkan pada tahun kedua Hijriah.

Mulanya pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW kebingungan untuk menyampaikan saat waktu sholat tiba kepada seluruh umatnya. Maka dicarilah berbagai cara. Dia pun mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkannya. Adalah Abdullah bin Zaid yang bermimpi bertemu dengan seseorang yang memberitahunya untuk mengumandangkan azan dengan menyerukan lafaz-lafaz azan yang sudah kita ketahui sekarang. Mimpi itu disampaikan Abdullah bin Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia langsung keluar sambil menarik jubahnya dan berkata, "Demi Tuhan yang mengutusmu dengan hak, ya Rasulullah, aku benar-benar melihat seperti yang ia lihat di dalam mimpi." Lalu Rasulullah bersabda, "Segala puji bagimu." Yang kemudian Rasulullah menyetujuinya dan menggunakan lafaz-lafaz azan itu untuk menyerukan panggilan sholat.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami. Berikanlah ketajaman pada pendengaran kami. Berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Dalam suatu pertemuan, sering kita alami bahwa seseorang hanya mengajak bicara seorang teman saja, padahal di situ ada tiga atau lebih orang yang hadir. Kejadian seperti ini bisa membuat orang ketiga yang tak diajak bicara menjadi kecil hati. Dalam rangka membina persahabatan dalam pergaulan, Rasulullah menganjurkan agar kita selalu bicara dengan semua yang hadir. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Jika kamu bertiga, maka janganlah hanya dua orang di antara kamu yang saling bicara tanpa mengajak yang lainnya. Karena yang demikian itu akan membawa kesedihan baginya."

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis

Masalah keadilan merupakan isu yang sangat diperhatikan dalam ajaran Islam. Dalam suatu ayat, bahkan keadilan diletakkan bergandengan dengan ketakwaan, sebuah prototipe pencapaian derajat ideal kemanusiaan dalam konsep Islam. Keadilan juga dijadikan sebagai indikator bagi lurus atau tidaknya tiang iman seseorang. Keputusan yang adil dari sebuah perkara merupakan suatu proses yang begitu diperhatikan dalam ajaran Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Janganlah seseorang mengadili satu perkara hukum di antara dua orang yang berselisih, sedangkan dia

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di malam hari ini kami masih terus melanjutkan kebersamaan di perjalanan Palu sore ini hingga pukul 20 malam nanti. Dan pendengar, sebelum kita masuk pada program Ngobrol Bersama Komunitas, kita akan ikuti terlebih dahulu untuk Sandiwara Radio yang mana malam hari ini kembali kami ketengahkan produksi RRI Ternate dengan judul Tulang Rusuk Bukan Tulang Punggung.

0: tuh jadi istri jangan cuma bisa minta duit. Repotin aja.
1: Seorang perempuan terkadang selalu dianggap salah. Menjadi seorang ibu rumah tangga tanpa penghasilan dianggap salah. Menjadi seorang perempuan pekerja yang harus meninggalkan anak juga dianggap salah. Lantas apa sebenarnya yang diinginkan dunia untuk kita para perempuan? Inilah persembahan drama radio Tulang Rusuk Bukan Tulang Punggung, produksi RRI Ternak.

0: banget ya jadi istri. Udah jam 7 gak siapin sarapan kek. Malah belum bangun. Sekarang aku yang harus cuci piring. Kurang baik apa lagi coba adik ipar ini.
1: Hati-hati, nanti piringnya pecah. Cuci piring aja banyak ngeluh.
0: Kak, istri kamu tuh disuruh bangun kek. Gimana kek? Enak aja aku yang harus cuci piring. Gara-gara piring-piring ini, kuku-kuku aku jadi rusak tahu.
1: Biarkan dulu Hani tidur. Semalam ponakanmu rewel, makanya dia begadang sampai subuh.
0: Itu bukan alasan, Kak.

0: kamu itu.
1: Tapi dua kali lipat ya, Kak.
0: Iya, dasar anak manja.
2: Tapi Mas, cincin nikah yang Mas gadein hari ini jatuh tempo loh.
1: Ih, apa sih? Pokoknya Mira gak mau tahu ya, Kak Andre harus ganti rugi hari ini. Kuku Mira sampai rusak loh gara-gara cuci piring.
2: Tapi Mir, kalau gak dibayar hari ini, cincin nikah Kak Hani akan dilelang.
1: Ya, itu kan urusan Kak Hani. Masa aku harus berkorban hanya karena cincin nikah yang gak seberapa itu?
0: Udah. Aku pusing. Tiap hari kalian gak bisa sekali aja akur.
1: Iya, masa iya, Kak? Aku harus ke kampus dengan kondisi kuku yang kayak gini. Malu, Kak. Mau taruh di mana, Kak, mukaku?
0: Ya udah, ini duitnya. Kakak pusing dengan rocehan kamu.
1: Nah, gitu dong.
2: Tapi, Mas, cincin aku gimana?
1: Itu sih derita Kak Hani. Makanya, jadi istri tuh jangan bisa minta duit aja ke suami. Kerja dong, biar punya penghasilan sendiri.
2: Tapi Mas, cincin itu Mas gadein kan juga buat bayar kuliahnya Mira.
0: Ya, nanti aku cari uangnya hari ini.
2: Tapi kalau nggak dapat gimana? Itu bukan hanya cincin nikah ya, Mas. Itu juga mahar pernikahan kita. Berat tanggung jawabnya, Mas.
0: Kamu ini, bawel banget jadi istri. Benar kata Mira. Kamu tuh jadi istri jangan cuma bisa minta duit. Repotin aja.

Ya Allah, hari ini aku harus merelakan satu-satunya barang berharga yang aku miliki. Cincin pernikahanku harus aku relakan demi adik kesayangan suamiku. Apa aku salah jika aku hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan? Apa aku salah jika aku meminta hakku sebagai seorang istri?

0: Hani, anak nangis kok dibiarin aja? Kamu masih marah ya sama aku?
1: Ini baru mau aku tenangin, Mas.
0: Kamu tuh ya, lelet banget. Lama-lama bosen aku sama kamu, Han. Kamu bisa gak sih jadi istri pada umumnya? Suami pulang, disambut dengan senyuman, pakai baju yang bagus, bukan daster yang sobek-sobek kayak gini. Wajah tuh dirawat, kayak ini malah penuh jerawat. Gimana aku mau betah di rumah?
1: Ya kalau Mas mau aku tampil cantik, bebas jerawat, pakai baju yang bagus, ya modalin dong, Mas. Masa iya? Kamu berharap penampilanku kayak istri pejabat, tapi uang yang kamu kasih tuh pas-pasan. Kadang malah nggak cukup.
0: Kamu mau cari gara-gara, Han? Kamu mau kita bertengkar lagi? Aku capek.
1: Aku lebih capek, Andre. Aku capek dengan semua perlakuan kamu. Aku capek tiap hari selalu saja salah di mata kamu. Aku juga capek ngelihat kamu selalu manjain adik kamu. Padahal kita pun pas-pasan. Aku harus gimana, Andre?
0: Benar ya kata Mira. Sebaiknya kamu kerja biar bisa hasilin uang sendiri.
1: Aku bisa aja kerja. Tapi siapa yang akan jagain anak kita, Mas?
2: Kalian gak usah khawatir. Ada kok teman SMA aku yang lagi butuh kerja. Dia pernah jadi babysitter loh. Jadi Kak Hani bakal lebih tenang kerjanya. Untuk gaji kalian gak bakal pusing. Karena dia gak minta banyak kok, cuma 1 juta sebulan.
0: Bagus tuh. Bilang ke teman kamu, Mir. Besok dia mulai kerja aja ya.
1: Kok besok? Kan aku juga belum dapat kerja.
0: Ya kan mulai besok kamu cari kerja. Masa iya kamu ngelamar kerja bawa anak?
1: Akhirnya aku kerja juga. Nak, maafin mama ya. Mama harus ninggalin kamu demi mendapatkan uang. Mama terpaksa lakuin ini, Nak.
2: Kak Hani, kakak jadi kasir di sini ya?
1: Iya, Mir. Kamu belanjanya banyak juga ya?
2: Ya, ini kan hari ulang tahun aku. Tadi sih Kak Andre kasih aku hadiah uang buat belanja, terus buat makan-makan juga sama teman-teman.
1: Wah, kakak kamu baik banget ya sama kamu. Beda kalau sama istrinya.
2: Cemburu? Cemburu kok sama adik ipar sendiri? Ya wajar lah Kak Andre baik sama aku, kan aku adik kandungnya.

0: semenjak ibu dan ayah meninggal, Kak Andre tuh janji akan selalu bahagiain aku, adiknya.
1: Andre juga berjanji kok sama Allah kalau dia akan bahagiain Kak Hani saat dia ngucapin ijab kabul. Tapi sayang, mungkin itu hanya janji manis ya. Buktinya, sekarang kakak iparmu ini harus meninggalkan anak yang masih bayi, yah, demi membantu ekonomi keluarga. Dan kamu malah berfoya-foya.
0: Ih, rese banget sih Kak Hani. Ini dihitung aja semuanya berapa?

0: Mas Andre, kok jam segini udah pulang? Gak biasanya?
1: Tadi kerjaku gak banyak, makanya cepat pulang.
0: Oh gitu, anak kita udah tidur?
2: Udah dari tadi.
0: Terus, kamu belum mau pulang Lisa?
2: Aku baru selesai beres-beres barang, ini udah mau pulang kok.
1: Ya sudah, biar aku antar ya.
0: Mas, kamu punya profesi baru ya?
1: Maksudnya?
0: Kamu ngojek, makanya mau nganterin Lisa.
1: Masa iya aku ngojek? Kan kasihan Lisa pulang sendiri. Ini udah larut loh.
0: Aku juga pulang sendiri, gak ada yang jemput. Padahal aku punya suami yang udah pulang dari tadi, tapi ya gak ada inisiatif buat ngejemput istrinya ya.
1: Han, udah jangan mulai lagi. Ada Lisa loh, malu nanti kita.
2: Sebaiknya aku pulang saja, besok pagi aku balik lagi. Permisi.
1: Kamu kenapa sih cari gara-gara mulu?
0: Aku bukan cari gara-gara mas, cuma aneh aja tumben-tumbennya kamu pulang cepat. Selama kita nikah, ini pertama kalinya kamu pulang cepat loh.
1: Terus salahnya di mana? Kalau memang pekerjaan aku gak banyak.
0: Terus tadi bisa-bisanya kamu mau nganterin Lisa pulang, aku aja pulang sendiri kok.
1: Itu hanya bentuk terima kasih aku, karena dia udah menjaga anak kita, Hani.
0: Iya dia kan digaji, mas, bukan kerja sukarela. Selama ini kamu gak pernah tuh berterima kasih ke aku. Padahal aku yang mengandung, melahirkan, menjaga anak kamu, darah daging kamu. Eh, giliran Lisa malah segitunya.
1: Ya kan kamu ibunya, kamu ibu dari anak kita. Masa iya tiap hari aku harus berterima kasih ke kamu?
0: Kayaknya kamu memang lebih menghargai kerja keras orang lain daripada kerja keras istrimu sendiri ya?
1: Udah deh, Hani. Aku malas bertengkar.
2: Aduh, tiap malam kerjanya bertengkar terus. Kak Hani, kamu tuh jadi istri gak becus banget ya? Lihat tuh, sehari aja Lisa di sini semuanya beres. Jagain anak, malah beberes rumah, masak, gak kayak kamu.
0: Ya kalau gitu jadiin aja Lisa ipar kamu. Ya Allah, langkahku begitu berat melangkah menuju tempat kerja. Aku merasa ada yang salah. Apa sebenarnya yang terjadi ya Allah? Hatiku merasa mereka menyembunyikan sesuatu.

0: kamu cantik banget ya, Liz. Aku beruntung banget deh, punya pacar secantik kamu.
1: Jadi ini kelakuan kalian di rumah?
0: Hani, ini hanya salah paham.
1: Salah paham apa? Aku dengar semuanya. Bagaimana kamu merayu wanita ini, aku dengar, Mas.
0: Ini tidak seperti yang kamu bayangkan.
2: Udah, sayang. Untuk apa kita tutupin lagi? Hani juga udah tahu kok kalau kita pacaran.
1: Oh, jadi ini alasannya kamu suruh aku kerja. Biar kamu bisa bebas ketemu dengan perempuan ini di rumah kita. Wow, hebat. Hebat kamu, Andre. Pantas aja hari pertama aku ketemu Lisa, perasaan aku tuh udah gak enak. Ternyata dia selingkuhanmu.
3: Hei, Hani. Jangan sok jadi orang yang paling tersakiti deh. Wajar dong Kak Andre cari perempuan yang lebih baik, lebih cantik, dan lebih pintar ngurus rumah.
1: Wow, kejutan yang sangat menyenangkan. Gak heran ya kalau Mira juga tahu tentang perselingkuhan ini. Adik dan kakak sama aja, sama-sama gak punya harga diri.
0: Hani, cukup. Cukup kamu menghina kami. Ini semua salah kamu. Kamu gak becus jadi istri, kamu juga gak becus jadi ibu.
1: Iya, benar. Benar kata kamu, Andre, aku yang salah. Sejak awal memang aku yang salah, Andre. Aku salah pilih pasangan hidup, aku salah pilih kamu jadi suami aku. Aku pikir kamu pria baik-baik yang bisa bahagiain aku. Aku pikir kamu imam terbaik buat aku dan anakku. Ternyata semua harapan itu salah. Aku yang harusnya hanya menjadi tulang rusuk, terpaksa menjadi tulang punggung hanya untuk memuaskan ego kalian. Puas kamu, puas. Kalian puas kan melihat aku menderita? Aku dan anakku akan angkat kaki dari rumah ini. Tapi Andre, sebelum itu kamu harus dengar ini, Andre. Aku mau kita cerai.

Demikian drama radio produksi RRI Ternate. Penulis naskah Rima Amurang, teknik montase Izar, penyelia musik Michael Ejra, dengan para pemain Hani diperankan oleh Koldi, Idar sebagai Andre, Mira diperankan Zilan, dan Ria sebagai Lisa. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk semua pendengar dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Palu. Tidak bosan-bosan dan tidak henti-hentinya nih, kami selalu mengajak Anda ya untuk berpartisipasi dan juga bisa ikutan ya di setiap program-program acara RRI Palu. Seperti malam hari ini untuk Ngobras, ini kita kembali hadirkan lagi untuk teman-teman dari Trash Ranger Sulawesi Tengah. Halo.
1: Halo Kak.
0: Oke, wow, semangatnya ya. Padahal ini malam minggu loh ya. Malam minggu ini doanya siapa nih yang minta didinginkan cuaca seperti ini ya. Oke, teman-teman dari Trash Ranger ini datang dengan sebuah misi gitu ya, kayak misi. Oke, jadi di perjalanan ini teman-teman kita ya ini sedang ada giat begitu ya untuk education trip seperti itu ya, untuk sadar pangan. Jadi teman-teman ini berkeliling dari sekolah-sekolah ini untuk memberikan edukasi tentang food waste begitu ya. Buang-buang makanan begitu ya. Oh, oke. Tapi nanti untuk lebih jelasnya biar teman-teman dari Trash Ranger nih yang jelasin. Saya perkenalkan dulu, sudah ada di studio saat ini ada Head of Project Management Trash Ranger Sulteng, ada Kakak Nurul Aisha Haji Mustafa.
2: Halo.
0: Manggilnya?
2: Panggilannya Aisyah.
0: Aisyah. Oke, baik. Kemudian juga ada Devana Sandra Febrilian ya.
3: Halo teman-teman semuanya.
0: Oke, selaku sekretaris dari Trash Ranger Sulteng.
3: Iya, betul.
0: Dan yang terakhir ini ada Kakak Nabila Fauzia, anggota Project Management Trash Ranger Sulteng.
4: Halo Kak.
0: Oke, yang mana nih yang perdana ke RRI? Atau saya semuanya udah?
3: Devana sama Nabila.
0: Oh, perdana ya? Iya. Oke, gak apa-apa, kita santai aja, kita ngobrol, kita memberikan apa ya, informasi yang positif untuk diterapkan oleh masyarakat.
3: Siap.
0: Aha, nah sekarang nih mungkin bisa dijelaskan juga ya dari Kakak Aisyah mungkin terlebih dahulu untuk latar belakang lahirnya program Trip Education ini yang sadar pangan seperti apa, silakan.
2: Oke Kak, jadi awal dari program kegiatan kita ini adalah selama ini bahwasanya Indonesia biasanya kita kan kalau bicara soal sampah itu masih hilirnya di mana kita jajarkan buang sampah pada tempatnya. Tapi kita lupa bahwasanya di hulunya juga, bahwasanya bagaimana sih cara kita meminimalisir sampah tersebut. Itu kenapa kami hadir di sini untuk bagaimana caranya mengubah stigma tersebut. Bagaimana masyarakat itu selain bisa memilah sampah, dia juga bisa meminimalisir sampahnya sendiri. Karena kalau kita bicara soal sampah makanan ya Kak, menurut data dikatakan bahwasanya sekitar 38,5% itu 2024. Nah 2025 itu meningkat jadi 39,7%. Jadi ada peningkatan 1,2%. Nah di sini yang menyebabkan sampah makanan tiap harinya, tiap tahunnya itu meningkat terus karena sifat dari manusia sendiri yang konsumtif sehingga mereka itu maunya tiap hari makan, makan terus. Apalagi kan sekarang kan udah banyak UMKM kan, UMKM yang memfasilitasi mereka untuk makan seperti itu. Nah di samping itu juga, kenapa kita menargetkan para siswa-siswi, khususnya anak SMA, karena kita ada program nih dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, yaitu program MBG atau Makan Bergizi Gratis. Sebenarnya kalau bicara soal kesehatannya, saya sebagai anak kesehatan masyarakat itu, kita realitas saja bagus kesehatannya. Tapi secara di lapangan itu masih ada yang kurang, bukan sistemnya tetapi sampah yang dihasilkan. Karena banyak siswa-siswi SMP, SMA, bahkan SD itu mereka cenderung pilih-pilih makanan atau picky eater. Nah sehingga ketika dikasih makanan mereka akan makan sisanya aja, terus sisanya tuh dibuang gitu aja. Nah di sini kami hadir mencoba untuk mengubah cara mereka, bagaimana ketika kalian membuang sampah makanan, kalau memang kalian tidak bisa habiskan, setidaknya coba untuk diolah kembali supaya tidak mencemari lingkungan. Bahkan kita mengadaptasi salah satu program dari Badan Pangan Nasional. Itu adalah gerakan mempertahankan pangan, di mana kita mencoba mengadaptasinya jadi gerakan sadar pangan, di mana kita mau masyarakat itu sadar bahwasanya pangan ini dihasilkan dan dihadirkan untuk mereka juga, jadi mereka harus menghargai hal tersebut. Nah kita menghadirkan suatu 3 solusi Kak, yaitu ada 3S namanya, yaitu harus disesuai porsi dulu. Kalau kita mau makan harus sesuai porsi nih. Kalau kita merasa kita orang yang makannya sedikit atau lambungnya kecil, coba ambil yang sedikit aja supaya kita tidak mubazir di akhir. Kemudian yang kedua itu adalah sayangi makananmu. Kita harus menghargai bagaimana makanan itu diproses dari awal dia di petani, kemudian di peternak, kemudian bagaimana ayah ibu kita mengambil uang untuk dibeli bahannya, kemudian bagaimana ibu kita mengolahnya sehingga bahkan bagaimana sih di samping kita makan saat ini masih ada masyarakat yang belum bisa mengonsumsi makanan tersebut, entah mungkin karena mereka terhalang ekonomi. Jadi kita harus sadar bahwasanya kita harus sayang makanan kita hari ini. Dan juga yang terakhir adalah ketika memang kita terlanjur untuk membuangnya, maka olahlah, segera olah. Itu kenapa jangan sampai sampah itu malah kita buang begitu saja dan mencemar lingkungan sekitar kita, seperti itu, Kak.
0: Oke, 3S berarti ini, iya, yang betul, ini 3S. Yang masuk dalam trip education ini.
2: Betul, Kak.
0: Oke, tapi kalau misalnya oke lah ya, misalnya tadi sesuaikan porsi, kemudian saya ingin makan, sama segera mengolahnya nih, ya. Diolah seperti apa nih? Apa yang ingin di goals-nya itu, makanan sisa itu mau jadi apa?
2: Oke, Kak, jadi kalau di program kita itu, dia menjadi kompos. Jadi kita mengajarkan siswa-siswi untuk bagaimana sampah tersebut jadi kompos. Nah, untuk keluaran sendiri ada dua, Kak. Itu ada komposnya dan juga ada pupuk organik cair dari cairan lindinya. Ketika kita buat kompos kan biasa kita pakai aktivator ya, atau cairan. Nanti cairan itu tidak hanya dibuang ke lingkungan aja, tapi kita manfaatkan sebagai pupuk organik cair, seperti itu.
0: Oke, nah kalau dari kakak-kakak yang lainnya nih, Kak Devana dan juga Kak Nabila ya, yeah. Ini memang anak FKM juga gitu ya? Atau beda jurusan dengan Aisyah?
3: Beda. Jadi kita di Trust Ranger itu ada berbagai latar belakang, Kak. Ada yang SMA juga, ada yang dari ekonomi dan bisnis, ada yang dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, ada yang dari Teknik Lingkungan juga. Jadi berbagai macam latar belakang kita bersatu di Trust Ranger dengan visi dan misi yang sama.
0: Artinya kalian juga ikut apa ya, secara alamiah begitu untuk melindungi lingkungan kita, seperti itu ya?
3: Iya, betul.
0: Oke, apa yang melatar belakangi Nabila dan juga Devana ini ikut di Trust Ranger nih? Nabila dulu.
1: Ya, boleh Nabila dulu. Oke, mungkin ceritaku ini lebih berbeda daripada Aisyah dan Devana karena mereka ini termasuk pendiri dari Trust Ranger sendiri, sedangkan saya itu baru masuk pada tahun kemarin alias di batch 2.
0: Okay.
1: Nah, sebenarnya alasan saya untuk masuk di komunitas Trust Ranger ini sederhana, karena saya belum pernah tergabung dengan komunitas di
0: manapun
1: luar kampus, ya, hanya komunitas yang ada dalam kampus atau organisasi dalam kampus. Nah, kemudian yang kedua, itu saya melihat bagaimana teman-teman yang berada di teknik lingkungan itu ketika join bersama Trust Ranger itu sangat memberikan dampak kepada masyarakat. Jadi ketika saya belum join dengan Trust Ranger, kemudian melihat program-program kerja yang dilakukan oleh Trust Ranger sendiri, oh ini memang satu wadah yang dibutuhkan oleh mahasiswa seperti kita, apalagi saya dari teknik lingkungan. Jadi saya rasa ini memang komunitas yang pas dan sejalan dengan arah karir ataupun arah yang ilmu yang saya pelajari selama di kampus.
0: Okay.
1: Jadi memutuskan untuk masuk di Trust Ranger itu pada tahun kemarin.
0: Tapi sudah tahu konsep kegiatan dari Trust Ranger ini seperti apa?
1: Iya, karena ada beberapa teman dari teknik lingkungan itu udah join duluan di Trust Ranger, jadi udah lihat ini kan banyak kegiatan dari Trust Ranger. Kemudian Trust Ranger itu sebelum aku masuk, aku enggak tuh. Sebelum saya masuk itu kan mereka sudah sering open volunteer.
0: Okay.
1: Nah, kebetulan saya belum pernah kesampaian untuk ikut volunteer, jadi daripada jadi volunteer mending langsung jadi pengurusnya saja.
0: Oke, biar terlibat terus gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau dari Kak Devana pendiri berarti ini ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Jadi salah satu kenapa kita mau mendirikan Trust Ranger karena keresahannya kita terkait bagaimana beberapa isu-isu lingkungan yang ada khususnya di Kota Palu, peningkatan sampah yang terus meningkat di setiap tahunnya, terus juga kita melihat masih kurangnya kesadaran dari masyarakat khususnya anak-anak muda yang memang sebenarnya mereka itu bisa untuk sama-sama bergerak menjaga kebersihan misalnya. Nah, dari situ juga melatar belakangi bidang keilmuan saya di ekonomi, dan saya melihat banyaknya pelaku-pelaku UMKM itu kan masih kurang sustainable, bisa dikatakan dalam berbisnis, karena masih penggunaan plastiknya itu masih berlebih. Jadi bagaimana caranya kita sebagai orang yang sadar akan lingkungan, akan dampak dari sampah-sampah plastik itu, meminimalisir penggunaan plastik dengan menciptakan hal-hal baru, dan itu kita coba buat di Trust Ranger seperti itu. Jadi ketertarikan dengan Trust Ranger karena kita satu visi dan orang-orang di dalamnya itu orang-orang yang peduli dengan lingkungan, seperti itu, Kak.
0: Tapi kalau melihat habit dari masyarakat di skup kecil dulu ya, Kota Palu misalnya, ini gimana nih teman-teman Trust Ranger lihat? Masih adakah penumpukan sampah di beberapa wilayah?
3: Kalau bicara tentang penumpukan sampah, justru kalau yang kita lihat sekarang masih sangat banyak ya kak, terutama dari habit kecil yang sekedar membawa tumbler kemana-mana, masih penggunaan plastik sekali pakai itu kan masih sering, masih banyak yang lakukan. Jadi mungkin banyak cara yang bisa kita terapkan dalam menjaga lingkungan. Salah satunya tadi, kalau ke kafe mungkin kita bisa pakai wadah sendiri. Jadi tidak menggunakan plastik yang sekali pakai dan akhirnya menumpuk jadi sampah yang
0: lama bisa, juga terurai
3: ya,
0: itu ya.
3: Bisa diolah juga seperti itu.
0: Apalagi harga plastik naik ya. Ayo ramah lingkungan. Oke, okay, saya kembali lagi ke Aisyah. Ini kita kembali kepada program program trip education-nya ini ya. Artinya adakah momen-momen ketika apa ya sampah makanan itu meninggi? Kayaknya kayak Ramadan itu biasanya lebih sering itu ya. Atau ada apa ya semacam penelitian sendiri nih dari Trust Ranger nih?
2: Oke, kalau bicara soal sampah makanan yang paling tinggi itu memang setelah kita riset itu bukan hanya kami saja, tapi banyak riset-riset di luar sana yang mengatakan bahwa sampah makanan itu paling tinggi di bulan Ramadan. Karena yang pertama nih kita kan puasa. Terus pas kita puasa kan, pas kita mau mendekati buka itu rasanya kita mau beli ini semua, ini
0: balas dendam.
2: Iya, kita mau beli ini segala macam. Akhirnya pas kita berbuka, tahu-tahu cuma makan satu jenis kue aja. Akhirnya yang lain disimpan di kulkas katanya, nanti dimakan pas buka puasa, pas sahur. Gitu kan. Ternyata pas sahur juga makannya cuma dikit karena ngantuk gitu. Akhirnya basi di kulkas, dibuang gitu aja. Kenapa di Ramadan itu memang paling gencar kita mempromosikan food waste, bagaimana cara kita mengubah masyarakat itu tidak hanya plastiknya saja dari sisa makanan mereka, tapi bagaimana si limbah makanan yang kalian hasilkan itu jangan sampai kalian buang gitu saja di lingkungan. Kalau memang kalian sudah terlanjur buang, coba diambil lagi baru dikompos seperti itu, di biopori. Ada banyak berbagai macam cara untuk si food waste ini sebenarnya kak gitu. Dan terakhirnya kemarin, di tahun kemarin itu sempat ada riset juga terkait ini. Kami bekerja sama dengan, kebetulan kami dapat undangan juga dari Bank Sampah, di mana Bank Sampah itu mengadakan kegiatan berbagi takjil, di mana menukar sampah plastik menjadi takjil. Tapi takjilnya juga dia sesuaikan porsinya, supaya porsinya itu tidak dibuang seperti itu. Jadi dari situ kami lakukan riset dan mencoba untuk mengaplikasikannya kepada Trust Ranger. Dan kami juga sempat ada kegiatan bersama Youth Ranger tentang bagian takjil juga dengan mekanisme yang sama seperti Bank Sampah gitu kan.
0: Oke, berarti mengajak gitu ya agar sampah-sampahnya tidak hanya terbuang sia-sia, tapi juga jadi cuan. Oke, kemudian gimana nih tanggapan dari sekolah-sekolah yang sudah kalian datangi gitu ya untuk edukasi trip education tadi nih?
2: Oke, kalau dari sekolah yang kami datangi kak, kebetulan kan kami sudah ada dua sekolah nih. Yang pertama tuh dari SMA 2 Sigi, dan yang kedua itu SMA 1 Banawa. Nah, dari kedua pihak sekolah itu mereka merasa terbantu dan juga sangat senang, karena memang apalagi kan kalau Donggala sendiri, yang Banawa itu mereka merasa sangat antusias karena pertama sangat jarang disentuh oleh komunitas-komunitas lain di sana. Jadi memang di Donggala itu karena jaraknya sangat jauh ya, transportasi dan fasilitasnya untuk kesana juga jauh, sehingga saat kita datang mereka sangat antusias, bahkan mereka mau membuka diri untuk belajar bagaimana cara mengompos, bagaimana cara kita meminimalisir sampah makanan. Begitu pula dengan di Sigi, apalagi kan di Sigi itu kita bisa bilang pertanian kan, jadi otomatis kompos itu sangat bagus kalau kita aplikasikan di sana. Itu kenapa mereka sangat antusias sekali saat kami melakukan edukasi tersebut seperti itu kan, baik siswa maupun pihak sekolahnya.
0: Tapi sekali turun begitu, apakah berhari-hari atau cuma di sehari doang itu, dan bagaimana tindak lanjut setelahnya?
2: Oke kak, jadi kalau untuk turunnya itu kami hanya sehari, tapi kami ada tindak lanjut dengan membuat grup. Jadi dari grup itu kan kita bakal membentuk para siswa-siswi yang sekiranya mereka itu berminat untuk aktif, lebih aktif lagi dengan lingkungan. Jadi kita bakal buat grup, terus kita pantau mereka seperti itu. Bahkan nanti kedepannya ketika kita buat program, kita akan mengajak mereka lagi, kita akan menggait mereka. Bahkan kemungkinan kalau kita bisa sampai membentuk suatu tim akan lebih bagus lagi. Apalagi kan kalau kita bicara soal Adiwiyata itu sampai Palu aja kan, Kena Sigi sama Donggala. Jadi besar harapan kami kedepannya di Trasennya itu bisa buat tim Adiwiyata tersendiri untuk teman-teman dari Sigi maupun dari Donggala itu kak, seperti itu.
0: Okay. Nah ini saya mau tanya lagi masing-masing pendapat dari Devana dan juga Nabila nih, ketika di lapangan gitu ya, selain turun-turun tadi secara terstruktur dan terukur, artinya ketika kita di lapangan menemukan masih ada habit-habit kayak tadi tuh, buang-buang sisa makanan ataupun juga sampah plastik, gimana reaksi kalian nih? Apakah menegur membiarkan atau seperti apa nih? Dari Nabila dulu deh.
1: Oke, baik Kak. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bicara soal sampah dan segala macam isu lingkungan itu, kita selalu memfokuskan pada hulunya Kak, atau kalau hulu itu kesadaran dari diri sendiri. Jadi kalau misalkan kita belum sadar tentang pentingnya menjaga lingkungan, kemudian buruknya sampah dan lain sebagainya, itu mau kita edukasi bagaimanapun, mau kita advokasi sampai berhari-hari pun, itu tidak bakal masuk kalau tidak ada kesadaran dari diri kita sendiri. Nah, yang mau ditanamkan dari para trust ranger ini, kita itu harus sadar dulu, para pengurus ini harus sadar tentang pentingnya lingkungan, tentang sampah dan lain sebagainya, kemudian kita bisa mengadvokasi orang lain. Nah, kemudian bagaimana ketika kita di lapangan mendapatkan satu kasus ataupun satu
0: kejadian
1: satu kejadian di mana teman-teman belum tersadarkan, itu yang pastinya kita mencoba untuk menyadarkan. Kayak misalkan kalau misalkan kita ketemu orang yang belum bawa tumbler, itu kita sebagai contoh dong, sebagai trust ranger ataupun sebagai manusia lah, terus bawa trust ranger terlalu bagaimana, kita mencontohkan Oin bawa tumbler. Nah kan dari kebiasaan-kebiasaan itu bisa membawa orang lain ikut dapat dampak positif dari itu Kak. Nah kalau misalkan kita mau menegur, mungkin menegurnya dengan cara yang baik-baik, kayak guys, kalian tahu tidak kalau sampah plastik ini tidak bisa terurai dan lain sebagainya.
0: Tapi pernah?
1: Iya, kalau saya sendiri pernah Kak, itu di luar dari trust ranger, di luar dari kampus, memang atas pribadi sendiri, karena memang sudah sadar, itu pernah Kak, kayak sekecil menegur ini temanku ini, dia sering sekali buang sampah sembarangan. Tidak bisa kayak bisanya kok buang sampah sembarangan di depanku, ambil cuma.
0: Iya.
1: Bisa, Kak, langsung ke trigger gitu kalau misalkan lihat orang yang ini.
0: Jadi kita menjadikan diri kita itu duta kebersihan gitu ya.
1: Iya,
0: kalau kalau dari Devana gimana deh?
3: Ya, jadi pastinya betul seperti yang dibilang Nabila tadi. Sebelum kita menyadarkan orang lain, kita harus sadar terlebih dahulu tentang pentingnya menjaga lingkungan itu sendiri. Terlebih kan sampah makanan ya Kak. Sampah makanan ini kan akan menghasilkan gas metana.
1: Iya, betul.
3: Yang itu akan berbahaya dan bisa-bisa meledak, membahayakan banyak orang. Jadi dari dirinya kita sendiri dulu, kita harus sadar terlebih dahulu apa saja sih bahaya dari pencemaran lingkungan ini, entah dari sampah plastiknya, sampah makanannya. Nah, setelah dari situ kita implementasi di kehidupan sehari-hari agar menjadi contoh juga buat orang-orang yang lihat. Jadi orang yang kita tegur itu tidak merasa ditegur hanya sekedar ditegur. Jadi kita tidak menjadi orang yang menggurui dia, tapi kita menjadi orang yang mencontohi dia, kayak gitu. Jadi orang pun yang ditegur akan merasa, oh iya ya, ini tidak baik, karena kita sudah mencontohkan hal itu. Bukan kita menegur tapi kita tidak melakukan hal tersebut, kan seperti itu Kak.
0: Oke, bukan diperintah gitu ya, tapi diajak. Oke, nah kemudian juga nih, tadi sudah dijelaskan apa dampak dari food waste tadi itu ya. Kemudian kalau selain lingkungan, apa food waste ini berdampak gimana ya, mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat juga Kak, atau seperti apa ini? Mungkin dari Kak Aisyah nih.
2: Oke Kak, kalau dari saya pribadi mungkin saya bakal bahas lebih ke kesehatan dulu, baru dia menjalar ke sosial.
0: Boleh.
2: Kalau kita bicara soal food waste kan, seperti yang Devani bilang tadi, itu ada gas metana atau dengan rumus kimia CH4 ya. Dan itu sebenarnya kalau kita bicara soal gas metana, dia itu punya kekuatan 25 kali lipat daripada karbon dioksida untuk menipiskan lapisan ozon kita. Itu kenapa mungkin sekarang kalau teman-teman rasa semakin hari semakin panas, itu mungkin bukan karena pengaruh kita dilewati garis khatulistiwa saja, tetapi memang karena lapisan ozon semakin menipis gitu. Dan mungkin akan ada ramalan di mana 5 tahun ke depan atau mungkin 10 tahun ke depan bumi sudah tidak bisa ditinggali lagi. Bukan karena mitos, tapi karena memang kita sudah tidak punya lapisan ozon. Nah, di mana dari hal itu turunlah penyakit-penyakit yang menyebabkan orang-orang mungkin jatuh sakit. Yang mungkin tujuan Indonesia itu generasi emas. Jadi tidak ada generasi emas karena sudah para anak muda sudah jatuh sakit semua. Akhirnya mempengaruhi bagaimana dinamika sosial di lingkungan itu sendiri. Mungkin dan juga perekonomian mungkin karena masyarakatnya sudah banyak yang sakit, banyak yang sudah bermasalah dan kesehatannya, akhirnya ekonominya sudah melemah, banyak yang sudah tidak bisa bekerja lagi. Kemudian mungkin roda ekonomi sudah berhenti karena memang pengaruh dari lingkungan itu sendiri seperti itu. Jadi memang kalau bicara soal masalah lingkungan, itu kenapa lingkungan sebagai salah satu bidang yang paling berpengaruh kepada semua lini gitu. Kalau kita bicara soal teori, ada teori H.L. Bloom yang mengatakan bahwasanya lingkungan mempengaruhi 40% dari bagaimana masyarakat itu berada di lingkungan tersebut. Jadi ketika lingkungan rusak, otomatis kesehatannya, ekonominya, sosialnya, budayanya semua akan ikut rusak tanpa kita perlu tunggu waktu yang lama, seperti itu, Pak.
0: Oke, sudah jauh sekali pandangan Trust Ranger ini ya. Waduh, sampai generasi 45 ini terancam ini ya. Oke, berarti ada yang kata lain ya, tadi perilaku kita yang salah ini yeah. ini harus segera dibenahi ya.
3: Yeah,
0: oke, itulah gunanya ada Trust Ranger. Kita sama-sama belajar dan sama-sama saling menyadarkan. Oke. Baik, nah kemudian juga nih tadi kan dikatakan ada programnya pemerintah kita ya, ada MBG. Nah ini MBG ini juga kan biasanya banyak yang gak konsumsi itu. Iya, nah ini iya, akhirnya disisihkan. Iya, disisihkan seperti itu. Nah ini gimana nih dari Trust Ranger mungkin bisa masuk juga nih untuk bisa apa ya, sejalan dengan program presiden lah. Siapa yang mau bantu jawab?
2: Saya?
0: Oke, silakan.
2: Okay. Jadi kalau untuk MBG sendiri, kembali lagi ya, kita sebagai masyarakat Indonesia tidak menentang presiden kita, tapi bagaimana cara kita membantu beliau untuk programnya ini semakin bagus lagi ke depannya, seperti itu. Jadi kita di sini mencoba untuk membantu dalam segi, kalau Trust Ranger ya pasti segi sampahnya langsung nih, food waste-nya. Karena kalau untuk masalah kita bicara prosesnya kan itu anak gizi, kan kita nggak punya keahlian atau memiliki hak untuk masuk ke situ. Jadi kita mungkin lebih ke hasil akhirnya dari MBG tersebut, gimana mungkin sekarang itu banyak dapur MBG yang mereka tuh sudah menerapkan yang namanya kompos. Jadi memang itu aturan yang mungkin belum terlalu terimplementasikan secara nyata ya di dalam suatu aturan. Hanya saja memang ada maklumat bahwasanya sebaiknya setiap dapur MBG itu punya pengomposan tersendiri supaya sampai yang mereka hasilkan itu mereka bisa mereka langsung komposkan, seperti itu. Dan juga sekolah-sekolah yang mendapatkan manfaat MBG juga bisa adanya kompos itu. Jadi kalau mereka dapat manfaat MBG, otomatis mereka harus membuat program kompos supaya kedepannya ketika ada sampah MBG yang tidak habis itu mereka bisa buang ke komposnya langsung, seperti itu. Jadi kami dari Trust Ranger itu mencoba untuk masuk ke situ, Kak. Jadi kami mencoba masuk ke dalam lini sekolahnya langsung, bukan ke dapur MBG-nya tapi ke sekolahnya sebagai penerima manfaatnya langsung. Dimana kami mengajak guru-gurunya, siswanya untuk paham bagaimana cara pengomposan. Terus tadi dikatakan teman saya ya, pertama itu kita harus mengetuk dulu kesadaran mereka. Kalau kita ajarkan kompos tapi mereka belum sadar itu kan sia-sia saja. Jadi itu kenapa di program ini kami edukasi dulu pertama. Yeah. Edukasi pendekatan dulu, setelah mereka sudah sadar, mereka ada rasa takut tersendiri, baru kita masuk ke prakteknya. Gini loh deh, kalau kita rasa kalian sudah takut nih, ini kami tawarkan solusi supaya kalian bisa mengantisipasi takutnya kalian gitu. Karena kan kalau kita edukasi juga kita men-trigger orang biasa. Kita biasa kalau edukasi bukan hanya bilang kayak sampah begini-begini, tapi kita men-trigger langsung kayak misalnya bayangkan dia kalau misalnya di masa depan gini-gini kan. Jadi mereka merasa iya nih agak takut gitu kan. Akhirnya kami datang untuk membawa solusi adalah kompos gitu. Jadi sini kita sama-sama praktek, terus kita buat komposnya. Terus ketika mereka sudah paham, kita bakal coba untuk lepas mereka buat sendiri dulu. Kalau mereka udah berhasil, kita akan coba untuk lebih besarnya lagi ke sekolahnya. Entah kita mengadakan rumah kompos sendiri untuk sekolahnya yang skalanya itu lebih besar lagi, yang bisa menampung seluruh sampah MBG sekitarnya, seperti itu, Kak.
0: Oke, okay. Kalau kayak apa ya, sisa makanan ini bisa menjadi pupuk apa namanya?
2: Pupuk kompos.
0: Yang bukan yang kayak cairan apa gitu.
1: Oh, iya, POC. Bisa
2: juga. Pupuk organik cair.
0: Oke, okay, artinya di Trust Ranger ini sudah ada semacam edukasi bisa dipilah ini sampah apa dan bisa jadi pupuk apa begitu?
2: Betul, sudah kami edukasi juga, Kak. Dan kalau kita bicara soal sampah organik ya, kalau kita bicara soal komposnya itu kompos ada banyak macam juga cara-caranya. Ada anaerob, ada aerob gitu kan. Kami di sini coba masuk ke anaerobnya langsung, ke tanpa oksigennya. Itu kan lebih mudah lagi kan. Dan kami di sini lebih fokus ke sampah-sampah seperti sayuran dan juga buah-buahan. Karena kalau kita bicara soal sampah-sampah di luar itu kayak mungkin jeroan ikan gitu-gitu, itu memang lebih enaknya di biopori gitu. Karena kalau dia di kompos takutnya ada apa lagi istilahnya ini?
1: Yang ulat-ulat.
2: Belatung. Ada belatung nantinya itu. Kenapa memang kalau bicara soal sampah organik itu banyak solusi dan memang harus orang yang paham langsung yang edukasi, takutnya salah edukasi itu salah hasil akhirnya tuh bakal sia-sia juga gitu. Karena kemarin ada sempat kasus itu kasusnya sebenarnya bukan di Palu ya, saya pernah dapat di Instagram, itu orang dia tidak ada dasar tentang pengomposan, dia mengajarkan orang siswa-siswi untuk mengompos sampah MBG-nya. Nah di sampah itu ternyata ada tulang-tulang, ada bekas ikan. Dia kompos, airnya di beberapa bulan kemudian yang muncul adalah belatung. Airnya ya mau tidak mau mereka buang lagi sampahnya. Jadi istilahnya kita mau menyelamatkan sampah tapi malah dibuang juga akhirnya.
1: Karena jadi ada sampah model tadi. Lain.
0: Betul. Jadi udah tambah bau itu ya.
2: Iya,
0: ya,
2: betul. Kayaknya memang orang yang paham istilahnya.
0: Oke, baik. Nah, kalau seandainya nih mungkin dari Devana ataupun juga siapa Nabila bisa menyampaikan gitu ya, artinya ketika ada sekolah juga yang ingin didatangi nama kalian nih biar bisa mengedukasi juga siswa-siswa mereka nih, seperti apa sih metode yang harus mereka tempuh? Apa nih?
3: Jadi kalau misalnya ada sekolah nih yang memang kita pengen datangi
0: atau mereka yang mau ngundang Trust Ranger lah boleh. Gitu ya,
3: kita punya akun Instagram kak, akun Instagram Trust Ranger Sulawesi Tengah. Nah, jadi kita selalunya kalau berkolaborasi kita komunikasi sama pihak eksternal melalui akun Instagram atau bisa juga via WA. Nah, untuk WA-nya kita ada tercantum di link yang kita sematkan di bio Instagramnya kita.
0: Oke.
3: Jadi kalau untuk komunikasi bisa langsung ke Instagramnya kita.
0: Itu biasa berbayar nggak kalau mengundang Trust Ranger tuh?
3: Tidak,
2: kami gratis.
0: Kita, kami gratis ya.
3: Gratis.
0: Ya.
1: Berbasis ini volunteer, jadi memang untuk dari kesadaran untuk masyarakat seperti slogan kita guys,
0: apa
1: mari bergerak, mari ayo berdampak,
2: berdampak.
1: Jadi memang dari kitanya sendiri yang mau untuk membantu dan berbagi tentang ini tentang masalah lingkungan dan lain sebagainya.
0: Tapi selama ini Trust Ranger ada kolaborasi dengan pihak mana nih? Kalau artinya sebab mungkin dari pendanaan lah mungkin ya, artinya biar transportasi mau kesana kemari tuh tetap bisa berlanjut gitu, ada nggak di DLH misalnya atau yayasan apa gitu, ada?
2: Kalau kolaborasi itu banyak sih kak, kita kadang dapat bantuan dari pihak-pihak pemerintah ya, kayak DLH, DLH provinsi, DLH kota Palu, biasa juga dari dinas-dinas terkait yang memang dia tuh berkecimpung di lingkungan seperti itu, dari kehutanan biasanya, bahkan juga kita biasa dapat pendanaan dari korporatnya langsung, kayak Telkom, itu mereka pernah kasih pendanaan kak. Kemudian selain dari itu, kami juga biasa dapat NGO-nya langsung, NGO kasih bantuan, entah itu dari walaupun bukan dana ya, tapi lebih ke sumber dayanya, bahkan komunitas juga seperti itu. Jadi memang kita sudah sering berkolaborasi sama semua lini ya, kita pentahelix ya, tidak hanya organisasi tapi kita menjangkau pemerintah juga, korporat juga, masyarakat juga, karena kami sadar bahwasanya kolaborasi itu penting untuk bagaimana kita bisa menggait semakin banyak massa seperti itu. Kalau kita berkolaborasi dengan hanya komunitas saja, kita kayak masih bermain-bermain di sekitar kita aja kan. Kita harus juga ke pemerintah yang memang mereka itu yang membuat kebijakan. Kita coba untuk mendekati mereka seperti itu. Kita mendekati masyarakat sebagai orang yang menerima manfaatnya langsung seperti itu kak.
0: Oke, ini mungkin lagi lebih personal lagi ya pertanyaannya ini. Apa sih yang bisa kalian gambarkan terhadap dari kebersihan lingkungan seperti itu ya? Mungkin dari Devana dulu nih. Apa arti untuk hidupnya Devana juga nih dari kebersihan lingkungan ini?
3: Kebersihan lingkungan itu sangat penting karena memang di saat lingkungannya kita bersih, nyaman, kita pasti akan hidup lebih sehat dan lebih produktif tentunya, dan itu bakal berpengaruh di setiap aktivitas yang kita lakukan. Dan dari kebersihan lingkungan juga itu akan berpengaruh dengan berbagai sektor seperti yang dibilang Aisyah tadi, akan berpengaruh ke perilaku masyarakat, ke kesehatannya masyarakat juga, dan itu bagi saya akan sangat penting. Makanya kita perlu sadar terhadap kepedulian lingkungan seperti itu kak.
0: Penting sekali bagi Devana ya. Tapi dengan keluarga kecil ataupun masyarakat di sekitar mendukung atau masih perlu penyadaran lagi nih?
3: Kalau di lingkungannya kita kebetulan mendukung. Jadi beberapa dari mereka, karena seperti yang sudah saya sempat sampaikan tadi, mulai dari kesadaran diri sendiri kita mencontohkan, akhirnya yang lain itu mengikut, sadar dengan sendirinya karena melihat contoh.
0: Oke. Dari Nabila silakan.
1: Oke. Saya mau cerita sedikit kak, kenapa kemudian saya mengambil teknik lingkungan itu karena memang papa saya itu dia seseorang yang memang bergerak di bidang lingkungan, atau dia itu istilahnya pecinta alam. Jadi dari kecil itu sudah mulai dikenalkan dengan alam dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga yang merekomendasikan saya untuk masuk teknik lingkungan. Jadi ketika saya sudah berkecimpung ke bidang lingkungan ini, akan terasa sangat sangat berarti bagi saya kalau memang bisa saya menjadi seseorang penggerak atau menjadi seseorang yang bisa menggerakkan orang lain. Nah, kemudian bagaimana pentingnya lingkungan ini untuk saya? Karena satu tadi saya sudah memang diperkenalkan dengan lingkungan dan lain sebagainya, mm-hmm. kemudian jurusan yang saya ambil juga berkecimpung di bagian lingkungan, kemudian orang-orang di sekitar saya juga memang orang-orang yang punya visi dan misi yang sama, mm-hmm. jadi memang untuk menjalankan sebuah visi menjaga lingkungan itu sudah cukup berarti buat saya. Nah, kalau misalkan kita bicara soal sampah, ini kan memang masalah yang sudah bertahun-tahun ya Kak, tidak bisa di bukan tidak bisa kan? Iya masih sangat sangat sulit untuk di ini kan, apalagi soal food waste itu, bayangkan dari sepiring makanan yang kita makan tiap hari itu bisa menipiskan lapisan ozon dan membuat panas dan lain sebagainya. Nah, urgensi-urgensi seperti itu yang coba kita bangun untuk orang-orang, sehingga bukan cuma kita nih yang sadar bahwasannya menjaga lingkungan itu bukan cuma tanggung jawab pemerintah, bukan cuma tanggung jawab DLH atau tukang angkat sampah, karena masih banyak stigma-stigma di luar sana kayak oh sampah ini nanti urusannya tempat ini tukang sampah yang angkat.
3: Ada juga yang pungut.
1: Iya, betul juga nanti ada juga yang bersihkan, buang sesembarangan. Nah, itu yang coba kita ini sih Kak, coba kita gaung-gaungkan ya. Nah, saya juga punya satu apa ya, kayak stigma gitu kayak kita berdiri di tanah yang sama, jadi kepentingan akan kebersihan lingkungan itu pasti tanggung jawab bersama.
0: Bukan jangan cuma sendiri begitu ya. Kalau andai kata setengah aja masyarakat Palu kayak jiwa-jiwa Trust Ranger ya. Wah, keren sekali kota kita nantinya. Dari Kak Nabila nih.
2: Kak Aisyah. Oke. Saya mungkin satu hal yang saya pelajari, mungkin ini agak melenceng ke hukum ya. Kalau kita bicara soal kehidupan, itu pasti ada hak dan kewajiban. Hak kita sebagai masyarakat itu mendapatkan lingkungan yang bersih. Tapi jangan lupa kewajiban kita menjaga lingkungan tersebut. Jadi jangan sampai kita menggaungkan hak kita kayak mana nih lingkungan bersih, mana nih ini tuh. Tapi kita lupa ya, kewajiban kita membuang sampah sembarangan yang sekecil membuang sampah pada tempatnya saja kita masih teledor gitu kan. Terus kita malah menggaungkan hak itu. Jadi mulai kesadaran dulu, kita sadar bahwasanya hak kita apa dan kewajiban kita apa sebagai warga negara. Apalagi kan negara Indonesia negara hukum ya. Jadi memang harus ditanamkan hal tersebut seperti itu Kak.
0: Oke, mungkin di sisa waktu kita nih ya, yang kurang lebih 7 menit lagi lah ke depan, apa yang menjadi tolok ukur nih untuk keberhasilan program yang kalian laksanakan saat ini? Sudah ada kelihatan kah ada perubahan perilaku misalnya gitu ya, ada seperti apa nih?
2: Kalau tolak ukur sendiri yang pertama pastinya perubahan perilaku dulu Kak. Tapi kalau kita bicara soal perilaku kan tidak bisa dinilai ya. Itu kenapa kami di sini mencoba untuk pemahaman mereka dulu. Apakah mereka sebetul itu paham tentang apa yang kita sampaikan gitu. Jadi ada pretest dan juga posttest untuk melihat pemahaman mereka. Kemudian yang kedua itu kita akan melihat secara perilaku mereka di satu minggu kemudian atau dua minggu kemudian kita datang ke sana kembali, kemudian kita mencoba melihat apakah mereka sudah menerapkan apa yang kita sampaikan atau tidak, seperti itu. Jadi kita lebih ke observasi non partisipatif yaitu observasi tanpa mereka tahu, supaya kita lihat bahwasanya apakah mereka melakukan sesuai apa yang kita mau, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada perubahan otomatis kita berhasil, tapi kalau tidak ada ya berarti kita harus menguatkan kembali bagaimana cara kita mengedukasi mereka, mungkin ada yang salah, mungkin cara kita pendekatannya masih kurang gitu. Jadi seperti itu Kak.
0: Kita kurang ditakut-takuti lagi kan. Biasanya kita takutnya nanti kalau kena hukum, ancaman kayak gitu-gitu kan. Ada pengalaman memorable gak sih ketika kalian pernah turun ke lapangan? Entah itu edukasi, entah itu pembersihan misalnya, entah itu kegiatan apa. Nabila dulu deh.
1: Oke, kalau dari saya selama bergabung di Trust Ranger itu yang paling memorable itu waktu kita ekspedisi Topala. Itu kegiatan ini Kak, penanaman pohon itu di kawasan Buluri, mata air ya Aisyah?
2: Iya, mata air.
1: Mata air itu yang sudah terkontaminasi dengan hasil pertambangan. Mungkin sudah beberapa kali juga disinggung oleh Aisyah atau teman-teman lingkungan yang lainnya. Kita mengadakan satu kegiatan itu memperingati hari 17 Agustus dengan menanam pohon dan juga semacam semi-semi healing tapi tetap ada pelajaran yang didapat Kak. Jadi sembari menanam pohon kemudian kita melihat mata air langsung, karena mata air itu kan memang sumber kehidupan dari masyarakat di Buluri. Akan sangat disayangkan kalau misalkan sudah terkontaminasi dengan hasil pertambangan, karena masyarakat di sana juga mengeluh kan Aisyah, mengeluh karena itu sumber air mereka satu-satunya. Iya betul. Nah, itu yang sangat-sangat memorable karena kita terjun langsung kayak dilihat langsung mata airnya, kemudian kita berpartisipasi, kemudian kita berbicara dengan masyarakatnya langsung, ternyata memang seberdampak itu loh hasil pertambangan kepada masyarakat ini. Dan itu membuat saya berpikir bahwasanya memang kegiatan dari manusia itu bisa merugikan manusia yang lain, kan bahwasanya ini tanah mereka, kemudian mata air mereka, datang orang yang istilahnya sembarang untuk bangun tambang di situ, kemudian merugikan orang lain. Nah, dengan kita mencoba menanam pohon, kemudian berinteraksi langsung dengan masyarakat, itu Menurut saya salah satu kegiatan yang cukup berdampak, karena selain kita menanam pohon, kita juga ada partisipasi langsung yang terjun ke masyarakat dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Kalau dari saya itu sih Kak, kalau misalkan selama turun ke sekolah untuk kegiatan sadar pangan ini, itu juga sangat-sangat menyenangkan, karena selain dari antusias teman-teman anak sekolah yang menyambut kita dengan hangat, kamu membukakan pintu dengan sangat lebar, itu membuat kami lebih semangat untuk turun ke sekolah-sekolah lain. Seperti itu sih Kak.
0: Okay. Dari siapa? Devana dulu nih.
3: Okay. Jadi kalau untuk saya Kak, karena dari awal mendirikan Trust Ranger juga sama Aisyah, sama berdelapan orang teman yang lain, semuanya itu memorable buat saya. Karena dari kita yang turun-turun ke lapangan, mengedukasi awal-awal masyarakat yang bahkan masih dikatakan awam, ada penolakan juga beberapa kali terkait edukasi tersebut, dan terkait kita yang adakan aksi clean up itu, kita sudah seperti healing tersendiri buat Trust Ranger.
0: Iya, ada kepuasan kita, batin
3: iya,
0: gitu ya.
3: Kalau lihat lingkungan yang kita bersihkan, ternyata bersih. Cuman kan kita tidak akan setiap hari juga membersihkan, karena kalau kita tidak beri penyadaran secara mendalam ke mereka, otomatis seberapa banyak pun kita membersihkan akan kotor lagi kan. Jadi banyak sekali momen-momen sebenarnya di Trust Ranger yang memorable, karena punya makna tersendiri buat kita yang mendirikan Trust Ranger seperti itu. Jadi sulit untuk diceritakan.
0: Ini tahun keberapa sih Trust Ranger?
3: Dua, tahun kedua.
0: Oke, dan ternyata sudah cukup berdampak gitu ya. Oke, terakhir dari Kak Aisyah nih.
2: Kalau saya memorable-nya itu pastinya yang pertama seperti Devana bilang, karena saya pendiri ya. Kita masih dapat pahit-pahitnya masyarakat yang tidak mau sadar. Saya masih ingat sekali pas program kerja pertama kita itu, banyak masyarakat yang mengatakan untuk apa gitu kan, ujung-ujungnya juga bakal sia-sia lagi gitu kan. Akhirnya sampai saat ini kita mendapatkan masyarakat yang oh ayo deh kita, jadi yang awalnya mereka menolak akhirnya mereka mau seperti itu. Dan juga iya gitu.
0: Apalagi kalau kita ditahu wali kota gitu kan. Wali kota kita ini concern sekali kebersihan.
2: Itu juga yang paling memorable itu adalah saat kita turun ke masyarakat, mereka itu antusias menerima kita, bahkan mereka merasa bahwasanya oh ternyata masih ada loh anak muda yang sadar dan mau membantu kami seperti itu. Jadi sebagai apa ya, hadiah spesial kita juga, karena kita sudah capek-capek karena capek-capek buat program kerja, mereka hadir kayak Dek terima kasih ya Dek sudah hadir gitu kan. Mereka senyumannya, mereka kehadiran mereka itu sebagai pengobat rasa capeknya kami.
0: Jadi healing memang, dari itu ya.
2: Jadi memang memorable sekali kalau kita bicara soal Trust Ranger ini. Dari awal 2024 sampai 2026 ini banyak sekali kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang buat kita tuh kayak ih kayak betah gitu di Trust Ranger.
0: Oke. Saya juga pastinya turut mendoakan ya, semoga Trust Ranger ini semakin membesar, semakin gemuk dan bisa semakin berdampak lagi. Amin. Ya kalau dinamika dalam sebuah organisasi pasti ada gitu ya. Betul, yang penting jangan sampai pernah menyerah, apalagi sampai mundur.
2: Betul.
0: Gak apa-apa istirahat dulu, abis itu lanjut lagi, gas lagi. Oke. Thank you Nabila, thank you Devana dan juga Aisyah ya, sudah berbagi informasi dan juga insight positif tentunya untuk semua pendengar dan juga pemirsa RRI Palu. Kalau bukan dari kita, siapa lagi gitu ya. Gak apa-apa, kalau baru mau mulai sekarang gak apa-apa, belum ada kata terlambat, daripada generasi emas kita terancam.
1: Generasi emas atau generasi cemas?
0: Oke, baik. Oke deh, terima kasih sekali lagi teman-teman Trust Ranger. Kalau ada kegiatan-kegiatan lainnya, berkabar ke sini ya. Kita follow up lagi, kita sebarkan lagi informasi positif ini. Oke.
1: Thank you, Kak.
0: Ditunggu untuk komunitas lainnya juga di Ngobras setiap malam ya. Silahkan saja langsung daftarkan di 0811-456-03908. Saya Rina pamit pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Dan pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta untuk menyimak warta berita sentral. Sekaligus saya Rina pamit dari ruang dengar Anda. Selepas ini rekan Umi Kalsum Jawas melanjutkan hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya ada nomor karyawannya di undang-undang. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya ada nomor karyawannya di undang-undang. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Bidang Kepemimpinan. Begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita rajin jadi momok, kita jadi darurat, begitu semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya dilakukan di daerah yang tak biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi

0: untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
2: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zaki, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
3: Saat ini sedang berjalan OPPM kita. Ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
2: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah-rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
4: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
2: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keadaan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Ujaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
5: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
6: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
5: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
6: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti, masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
7: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama,

0: gitu loh. Ya, ini penuh dengan label apa ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa nggak pakai e-labeling misalnya?
1: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
3: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
4: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Melepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Melepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
3: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru. Kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet. Itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Maepe.
4: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
5: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita itu terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari itu dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
4: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
6: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
7: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah, tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
6: Ditambahkan oleh Al-Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas, tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, diantaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
8: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
6: 1 kilo. Jadi
8: itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
6: Diketahui rahasia kabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
9: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
10: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
9: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
10: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
11: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
10: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Heerdman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heerdman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Heerdman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF, Heerdman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal. Sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Heerdman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yeah, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
3: Hari ini ada latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
2: We've had some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, ini buat saya. Pulih udah pulih dari COVID lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum tim training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku sama John. Ya, saya sangat bersyukur. Dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini negara...
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila,

Prof. RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat malam, apa kabar untuk Anda yang tetap menjaga kebersamaan dengan Prof. 1 hingga malam hari ini. Senang dan bahagia, saya Wi Kalsum Jawas bisa menemani Sabtu malam Anda, menikmati waktu santai, bahkan mungkin waktu berkumpul ataupun segala kegiatan yang Anda lakukan untuk malam hari ini, baik sendiri ya, ataupun juga mungkin ditemani dengan orang-orang terkasih ya, masih dalam nuansa Lebaran Idul Adha, biasanya dipakai untuk momen berkumpul ya, karena mengingat long weekend-nya akan berakhir ya. Dan mungkin ada momen-momen di mana Anda ingin menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang terkasih dengan quality time yang lebih berkualitas lagi ya. Untuk malam hari ini, saya Wi Kalsum Jawas akan menemani Anda sampai di pukul 24 malam nanti. Dan pendengar Pro 1, tentunya juga pada malam hari ini kami akan menghadirkan mimbar Katolik yang akan dibawakan oleh Billy Armando Ngantung ya, dengan judul Kitab Suci di Dalam Gereja Katolik ya. Setelah itu juga lagu-lagu Katolik akan kami hadirkan. Dan jangan lewatkan Ruang Rindu untuk lagu-lagu Indonesia mancanegara 60-an 70-an, akan menghibur Anda sampai di pukul 23 tentunya. Tetaplah bersama kami.

Salve pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya saya menyapa umat Katolik dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam program acara Mimbar Agama Katolik pada hari ini. Dan bersama saya, Billy Armando Ngantung, kurang lebih selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dalam pengajaran, dalam katekese kita pada hari ini, yang secara khusus membahas tentang Alkitab atau Kitab Suci di dalam Gereja Katolik. Nah, berbicara tentang Alkitab atau Kitab Suci yang biasanya dipakai atau menjadi sumber ajaran bagi umat Kristiani maupun umat Kristen, ini sudah sering kita lihat, sudah sering kita baca. Namun, di sini saya mau menggali kembali, mau memberikan penegasan-penegasan kembali tentang bagaimana kita memahami akan Kitab Suci itu tersebut, terutama dalam Gereja Katolik. Nah, sebelum kita masuk dalam topik pembahasan kita pada hari ini, baiklah saya menghantar kita semua dalam doa pembukaan, kita satu di dalam doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah, Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur akan segala berkat, kasih dan karunia yang Kau berikan pada kami. Pada hari ini kami boleh berkumpul kembali lewat siaran Radio Republik Indonesia, Mimbar Agama Katolik. Kami mau melihat kembali, mengenal kembali, dan juga memahami kembali akan apa yang menjadi arti dari Alkitab atau Kitab Suci itu sendiri dalam kami memahami akan sumber-sumber ajaran Kristus yang menjadi landasan iman dan kehidupan kami. Berkatilah kami dalam kegiatan hari ini, semoga rahmat dan kasih-Mu menyertai kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, baik pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, di sini saya akan coba menghantar kita lewat pengajaran katekese mengenai Alkitab atau Kitab Suci. Namun di sini saya akan memberikan poin-poin pentingnya saja yang semoga bisa memahami akan apa yang menjadi pesan, apa sih yang menjadi arti selama ini kita sudah sering membaca, sudah sering membuka, dan juga sudah sering merenungkan tentang isi Kitab Suci. Akan kita melihat bagaimana pengajaran Tuhan Yesus yang menjadi landasan iman kita, tetapi mungkin ada beberapa yang belum tahu apa sih sebenarnya itu Alkitab, apa itu sih sebenarnya Kitab Suci, bagaimana sejarah terbentuknya, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya coba meringkasnya. Jadi yang pertama, kata Alkitab dulu itu sendiri perlu kita ketahui ya. Jadi kata Alkitab itu berasal dari bahasa Arab dan secara harafiah berarti buku. Kata Alkitab dalam bahasa lain adalah Bible dalam bahasa Inggris dan Bijbel dalam bahasa Belanda. Merupakan tiruan dari bahasa Yunani Tabiblia yang berarti kitab-kitab. Alkitab atau dalam artinya Arab Indonesia yakni Al dan Kitab yang berarti Sang Kitab atau Kitab yang Mulia. Dengan demikian, dalam kata Alkitab terkandung pengertian buku yang suci. Kitab suci terdiri dari dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Namun dalam perjalanannya, kalau untuk umat Katolik itu ada satu tambahan, yaitu Kitab Deuterokanonika. Nah, setiap orang mengetahui bahwa Alkitab adalah buku yang paling unik di dunia yang terdiri dari 73 buah kitab yang ditulis oleh banyak orang yang hidup pada zaman, tempat, tingkat kehidupan, suasana saat penulisan yang berbeda. Namun mereka secara khusus telah dipilih Tuhan untuk menuliskan kehendak-Nya bagi manusia di segala tempat dan abad. Jadi definisi Alkitab adalah kitab-kitab dari segala kitab yang membicarakan tentang kebenaran atau membicarakan tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Dan juga dalam kitab Kejadian kalau kita baca itu juga berisi tentang bagaimana awal mula dunia diciptakan. Nah, yang berikutnya, istilah Perjanjian Lama pertama kali dipakai oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada umat di Korintus, bisa kita baca dalam 2 Korintus 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca Perjanjian Lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Nah, Rasul Paulus secara khusus memikirkan akan hukum Taurat, tetapi dalam perkembangan selanjutnya istilah Perjanjian Lama diterapkan pada semua kitab yang diakui bangsa Israel sebagai kitab sucinya. Nah, kitab Perjanjian Baru menunjuk kepada seluruh isi Alkitab jilid kedua yang secara khusus menjadi kitab suci umat Kristiani.
isinya memang mengenal perjanjian baru, bisa kita baca dalam Lukas 22 ayat 20 atau 1 Korintus 11 ayat 25. Yang oleh Allah diikat dengan umat manusia melalui Yesus Kristus. Perjanjian itu melanjutkan dan bahkan menyempurnakan perjanjian lama, yaitu perjanjian yang diikat Allah dengan umat Israel. Oleh karena umat Israel tidak setia, maka Allah memperbaharui dan menyempurnakannya dalam Yesus Kristus Putranya. Nah, perjanjian baru itu tidak akan batal lagi, baik dari pihak Allah atau manusia, karena itu perjanjian baru juga disebut perjanjian yang kekal. Nah, di sini kita mau melihat juga hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru adalah sebagai penggenapan dari janji-janji. Perjanjian lama mencatat apa yang Allah katakan pada zaman dahulu kepada nenek moyang dengan perantaran para nabi. Perjanjian baru membicarakan firman terakhir yang difirmankannya melalui anaknya, dalam mana seluruh pernyataan kekuasaan yang menyatakan Allah dalam perjanjian lama memuncak pada karya penyelamatan Kristus. Perkataan-perkataan nabi-nabi perjanjian lama terpenuhi genap di dalam dia. Tetapi itu bukan hanya puncak pernyataan Allah, ia adalah juga jawaban manusia kepada Allah. Nah, di sini kita coba mau melihat bagaimana kedua kitab suci ini, kita mau melihat lagi tentang perjanjian baru ya. Nah, perjanjian baru berisi mengenai perjanjian terakhir yang diadakan Allah dengan umat manusia melalui Yesus Kristus. Sebagai kitab yang mengisahkan perjanjian Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus, maka isi kitab suci perjanjian baru mengisahkan peristiwa Yesus Kristus, sang pengantara perjanjian baru melalui hidup, ajaran, karya, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Nah, jemaat beriman Kristiani awal mengalami peristiwa bersama Yesus dan membagikan pengalaman yang sangat mendalam dalam bentuk lisan, kemudian menjadi kitab suci perjanjian baru. Dengan demikian, kitab suci perjanjian baru merupakan pengalaman iman jemaat beriman Kristiani awal akan karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Jadi di sini kita bisa menarik kesimpulan kalau perjanjian lama itu merupakan janji yang disampaikan Allah, di situ juga ada kisah penciptaan dan juga ada pemberitaan para nabi-nabi, dan disempurnakan melalui perjanjian baru dalam hal diri Yesus Kristus itu sendiri. Jadi secara singkatnya, kalau kita mau memahami bahwa perjanjian lama merupakan perjanjian-perjanjian, nah kalau dalam perjanjian baru itu digenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Nah, di sini kita coba mau melihat tentang bagaimana sih sejarah terbentuknya dari kitab suci. Kalau tadi secara pengertiannya, kalau ini adalah sejarah terbentuknya, jadi kalau kitab suci perjanjian lama terbentuk melalui proses yang sangat panjang, sejarah penyelamatan Allah yang dimulai dengan pilihan Allah terhadap Abraham terjadi pada abad 19 atau 20 sebelum Masehi. Nah, asal-usul perjanjian lama, tradisi-tradisi yang terbentuk di sekitar para bapa bangsa bermula dari Abraham, manusia yang dipanggil Allah dan yang menerima janji-janji ilahi untuknya dan keturunannya. Namun, Musala, sang pemimpin dan pemberi hukum yang pada abad ke-13 sebelum Masehi menghimpun sekelompok suku-suku pelarian menjadi suatu bangsa yang mengawali gerakan religius besar-besaran. Gerakan inilah akhirnya menghasilkan tulisan-tulisan yang ternyata merupakan anugerah Allah kepada manusia. Nah, perlu kita sadari bahwa sebagian besar tulisan-tulisan perjanjian lama bukan karya satu orang, melainkan karya dari banyak orang yang berkembang selama berabad-abad. Nah, itu secara singkatnya, sejarah terbentuknya perjanjian lama. Dan bagaimana sih kalau untuk perjanjian baru? Nah, perjanjian baru kita bisa lihat dalam Injil Lukas 4 ayat 17-19 dan juga Yohanes 8 ayat 6. Namun demikian, Yesus tidak menulis apapun yang berkaitan dengan karya dan sabda-sabdanya. Yesus juga tidak menyuruh atau mendikte para murid untuk menuliskannya. Ia hanya berkeliling mengajar dan berbuat baik. Nah, di dalam pengajarannya, Yesus kerap kali menggunakan kitab suci, tetapi kitab suci yang ia gunakan adalah kitab suci perjanjian lama. Namun karena sabdanya dan hidupnya serta karyanya begitu mengesankan dan berwibawa, maka banyak orang tertarik dan mengikuti Yesus. Lebih-lebih setelah kebangkitan di mana Yesus diakui berbagai macam gelar. Nah,
Pada mulanya para murid Yesus mulai mewartakan Yesus secara lisan melalui pewartaannya pada awal mula wafat dan kebangkitannya. Kemudian pewartaan itu berkembang dengan mewartakan juga hidup, karya dan sabdanya, dan yang terakhir adalah masa mudanya atau masa kanak-kanak Yesus. Semua diwartakan dalam terang kebangkitan karena kebangkitan Kristus merupakan dasar dari iman kepada Yesus. Nah, itu adalah sedikit tentang bagaimana kita coba memahami akan perjanjian lama maupun perjanjian baru dan bagaimana terbentuknya akan sejarah terbentuknya perjanjian lama dan sejarah terbentuknya perjanjian baru. Jadi titik fokusnya adalah bagaimana perjanjian lama itu memuat tentang bagaimana kisah penciptaan Allah sendiri yang bersabda memberikan janji-janjinya melalui para nabi, dan dalam perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri menjadi sabda yang hidup, ia mengajar dan memberikan penjelasan-penjelasan, pewartaan-pewartaannya menggenapi akan seluruh kitab perjanjian lama. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa itu kitab suci dan sejarah terbentuknya, tujuan dan alasannya, nah sekarang mari kita melihat manfaat kitab suci bagi kehidupan kita. Nah, di sini manfaat kitab suci saya merangkumnya hanya 4 bagian. Yang pertama, manfaat kitab suci yang pertama yaitu untuk mengajar. Nah, Alkitab atau kitab suci merupakan sarana utama untuk kita belajar mengenal Allah, mempercayai tentang Allah, dan mengetahui apa yang Allah kehendaki dari kehidupan umatnya. Tanpa suatu pemahaman mengenai firman Allah, tidak mungkin seorang Kristiani mengetahui bagaimana ia harus dengan suatu sikap menyenangkan Tuhan. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Dalam hal ini, firman Tuhan adalah cermin. Apabila kita membaca firman Tuhan, kita mendapat keberadaan diri kita dan dapat melihat keadaan yang berdosa. Taurat memberikan standar kebenaran Tuhan sehingga menyingkapkan keberdosaan. Alkitab memberikan pengetahuan yang merupakan fondasi pertobatan. Dalam artian pengetahuan akan hukum Allah dan dosa kita, dan juga iman. Dalam artian pengetahuan tentang kapasitas Kristus untuk menanggung dosa-dosa kita. Nah, dan yang ketiga, untuk memperbaiki akan kelakuan. Koreksi sebagai sarana yang digunakan untuk meluruskan kembali orang Kristiani. Alkitab pertama-tama menegur pembaca atas dosa-dosa mereka, lalu Alkitab menunjukkan bagaimana cara menghadapi dosa supaya ia dapat kembali berjalan dengan Allah. Dan yang keempat adalah mendidik dalam kebenaran. Dalam hal ini bermanfaat untuk melatih kita dalam jalur kebenaran, sarana yang digunakan orang percaya untuk dibentuk di jalan yang benar dalam kehidupannya. Nah, itu adalah sedikit tentang bagaimana kita mengenal akan kitab suci dan apa yang menjadi manfaatnya. Nah, kalau dalam gereja Katolik ada sedikit penegasan yang juga akan menjadi penutup pembahasan kita. Santo Agustinus mengatakan bahwa orang Kristiani harus mempunyai pikiran yang diubahkan oleh Alkitab. Bahwa manusia terus-menerus memikirkan pemikiran-pemikiran Allah dalam hidupnya, kemudian dengan cekatan mengaplikasikan firman Allah dalam kehidupan orang lain. Dalam Konsili Vatikan yang kedua mendesak dengan sangat dan istimewa semua orang beriman supaya dengan sering membaca kitab-kitab ilahi memperoleh pengertian yang mulia akan Yesus Kristus, sebab tidak mengenal Alkitab berarti tidak mengenal Kristus. Namun hendaknya mereka ingat bahwa doa harus menyertai pembacaan kitab suci supaya terwujudlah wawancara antara Allah dan manusia, sebab kita berbicara dengannya bila kita berdoa, kita mendengarkannya bila membaca amanat-amanat ilahi. Nah, pendengar setia Mimbar Agama Katolik Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, itulah sedikit penjelasan pengajaran katekese tentang apa itu Alkitab, sejarah terbentuknya, manfaatnya, dan ada dua penegasan yang sangat baik sekali yang boleh menjadi perhatian, boleh menjadi permenungan kita bagaimana kita memahami akan sumber ajaran gereja yang pertama tentang Alkitab dan bagaimana kita bisa mengaplikasikan apa yang menjadi perintah Tuhan untuk kehidupan kita dan juga untuk kehidupan orang lain. Pendengar setia dimanapun Anda berada, tidak terasa kita dibatasi oleh waktu dan mari kita menutup perjumpaan kita pada hari ini dengan doa penutup, doa peneguhan. Kita satu kembali di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih akan perjumpaan-Mu lewat
media Radio Republik Indonesia, di mana kami boleh disegarkan kembali, diingatkan kembali tentang bagaimana pentingnya peran kitab suci, peran pentingnya bagaimana kami membaca dan memahami apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus untuk kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Semoga Engkau meneguhkan iman dan harapan kami kepada-Mu. Semoga kami boleh tekun dan setia untuk selalu mengikuti jalan-Mu sebagai sumber kehidupan, sumber kebenaran dalam panggilan kehidupan kami masing-masing. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik kita pada hari ini. Saya Billy pamit undur diri dan kita akan ketemu kembali dalam program acara selanjutnya. Tentunya dengan materi-materi katekese yang berguna untuk kita, untuk pengembangan iman harapan kita. Saya Billy pamit undur diri. Terima kasih dan salve.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar Prasata Radio Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Setelah mimbar Katolik yang kami hadirkan, bagaimana dengan lagu-lagu yang sudah kami sajikan di awal kebersamaan? Untuk program Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu ya. Untuk lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara, punya lagu-lagu favorit silahkan ya. Anda boleh berbagi lagu-lagu tersebut ya dengan pendengar lainnya. Anda boleh request juga tentunya di 08 11 456 03 908. Ada Umi yang akan temani Anda sampai nanti di pukul 23 ya.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Kisah Uto dan Umar.
1: Mar,
2: ah, kenapa Uto?
1: Pusing betul kepala aku ini, HP ku hilang, tidak tahu jatuh di mana ini.
2: Sudah kau coba cari kah?
1: Sudah, cuma saya sudah kesana kemari, tidak tahu ini jatuh di mana, bagaimana sudah itu?
2: Kalau begitu Uto, kau lapor saja di RRI.
1: Kau bermain-bermain sejak kau ini, kenapa saya harus ke RRI?
2: Sekarang RRI ini sudah buka ruang publik terkait dengan laporan-laporan masyarakat, termasuk juga aduan-aduan seperti kau ini. Jadi siapa tahu toh ada yang badengar, ternyata badapat kau PHP, bisa dikasih pulang.
1: Oke, kalau begitu sapinya mi telepon mau balik.
2: Kenapa? Tidak pulsa kau?
1: Bagaimana juga kau? Nah, HP ku juga hilang, tidak tahu terjatuh di mana.
2: Astaga, sorry. Ini, pakai juga.
0: Dalam meningkatkan komitmen RRI sebagai radio publik dan semakin dekat dengan masyarakat, RRI Palu membuka ruang seluas-luasnya kepada publik untuk berbagi informasi, keluhan, aduan, dan lainnya melalui Pro 1 RRI Palu di line telepon 0451-455-442 atau melalui WhatsApp di 0811-456-03908.
2: Nah, jadi Uto, sok dapat HP-mu?
1: Sudah, ternyata tertinggal di kiosnya tante tadi itu. Untung tante itu mendengarkan RRI Palu setiap hari, maka dia menelpon tadi ke RRI Palu.
2: Syukurlah.
3: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
4: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
5: A few moments later.
3: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
4: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
6: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
7: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta, sepak bola. Karena di setiap tendangan, ada harapan. Di setiap gol, ada sejarah. Dan di setiap pertandingan, ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, é bom. Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Margaret Erwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia PAU, program 1 kembali di udara dengan siarannya pada hari ini, Minggu tanggal 31 Mei tahun 2026, melalui frekuensi FM 90,8 MHz dan AM 1035 kHz. Kami akan menemani Anda sepanjang hari ini pendengar. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Senang sekali pagi ini kita bisa jumpa kembali dalam suasana pagi yang indah ini di Palu pagi ini untuk edisi akhir pekan, dan ini merupakan akhir juga di bulan Mei ya, tanggal 31 Mei 2026. Saya Marini bersama dengan Indah Sukma yang akan menemani kebersamaan kita sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Semoga kabar Anda baik hari ini, khususnya juga bagi kaum muslimin wal muslimat yang pagi ini sudah bangun untuk memulai aktivitas dengan ibadah sholat subuh. Selamat pagi semuanya, dan juga bagi Anda pendengar yang baru saja bergabung untuk hari ini, berbagai program tentunya bisa Anda ikuti. Dan baik pendengar, khususnya juga untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada, pagi ini kita akan mengikuti untuk siaran Mutiara Pagi Kristen Katolik, dan nanti akan bersama dengan Pendeta Junita Grace Arwan akan membahas terkait dengan Yesus harapan kita. Dan baik pendengar, sebelumnya kita akan awali dengan lagu-lagu rohani akan menemani suasana pagi ini. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Shalom, selamat pagi sahabat pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Salam jumpa lagi, selamat Paskah. Dan hari ini kita akan lagi diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dalam dialog religi. Saya Pendeta Ezekiel ditemani oleh narasumber Pendeta Junita Chris Arwan. Ya, yang sebentar akan membagikan berkat untuk kita. Sebelum itu mari kita berdoa bersama pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali berjumpa dengan sahabat pendengar RRI. Biarlah melalui pertemuan kami pada pagi hari ini, semua sahabat pendengar RRI

0: boleh diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami serahkan acara ini dalam tangan Tuhan, dan biarlah semua jadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan acara kami pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat pendengar RRI yang diberkati Tuhan, mari kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Pendeta Junita Kris Arwan yang saat ini telah siap sedia untuk memberkati saudara. Ibu Pendeta Kris, silakan.
1: Baik, terima kasih Pak Pendeta Yehezkiel. Terima kasih bisa kembali dalam dialog religi agama Kristen. Kami bersama dengan penyuluh agama Kementerian Agama Kota Palu. Baiklah, Bapak, Ibu, Saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan. Di pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, sebelum kita ke rumah Tuhan untuk kita beribadah, kita akan sama-sama membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes 20 ayat 1 sampai 2 dan ayat 9 sampai 18. Saya akan membacakan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul yaitu Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ayat yang ke-9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu ia berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, dari tema ini saya memberikan, dari teks ini saya memberikan tema yaitu Yesus harapan kita. Murid-murid tidak mengerti mengapa Yesus bisa mati. Mereka tidak paham bahwa Yesus akan bangkit. Bahkan mereka sedih, putus asa, dan tidak berpengharapan lagi. Teks pembacaan kita menceritakan bahwa Maria begitu susah hatinya. Pagi-pagi benar dia sudah pergi ke kubur, tetapi kubur kosong. Kemudian dia berlari kepada murid-murid memberitahukan hal itu. Kemudian murid-murid berlari ke kubur dan melihat bahwa benar yang dikatakan Maria. Lalu mereka pulang ke rumahnya. Tetapi Maria tetap berdiri dekat kubur itu. Di ayat 13 di sana dikatakan bahwa Maria menangis. Dia mengatakan bahwa Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Dalam hal ini kita dapat melihat kelemahan imannya. Padahal sudah berulang kali Yesus berkata bahwa ia akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara yang diberkati Tuhan, orang yang susah hati membuat iman bisa menjadi lemah. Memang tidak bisa kita pungkiri betapa berdukanya Maria dengan kematian Yesus. yang sebelumnya ia sudah merasakan kasih Allah di dalam Yesus. Maria, Alkitab mencatat bahwa dia kemasukan roh jahat, ya, ada 7 roh jahat ke dalam hidupnya. Dan Tuhan Yesuslah yang mengusir ketujuh roh jahat itu. Jadi ketika Maria sudah lepas dari kuasa kegelapan, dari kuasa roh jahat, dia yang tadinya belum memiliki pengharapan akan keselamatan, tetapi setelah Yesus membebaskan dia, roh jahat itu Yesus usir dari kehidupannya, akhirnya dia memiliki pengharapan akan keselamatan. Tetapi sekarang seperti telah kehilangan semuanya itu ketika ia melihat bahwa Yesus mati, seolah dia berjalan dalam kegelapan. Saudara yang diberkati Tuhan, siapakah yang akan memulihkan semangat yang patah seperti ini? Jawabannya adalah Yesuslah satu-satunya. Dialah harapan kita satu-satunya. Apa buktinya? Di ayat yang ke-14, di sana dikatakan bahwa sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang. Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Yesus menemui Maria di tengah-tengah kesusahan Maria. Yesus menemui Maria ketika imannya mulai lemah. Yesus harapan kita satu-satunya. Apa buktinya? Saat kita susah, Yesus menemui kita. Benarlah apa yang firman Tuhan katakan dalam kitab Mazmur. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Bahkan Mazmur 51 ayat 17 mengatakan, jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Orang-orang yang mencari Kristus meskipun mereka tidak melihatnya, boleh yakin bahwa dia tidak jauh dari mereka, bahkan lebih dekat dari apa yang mereka sadari. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, seringkali kita membuat diri kita cemas dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak ada gunanya dan dengan kesulitan-kesulitan yang kita bayangkan sendiri. Situasi kondisi yang tidak diharapkan sering membuat orang banyak mengeluh. Keadaan ekonomi yang sulit hari-hari ini, mungkin kita mengalami sakit penyakit yang kita merasa ini terlalu panjang, kenapa kita belum mengalami kesembuhan. Atau mungkin kita dalam pergumulan rumah tangga dan lain sebagainya. Padahal inilah cara-cara anugerah untuk membuat kita semakin mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin selama ini kita kurang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tetapi lewat situasi yang kita alami, memaksa kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kebangkitan Yesus yang sudah kita rayakan memberi harapan pada kita. Saat kita susah, Yesus menemui kita. Apa kesusahan kita hari ini? Sampaikan kepada Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Kematian Yesus yang telah kita peringati beberapa hari yang lalu adalah kematian kemenangan. Itu berarti kebangkitannya juga adalah kebangkitan kemenangan. Jadikan Yesus harapanmu satu-satunya. Andalkan dia. Kitab Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yesus harapan kita satu-satunya. Apa buktinya? Saat kita susah, Yesus menemui kita. Firman Tuhan di kitab Mazmur tadi mengatakan bahwa ia dekat kepada orang yang hancur hati. Ia dekat kepada orang yang remuk hati. Seperti ia menemui Maria yang hatinya waktu itu sangat sedih. Ia menangis, hatinya sangat susah. Sama hal seperti ia menemui Maria saat hatinya gundah gulana. Ia juga akan menemui kita. Jangan menjauh darinya saat engkau susah, tetapi mendekatlah sama seperti Maria. Dan luar biasanya, saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, Yesus pertama kali menampakkan dirinya bahwa ia bangkit dari kematian, yaitu kepada Maria Magdalena. Yang kedua, apa bukti bahwa Yesus adalah harapan kita? Saat merasa kita tidak berharga, Yesus memanggil nama kita. Ayat 16, di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Maria Magdalena dulunya terkenal orang berdosa. Profesinya adalah seorang pelacur. Tetapi Yesus mengampuni. Dan dia mengandalkan Yesus. Tetapi ketika Yesus mati, dia merasa tidak berharga lagi. Puji Tuhan, kebangkitan Yesus memberi harapan baru kepada Maria. Saat ia merasa tidak berharga, saat ia merasa sudah tidak punya pengharapan lagi, gurunya sudah mati, tetapi Yesus bangkit dan Yesus memanggil namanya. Saudara, tahukah engkau bahwa Tuhan mengenal nama kita pribadi demi pribadi? Sama seperti Yesus mengenal nama Maria. Apa buktinya? Dalam Yohanes 10 ayat 14, di sana dikatakan, Akulah gembala yang baik, ini adalah perkataan Yesus. Dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, masing-masing kita punya masa lalu. Tapi jangan masa lalu itu membuat kita merasa tidak berharga. Karena Yesus tidak melihat masa lalu kita. Melainkan Yesus mau melihat masa kini dan apa yang akan kita lakukan. Yesus memanggil nama kita. Jangan keraskan hati. Kembalilah kepada Yesus. Kebangkitan Yesus memberi harapan pada kita. Saat kita merasa tidak berharga, Yesus memanggil nama kita. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, Yesus adalah harapan kita satu-satunya. Apa buktinya? Saat kita susah, Yesus mau menemui kita. Saat kita merasa tidak berharga, Yesus panggil nama kita. Yang ketiga, Yesus harapan kita, buktinya apa? Yesus mengutus kita di ayat 17 bagian B, di sana dikatakan. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus memberi perintah kepada Maria. Ini merupakan perintah supaya Maria menjadi saksi. Hal yang sama juga Yesus perintahkan kepada murid-murid untuk menjadi saksi. Injil Yohanes 20 ayat 21 bagian B, di sana dikatakan bahwa sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, kita tahu amanat Tuhan Yesus kepada kita setelah kebangkitannya. Dalam Injil Matius 28 ayat 19-20, Yesus memerintahkan kepada kita untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan di ayat 20, dia mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Kita diperintahkan untuk memberitakan. Apa yang kita beritakan? Yaitu Injil. Apa itu Injil? Dalam 1 Korintus 15 ayat 3 bagian B sampai 4 di sana dikatakan, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini yang perlu kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang kita kasihi. Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita, untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Ada jaminan keselamatan bagi kita yang percaya dan mengasihi Dia. Saat kasih Yesus memenuhi hati kita, kita pun akan mengasihi jiwa-jiwa. Kita pun akan sanggup bersaksi. Kebangkitan Yesus harusnya membangkitkan semangat kita, hati kita dan roh kita, sampai Dia datang kembali yang kedua kali. Amin. Terima kasih, Pak Yeskiel. Silakan.
0: Haleluya. Sangat super sekali, saudara pendengar RRI. Ulasan pada pagi hari ini dari Ibu Pendeta Junita Chris. Ya. Mari kita akan ulik lebih dalam lagi, saudara, bahwa tema ini sangat dalam. Ya. Ibu Pendeta, mungkin teman-teman kita, para pendengar RRI, penasaran kenapa murid-murid ya tidak mengerti, tidak tahu ya mengapa Yesus harus mati gitu ya. Sehingga menyebabkan mereka putus asa, tidak berpengharapan ya pada awalnya. Ya, padahal seharusnya mereka sudah tahu bahwa Yesus memang akan mati dan bangkit ya. Kira-kira apa yang dapat kita beritahukan pada para pendengar RRI pagi hari ini, Ibu Pendeta?
1: Iya Pak, benar sekali ya Pak ya. Murid-murid tidak mengerti ya mengapa Yesus bisa mati. Padahal harapan mereka, Yesus itu adalah menjadi Mesias mereka yang akan memberikan mereka kebebasan, kelepasan. Waktu itu kan mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi ya Pak ya.
0: Ya,
1: jadi mereka sangat berharap Yesus yang akan menjadi Mesias. Tetapi ternyata yang mereka harapkan tidak seperti itu. Ya, jadi mereka menjadi sedih, putus asa, dan tidak berpengharapan lagi. Bahkan di Injil Yohanes 20 ayat 9 di sana dikatakan bahwa sebab selama itu mereka belum mengerti, ya belum mengerti mereka. Kenapa mereka belum mengerti? Ya berarti dalam tanda kutip mereka belum sungguh-sungguh meyakini waktu itu ya. Waktu Yesus masih ada bersama-sama dengan mereka. Ya, Yesus ada di dunia waktu itu selama 33,5 tahun dan 3,5 tahun. Yesus bersama-sama dengan mereka, makan bersama, berjalan bersama. Yesus menunjukkan tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran, keajaiban, orang mati dibangkitkan. Tapi mereka belum yakin secara total bahwa Yesus itu adalah Mesias itu, Yesus adalah juru selamat. Sehingga Alkitab mencatat, sebab selama itu mereka belum mengerti bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ya, masih manusia kedagingan barangkali ya, ya Pak ya. Harus melihat bukti dulu baru percaya.
0: Ya, memang agak mengherankan mereka sudah bersama-sama dengan Yesus 3,5 tahun. Dan banyak kali Yesus sudah mengatakan, aku akan mati, aku akan bangkit. Ya, aku akan naik ke surga. Tapi mungkin memang karena terkejut bahwa Yesus mati, sehingga mereka begitu berduka, sampai mereka tidak ingat apa-apa saja yang Tuhan pernah firmankan bagi mereka. Bahkan saat ketika Yesus sudah bangkit, kemudian Maria ada di kubur, Yesus berdiri di situ, sampai mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ya, apa mungkin bahwa kedukaan yang begitu mendalam itu menyebabkan mereka lupa semuanya begitu, Ibu Pendeta?
1: Iya, bisa saja seperti itu Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi, orang yang sudah gundah gulana, susah hatinya, bisa membuat iman menjadi lemah. Iya. Jadi kemungkinan seperti itu Pak. Sehingga mereka kehilangan keyakinan ya, kepercayaan kepada apa yang dikatakan Yesus ketika Yesus masih bersama-sama dengan mereka.
0: Iya, betul sekali Ibu. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, ada satu pesan dari peristiwa Maria berjumpa dengan Yesus sudah bangkit itu. Bahkan bahwa jangan sampai kita dicekam oleh satu keputusasaan sehingga kita menjadi lupa semuanya gitu ya. Seringkali juga kecemasan, kekhawatiran yang sebenarnya tidak ada gunanya, tapi itu bisa menyebabkan iman kita menjadi lemah. Nah, tapi ada janji yang luar biasa, pendengar RRI yang diberkati Tuhan, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi, bahwa Yesus adalah harapan. Ya, harapan satu-satunya yang sanggup untuk memulihkan setiap pendengar RRI yang bersama kami pada pagi hari. Bagaimana Ibu Pendeta, kira-kira kalau mereka sekarang ini hari-hari ini sedang galau karena perubahan keadaan yang begitu menggelisahkan gitu, apa yang harus kita berbuat, apa yang harus pendengar RRI berbuat untuk Yesus itu adalah harapan yang dapat mereka andalkan begitu? Pendeta.
1: Iya, benar sekali ya Pak. Kita melihat sekarang situasi kondisi dunia yang mungkin juga ya terimbas ke Indonesia, kepada kita. Tetapi kembali lagi kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita mau diberkati, kita harus mengandalkan Tuhan. Bagaimana caranya ketika kita mengalami gunda gulana, kesusahan, tekanan hidup, pergumulan, penderitaan hidup, apapun itu, datanglah kepada Yesus. Seperti Maria, Maria datang dekat kepada Yesus. Murid-murid tadi sudah pulang ya, tetapi dia tetap menjaga, ya, dia tetap berdiri di dekat kubur itu. Itu satu keputusan hati ya, mau selalu ingin ya dekat kepada Yesus. Iya, jadi solusinya kita datanglah kepada Yesus. Jangan malah menjauh ya. Kadang orang kan ketika ada pergumulan, ada kegalauan hidup, kesedihan, malah menjauh dari Tuhan. Itu bukan solusi. Tetapi solusi yang benar, ketika kita mengalami pergumulan, persoalan kehidupan, datanglah kepada Yesus. Yesus tidak memandang hina hati yang hancur. Itu janji firman Tuhan. Mungkin saat-saat ini hati kita sedang hancur, kita sedang dalam kekhawatiran, ketakutan. Datanglah kepada Dia. Karena ada janji firman Tuhan juga bahwa berbahagialah orang yang berlindung kepada-Nya. Jadi kalau kita mau hidup kita berbahagia, datanglah dekat kepada Yesus. Di dalam perlindungan-Nya, di dalam naungan sayap-Nya. Jangan menjauh. Ya, sama seperti analogi seperti ini Pak, payung ya Pak ya, payung. Kalau ya, kita berada di bawah payung itu, datang hujan kita tidak akan basah, iya, kita aman. Tapi kalau kita menjauh dari payung itu, datang hujan basah kita, bisa sakit, flu, demam dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Pak sederhananya, jangan menjauh dari Tuhan, datanglah kepada naungan sayap-Nya.
0: Iya, setuju sekali Ibu Pendeta. Teman-teman, sahabat pendengar RRI, kita mungkin memang menghadapi banyak tantangan, tapi pesan firman Allah tadi, jangan menjauh dari Tuhan. Makin mendekat dan kita ada di dalam naungan kasih Tuhan. Untuk yang terakhir, mungkin Ibu Pendeta, bahwa kebangkitan Yesus memberi harapan kepada kita. Apa yang bisa menjadi closing statement pagi hari ini Ibu Pendeta?
1: Iya, Yesus harapan kita satu-satunya. Itu terbukti ketika Maria hatinya susah, hatinya sedih, gunda gulana, hilang pengharapan. Tetapi kebangkitan Yesus memberi pengharapan baru kepada-Nya. Yesus memanggil nama-Nya. Kalau kita dipanggil nama kita, berarti kita kenal Dia, ya. Kita dekat dengan Dia. Jadi ini satu pengharapan yang luar biasa. Biarlah kebangkitan Yesus membangkitkan semangat kita, hati kita, dan roh kita untuk kita tekun mengikut Tuhan. Engkau yang sudah terlibat dalam pelayanan, di gereja, dimanapun Tuhan percayakan, setialah. Setia. Sampai Tuhan datang kembali. Dia pergi, tetapi Dia akan datang kembali menjemput kita orang-orang yang percaya kepada-Nya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58, firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Adakah sesuatu dalam hidup kita yang menjadikan kita susah? Yang menjadikan kita tidak berharga? Yang menjadikan kita putus asa dengan kehidupan ini? Kebangkitan Yesus menjadi harapan kita. Kenapa? Karena Yesus ingin menemui kita. Yesus memanggil nama kita. berarti dia kenal kita, dia tahu apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita. Jangan menjauh darinya, mendekatlah kepadanya. Amin.
0: Haleluya. Luar biasa pesan firman Allah pada pagi hari ini. Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, biarlah melalui pesan-pesan firman Allah pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua, seluruh pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Kita sampai pada penghujung acara ini, dan saya Pendeta Yeskiel bersama dengan Ibu Pendeta Junita Chris Arwan kembali menyampaikan selamat Paskah, dan kiranya berkat Paskah dan kebangkitan Yesus menjadi kekuatan kita bersama. Kita akan mengakhiri pertemuan kita, dan saya akan berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan saat ini kami boleh diberkati melalui pesan-pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Junita Chris. Biarlah pesan-pesan firman ini juga menjadi kekuatan bagi setiap pendengar RRI yang bersama dengan kami pagi hari ini, ya Tuhan. Itulah sebabnya kami terus menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau Allah yang sudah bangkit, Engkau mengerti setiap keberadaan kami, dan Engkau yang dapat menjadi pengharapan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini, biarlah dalam kesemuanya itu nama Tuhan saja yang dipuji permuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri pertemuan kami pagi hari ini. Haleluya. Amin.
1: Amin.
0: Haleluya. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan, saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Saya Pendeta Yeskiel bersama dengan
1: saya Pendeta Junita Grace
0: menyampaikan selamat.
1: Selamat hari Minggu.
0: Hari Minggu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palu. Dan selanjutnya kita akan ikuti paket rangkuman berita sepekan RRI Palu dalam ragam info Sulawesi Tengah sepekan bersama IKD Andika.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Setiap kabupaten itu kita memberi 5 ekor sapi. Jadi kalau 13 kabupaten kota berarti 65 ekor. Itu ya, itu khusus dari pemerintah daerah ya. Kemudian ya kalau saya hitung-hitung, kemudian juga banyak sekali yang dari pihak ketiga, perusahaan-perusahaan yang memberikan korbannya di melalui Pemda untuk disalurkan. Kurang lebih sekitar yang saya terima ini sudah hampir 25 ekor.
2: Kami harus melakukan ground check ke 620 ribu warga masyarakat dan saat ini memang sudah mencapai 10%, alhamdulillah. Deadline kegiatan ini sampai dengan 31 Agustus, jadi memang butuh bantuan dan kesadaran dari masyarakat juga agar bisa memperlancar untuk kegiatan ground check ini.
3: Artinya kalau kita bicara konstruksi, itu konstruksi sebenarnya itu hanya punya kekuatan maksimal di sampai ke 30 tahun. Lewat dari itu berarti ada penurunan daya dukung.
4: Saudara, selama sepekan ini tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi, berita dan peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah. Rangkuman berita sepekan pagi ini kami awali dengan informasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini menyalurkan hampir 100 ekor sapi untuk masyarakat, termasuk sapi bantuan kemasyarakatan Presiden yang disalurkan melalui Masjid Raya Baitul Khairat. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
5: Pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan masing-masing 5 ekor sapi yang tersebar di 13 kabupaten kota, termasuk 1 ekor sapi bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia yang akan diserahkan di Masjid Raya Baitul Khairat Sulawesi Tengah setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menjelaskan, jumlah sapi kurban milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini sebanyak 65 ekor sapi. Selain itu, terdapat sekitar 25 ekor sapi milik perusahaan swasta yang disalurkan melalui pemerintah untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Sehingga untuk jumlah hewan kurban pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini hampir mencapai sekitar 100 ekor sapi.
1: Setiap kabupaten itu kita memberi 5 ekor sapi. Jadi kalau 13 kabupaten kota berarti 65 ekor. Itu ya, itu khusus dari pemerintah daerah ya. Kemudian ya kalau saya hitung-hitung, kemudian juga banyak sekali yang dari pihak ketiga, perusahaan-perusahaan yang memberikan korbannya di melalui Pemda untuk disalurkan. Kurang lebih sekitar yang saya terima ini sudah hampir 25 ekor. Jadi hampir kurang lebih hampir 100 lah.
5: Sementara itu, sebagai penanggung jawab distribusi sapi bantuan ke masyarakatan Presiden, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah saat ini menyiapkan sekitar 1.500 kupon kurban untuk masyarakat di sekitar Masjid Raya Baitul Khairat yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, sekitar 800 masyarakat telah tercatat sebagai penerima manfaat. Saat ini, panitia kurban masih terus melakukan pendataan warga penerima manfaat melalui pihak RT dan panti asuhan yang nantinya akan disesuaikan dengan jumlah hewan kurban yang ada di Masjid Raya Baitul Khairat. Pelaksana tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Rustam Arifuddin menjelaskan, sebanyak 8 ekor sapi telah dipastikan siap disembelih di Masjid Raya Baitul Khairat, termasuk sapi bantuan kemasyarakatan Presiden, sapi sumbangan dari Gubernur Sulawesi Tengah, hingga sapi milik Menteri dan anggota DPR RI, juga akan disembelih melalui panitia kurban Masjid Raya Baitul Khairat.
6: Di kupon kita siapkan 1.500, tetapi kita lihat dulu keadaan sapi berapa jumlahnya semuanya, lalu penerima juga kita sementara verifikasi semua. Iya, untuk sementara ini Pak Presiden punya itu sudah ada 1 ekor, kemudian Bapak Gubernur juga ada, kemudian Bapak Anggota DPR RI Pak Muhyiddin Said juga 1 ekor. Ini ada dari Pak Menteri Hukum dan HAM Pak Andi Atgas Supratman 1 ekor. Ya, kemudian ada yang berserikat 7 orang itu 1 ekor sapi. Lalu ada 3 ekor juga itu sedekah dari Masjid Raya. Jadi untuk mereka yang belum dapat nanti akan diberikan sendiri oleh Masjid Raya, dibeli 3 ekor. Jadi jumlah ada 8 ekor ini.
5: Adapun untuk proses penyembelihan hewan kurban akan langsung dilaksanakan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Sementara untuk distribusi daging kepada masyarakat dijadwalkan mulai berlangsung pada siang hari melalui penyaluran hewan kurban baik milik Presiden maupun pemerintah daerah. Diharapkan dapat tersalurkan secara merata kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah yang membutuhkan.
4: PLN UP3 Palu bersama Badan Pusat Statistik atau BPS masih melakukan survei lapangan bersama untuk memverifikasi serta memperbarui data pelanggan PLN agar lebih akurat dan tepat sasaran. Laporan Iketut Wiranata.
7: Manajer PLN UP3 Palu melalui Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran Fuad Saripudin Raub kepada RRI mengatakan, dalam kegiatan ground check data dan verifikasi lapangan, PLN UP3 Palu mengerahkan kurang lebih 250 hingga 500-an petugas untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap 600 ribu data pelanggan PLN di Sulawesi Tengah yang menjadi sasaran validasi data kelistrikan melalui program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Fuad menambahkan, progres pendataan dan verifikasi lapangan pelanggan PLN hingga saat ini di Sulawesi Tengah baru mencapai 10%.
2: Kami harus melakukan ground check ke 620 ribu warga masyarakat dan saat ini memang sudah mencapai 10%, alhamdulillah. Deadline kegiatan ini sampai dengan 31 Agustus, jadi memang butuh bantuan dan kesadaran dari masyarakat juga agar bisa memperlancar untuk kegiatan ground check ini, Pak. Karena memang ini sekali lagi tujuannya untuk agar program pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.
7: Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran Fuad Saripudin Raub menambahkan, pihaknya optimis kegiatan ground check data dan verifikasi lapangan PLN dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Karena itu ia mengharapkan kerjasama semua pihak dapat mendukung kegiatan tersebut, khususnya pelanggan PLN, sehingga data yang dikumpulkan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
4: Anggota Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah meminta agar rencana uji coba jalur dua arah Jembatan 1 dan 3 yang dicanangkan pemerintah Kota Palu untuk dikaji kembali dengan mempertimbangkan faktor usia dan letak geografis kota. Selengkapnya dilaporkan Miftahul Jana.
8: Rencana uji coba pembukaan kembali sistem jalur dua arah di Jembatan 1 dan Jembatan 3 Kota Palu turut mendapat perhatian dari Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah. Uji coba ini dijadwalkan dimulai pada 1 Juni mendatang dengan pemantauan secara berkala oleh petugas gabungan guna memastikan mobilitas kendaraan dapat berjalan efektif dan mencegah kemacetan. Anggota Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah, Musliman, mengapresiasi langkah pembangunan di Kota Palu yang dinilai telah berjalan signifikan. Namun, ia menilai rencana ini perlu untuk ditinjau kembali dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari para ahli dan masyarakat. Musliman menuturkan, usia pakai Jembatan 1 kini telah memasuki umur 50 tahun sejak pertama kali diresmikan pada 1976 silam. Dikhawatirkan, dengan usia memasuki setengah dekade, struktur jembatan telah mengalami penurunan daya beban.
3: Hampir 50, artinya kalau kita bicara konstruksi, itu konstruksi sebenarnya, itu hanya punya kekuatan maksimal di sampai ke 30 tahun. Lewat dari itu berarti ada penurunan daya dukung. Ini umumnya sudah panjang, sudah lama. Menurut ahli-ahli konstruksi, itu sudah harus perlu dianalisa kembali itu jembatan. Nah, artinya perlu barangkali juga instansi yang berkompeten seperti Balai Jalan dan Jembatan, itu menganalisa ini.
8: Selain faktor usia infrastruktur, Musliman juga mengingatkan variabel geologis serta letak geografis perlu menjadi pertimbangan pemerintah Kota Palu. Oleh karena itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Tengah tersebut berharap langkah uji coba ini mendapatkan asesmen kembali yang komprehensif oleh berbagai pihak terkait. Hal ini dinilai krusial guna memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat yang melintas.
4: Ditunjuk sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia pada akhir April lalu, Abdul Kadir Kading memastikan keberlanjutan ekspor durian dari Sulawesi Tengah tetap menjadi perhatian. Dilaporkan Nita Serbakti.
9: Pasca launching ekspor durian montong Sulawesi Tengah ke Cina dalam bentuk beku bulan April lalu, hingga saat ini aktivitas ekspor durian masih terus berlanjut sesuai dengan ketersediaan stok yang dimiliki oleh seluruh perusahaan pengemasan durian beku. Keberlanjutan ekspor durian dari Sulawesi Tengah dipastikan akan terus menjadi perhatian Badan Karantina Indonesia meski terjadi pergantian pimpinan. Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding usai melakukan audiensi bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Forkopimda serta pelaku usaha menegaskan dirinya siap menjaga akselerasi ekspor durian dengan tetap mengedepankan kualitas produk yang akan dikirim sebagai upaya menjaga kepercayaan negara tujuan terhadap produk dari Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya.
10: Begitu saya dilantik, ada laporan bahwa di Sulawesi Tengah sedang mendorong ekspor durian. Sebenarnya yang didorong ada dua, ekspor durian beku dan ekspor durian fresh. Nah, karena di daerah kelahiran, maka saya juga sebagai kepala karantina pasti akan melakukan semua hal yang bisa dalam kewenangan barantin untuk mensupport.
9: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, melalui audiensi yang dilakukan bersama Kepala Badan Karantina Indonesia, berbagai keluhan dan informasi yang diterima diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sebagai upaya menjaga keberlanjutan ekspor durian dari daerah ini. Diakui saat ini, pemerintah sedang menggenjot ekspor tidak hanya durian, tetapi juga beberapa komoditi yang menjadi andalan Sulawesi Tengah, diantaranya kelapa, kopi, dan cengkeh. Hal ini dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas ekonomi masyarakat petani, serta sebagai bentuk upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar tidak hanya mengandalkan potensi tambang dan industri pengolahan. Menurut Gubernur, kehadiran Kepala Badan Karantina Indonesia dapat memberi dampak signifikan dalam upaya ekspor produk komoditi Sulawesi Tengah.
10: Kenapa ini menjadi keberkahan tersendiri menurut saya secara pribadi dan juga pemerintah daerah? Karena di saat sekarang ini pemerintah sedang menggenjot ekspor beberapa komoditi yang menjadi andalan kita seperti

0: berharap agar masyarakat petani tetap konsisten dalam mengolah dan merawat lahan atau kebun durian yang dimiliki. Hal ini dilakukan untuk memastikan kualitas durian yang dimiliki di daerah ini semakin baik dan diminati oleh pasar, di mana pasar terbesar durian montong yakni Cina.
1: Saudara, guna memastikan distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran serta mencegah praktik pelanggaran harga di tingkat pangkalan dan pengecer, masyarakat diminta untuk terlibat dalam melaporkan jika menemukan adanya dugaan pelanggaran di tingkat pangkalan. Laporan Muhammad Sidik.
2: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu melalui Tim Satuan Tugas LPG Kota Palu terus mengawasi distribusi LPG 3 kg agar dapat disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak untuk menerima. Jika ditemukan pangkalan yang melanggar ketentuan distribusi maupun harga, akan diberikan sanksi berjenjang, mulai dari pengurangan stok, pemberhentian sementara, dan pemutusan hubungan usaha. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kota Palu Andriani menyebut, jika masyarakat yang mendapatkan adanya temuan penyaluran gas subsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan, dapat melaporkan kepada Tim Satgas LPG Kota Palu. Laporan tersebut diharapkan mempunyai bukti kuat berupa foto atau video, agar Satgas LPG Kota Palu mempunyai bukti kuat untuk menindak para pangkalan yang melanggar tersebut. Selain itu, pemerintah kelurahan juga diminta untuk terlibat dalam pengawasan distribusi LPG subsidi tersebut.
3: Jadi memang tingkatan sanksinya itu ada tiga. Jadi pertama kami pengurangan stok, misalnya dia 100 jadi 50, terus pemberhentian sementara, jadi tidak disalurkan sama sekali, dan pada akhirnya kalau masih melanggar lagi, pemutusan hubungan usaha. Jadi untuk masyarakat Kota Palu yang memang berhak untuk mendapatkan gas LPG 3 kg di pangkalannya, silakan melaporkan kepada kami kalau mereka memang tidak mendapatkan haknya. Dan kalau memang ada temuan-temuan di lapangan, silakan dengan bukti. Jadi kalau bisa masyarakat yang melihat ada kecurangan di lapangan, terutama di pangkalan ataupun dimanapun, silakan video dan laporkan kepada kami Satgas LPG Kota Palu.
2: Lebih lanjut, Andriani menyebut, saat ini pemerintah Kota Palu tengah memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg. Hal itu dilakukan menyusul masih ditemukannya harga jual di atas harga eceran tertinggi atau HET, baik di tingkat pangkalan maupun pengecer. Selain itu, pihaknya juga menerima banyak laporan dari masyarakat terkait harga jual LPG 3 kg yang melebihi ketentuan. Ia menyebut saat ini HET LPG 3 kg di Kota Palu ditetapkan sebesar Rp20.000 per tabung. Namun berdasarkan temuan di lapangan, masih didapati pangkalan yang menjual di kisaran Rp25.000 per tabung, bahkan di tingkat pengecer ilegal dapat mencapai Rp45.000 sampai Rp50.000 per tabung.
1: Pembentukan desa migran di Sulawesi Tengah terus diperluas sebagai upaya meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Program ini difokuskan pada wilayah-wilayah yang menjadi kantong pekerja migran guna menekan praktik keberangkatan secara non-prosedural. Selengkapnya dilaporkan Ihsan Setiadi.
4: BP3MI Sulawesi Tengah terus mendorong penguatan program desa migran di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Hingga saat ini program tersebut telah berjalan di 3 kabupaten, masing-masing Kabupaten Sigi, Donggala, dan Poso. Setiap kabupaten memiliki 5 desa migran yang dibentuk sebagai pusat edukasi dan pendampingan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri secara resmi dan sesuai prosedur. Kepala BP3MI Sulawesi Tengah, Mustaqim Ode Musnal kepada RRI mengatakan, saat ini pembentukan desa migran juga tengah diupayakan di Kabupaten Parigi Motong, mengingat wilayah tersebut menjadi salah satu daerah asal pekerja migran Indonesia di Sulawesi Tengah.
5: Sampai sekarang ini baru ada 3 kabupaten yang terdapat desa migran mas. Yang pertama di Sigi ada 5 desa, kemudian di Donggala ada 5 desa juga, dan kemudian di Poso ada 5 desa. Dan ini sedang kami upayakan pembentukan desa migran mas di Kabupaten Parigi Motong. Dan untuk 4 kabupaten itu kita pilih karena ini sebenarnya yang menjadi kantong pekerja migran Indonesia asal Provinsi Sulawesi Tengah. Ini sedang berproses.
4: Lebih lanjut, Mustaqim menyebut program desa migran diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait prosedur kerja luar negeri yang aman dan legal. Selain itu, keberadaan desa migran juga menjadi langkah pencegahan terhadap praktik penempatan pekerja migran secara ilegal yang beresiko menimbulkan berbagai persoalan di kemudian hari.
1: Adanya tindakan pihak tidak bertanggung jawab dinilai menjadi penyebab sejumlah jalan mengalami kendala penerangan, meski telah disediakan pemerintah Kota Palu. Laporan Nita Serbakti.
0: Adanya sejumlah keluhan masyarakat terkait penerangan jalan, khususnya di jembatan Lalove melalui program Halo RRI, mendapat respon dari pemerintah Kota Palu. Wali Kota Palu Hadianto Rashid mengatakan fasilitas penerangan di jembatan Lalove telah terpasang. Namun diakui ada tindakan sejumlah pihak tidak bertanggung jawab yang melakukan pencurian kabel yang menyebabkan lampu jalan tidak berfungsi. Ditegaskan kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam beraktivitas terus menjadi

0: perhatian pihaknya. Di mana selain jembatan Lalove, pihaknya juga akan memaksimalkan penerangan di sejumlah jembatan yang ada. Sehingga ke depan diharapkan masyarakat dapat melintasi jembatan di Palu dengan aman.
1: Ya, jembatan 2 kita kerjakan tahun ini, Lalove
2: mati semua itu beberapa
1: terpasang. Ya, sudah. Ada. Iyalah, itu.
2: Mungkin himbauan untuk masyarakat yang
1: ya, himbauan ke masyarakat ya kalau bisa ya kalau butuh kabel datang ke rumah.
2: Oh, berarti itu padam karena sabotase ya.
1: Sebenarnya tadi saya enggak mau ngomong, cuman cuman Pak Kadis kan tidak tahan untuk bilang itu. Jadi kalau masyarakat butuh kabel datang ke rumah, kalau cuma 1 meter 2 meter saya bisa usahakan. Kalau pun meter nanti saya beritahu dinas untuk
0: atasi. Di tengah berbagai upaya pemerintah dalam memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana publik yang ada, Wali Kota Palu Hadi Antorasid juga minta seluruh pihak, khususnya masyarakat, untuk ikut menjaga apa yang sudah dibangun dan disediakan. Hal ini dilakukan untuk semakin memaksimalkan manfaat setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah. Diakui menjaga seluruh sarana-prasarana tidak dapat hanya dilakukan pihaknya, sehingga partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan.
3: Saudara, hujan yang mengguyur Sulawesi Tengah dalam beberapa pekan terakhir berdampak terhadap tingginya curah hujan yang dipicu oleh perkembangan gelombang Kelvin dan belokan angin. Berikut dilaporkan Iketut Wiranata.
4: Sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah dalam beberapa pekan terakhir diguyur hujan dalam intensitas tinggi, sehingga mengakibatkan banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah seperti Kabupaten Parigi Motong, Donggala, Sigi, dan Kabupaten Morowali Utara. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Mutiara Sisal Jupri Palu, Lilik Hardianto dikonfirmasi RRI menjelaskan, hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Sulawesi Tengah dalam beberapa pekan terakhir disebabkan adanya gelombang Kelvin, spasial MGO, dan belokan angin, serta dukungan anomali positif suhu muka laut di Teluk Tomini yang memberikan suplai uap air dalam pembentukan awan hujan.
5: Untuk wilayah Sulawesi Tengah, untuk sampai beberapa hari ke depan masih terpotensi terjadi curah hujan hingga sedang, Pak. Memang kalau untuk pekan ini dibandingkan dengan pekan lalu memang cenderung menurun, Pak. Jadi ada pergeseran dari gelombang ekuatorial, gelombang Kelvin, kemudian dari MJO sudah bergeser, jadi potensinya sudah menurun. Namun waspada untuk wilayah-wilayah di sekitar Teluk Tolo ya, dan sebagian di wilayah sekitar Teluk Tomini. Jadi seperti Morowali, kemudian Banggai, Morowali Utara, kemudian Parigi Motong, Poso, Tojounauna.
4: Lilik menambahkan, berdasarkan pantauan BMKG, hujan sedang dalam beberapa hari ke depan masih berpotensi terjadi di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah sekitar Teluk Tolo dan Teluk Tomini. Karena itu perlu peningkatan kewaspadaan terhadap dampak bencana banjir dan longsor.
3: Pemerintah Kabupaten Donggala melibatkan lintas sektor dalam upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrim di daerah tersebut. Selengkapnya dilaporkan Sofian.
6: Pemerintah Kabupaten Donggala terus memperkuat upaya penanganan kemiskinan ekstrim melalui pendekatan lintas sektor. Wakil Bupati Donggala Taufik Burhan mengatakan, penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah. Menurutnya berbagai sektor seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi masyarakat harus berjalan secara bersamaan agar intervensi program dapat berjalan lebih efektif.
7: Jadi harapannya kita juga, pemerintah Donggala, seperti yang saya sampaikan di rakor tadi, bahwa ini kita di semua OPD yang ada di Kabupaten Donggala itu tidak bisa ada ego sektoral. Dan kita harus buat program yang terintegrasi sehingga untuk urusan kemiskinan ini ya kita kerja bareng untuk menuntaskannya. Karena ya kesehatan ya urusan kesehatan, perumahan-perumahannya, kemudian juga kesehatan apa namanya pendidikan-pendidikannya. Sehingga jangan kita intervensi satu hal tapi yang hal yang lain tidak kita intervensi.
6: Taufik menegaskan dalam penanganan tersebut setiap program harus saling terhubung, seperti pembangunan rumah yang juga harus didukung dengan sanitasi yang baik, serta penguatan ekonomi keluarga melalui bantuan pertanian maupun program pangan murah. Taufik berharap melalui kolaborasi lintas sektor ini, penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Donggala dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.
3: Program Kampung Merah Putih menjadi harapan baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan.
8: Target 1000 kampung nelayan adalah program strategis yang dicetuskan oleh Presiden RI H. Prabowo Subianto. Program tersebut menjadi sebuah kebijakan yang sangat menjanjikan bagi daerah yang memiliki potensi perikanan, termasuk Kabupaten Tojo Una-Una. Kepala Dinas Perikanan Tojo Una-Una, Rahmat Basri, mengatakan untuk Tojo Una-Una, Pemkab Touna mengusul dua desa, masing-masing Desa Podi, Kecamatan Tojo, dan Desa TTB, Kecamatan Ampanatete.
9: Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Prabowo melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian alokasi anggaran APBN. Dalam program ini kami mengusulkan dua desa, yakni Desa Podi dan Desa TTB. Yang sudah final ini Desa Podi, karena lahannya sudah clear and clean, lahan itu dibakar ke Kementerian. Nanti mereka tinggal membangun apa namanya kawasannya itu, kawasan Kampung Nelayan Merah Putih.
8: Menurut Kadis Perikanan Touna, Kampung Nelayan Merah Putih KNMP bertujuan untuk mentransformasi nelayan pesisir menjadi kawasan modern, kawasan yang produktif serta mengoptimalkan potensi kelautan guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan mendorong produktivitas masyarakat perikanan.
9: Nah, kemudian program ini bertujuan untuk mentransformasi masyarakat nelayan pesisir menjadi kawasan modern, kawasan yang produktif untuk kesejahteraan masyarakat nelayan kita di Kabupaten Tojo Una-Una. Adapun beberapa bangunan yang akan dibangun nanti berupa contohnya pabrik es, cold storage, BBM mini, dan hal-hal lain sesuai kebutuhan nelayan masyarakat kita di Kabupaten Tojo Una-Una.
8: Menurut Rahmat Basri, Program Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP ini akan mengubah pemukiman pesisir menjadi kawasan terpadu yang modern dan berdaya saing dari hulu hingga hilir. Kampung Nelayan Merah Putih KNMP adalah program strategis prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP yang bertujuan membangun kawasan pesisir agar lebih maju, bersih, produktif, dan sejahtera. Irsan Raginda melaporkan.
3: Dalam upaya meningkatkan minat kunjungan ke Kabupaten Tojo Una-Una, Dinas Pariwisata akan mengoptimalkan potensi desa wisata di wilayah tersebut.
10: Sektor pariwisata, salah satu industri jasa yang paling signifikan, mampu meningkatkan perekonomian secara substansial, baik bagi pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat lokal. Kontribusi sektor pariwisata tidak hanya sebatas menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha, tetapi juga berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah PAD. Kepala Dinas Pariwisata Tojo Una-Una, Asrin Soga, menyebut konsep desa wisata muncul sebagai model pengembangan yang strategis dan relevan untuk mendorong perekonomian masyarakat lokal.
11: Setiap desa punya potensi. Nah, jadi potensi itu yang kita dorong. Insya Allah itu akan dikembangkan agar melahirkan kunjungan dan dari segi ekonomi berputar di situ.
10: Desa wisata menurut mantan camat Ampanatete ini didefinisikan sebagai bagian integral dari destinasi wisata yang secara khusus dirancang untuk menjadi pusat kegiatan pariwisata berbasis komunitas. Dengan penekanan kuat pada pelestarian budaya di lingkungan setempat, model ini, tutur Kadis Pariwisata Touna Asrin Soga, menawarkan pengalaman yang lebih otentik dan mendalam bagi wisatawan sekaligus memberdayakan masyarakat lokal dalam upaya peningkatan ekonomi. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Federasi Panjat Tebing Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan atlet terbaik untuk bertanding di kejuaraan nasional kelompok umur melalui seleksi dan uji coba. Selengkapnya bersama Miftahul Janah.
12: Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Provinsi Sulawesi Tengah merampungkan seleksi tingkat provinsi yang digelar selama 2 hari, 23 hingga 24 Mei 2026. Ajang ini digelar sebagai persiapan menuju kejuaraan nasional kelompok umur yang rencananya akan dilaksanakan pada Juni mendatang. Wakil Ketua Bidang Prestasi FPTI Sulawesi Tengah, Lita, menuturkan ajang seleksi ini diikuti oleh 49 atlet yang tersebar di 9 kabupaten dan kota. Selain memperebutkan tiket kejurnas, ajang ini juga dimanfaatkan sebagai wadah uji coba atau tryout untuk mematangkan persiapan atlet dalam berbagai kejuaraan yang akan diikuti ke depannya. Salah satu yang terdekat adalah Porprov 2026.
13: Sekarang di Sulawesi Tengah ini kan sedang menggeliat ya aktivitas cabang olahraga panjat tebing, karena di nasional Sulawesi Tengah juga sudah sangat diperhitungkan gitu. Jadi ajang ini sebenarnya juga bagian dari pembinaan prestasi untuk persiapan PON 2028. Jadi karena kita akan menemukan bibit-bibit muda baru yang lebih fresh dan tentu lebih kompetitif. Oh, yang bisa siap untuk mengikuti PON 2028. Terutama yang paling dekat ini eventnya persiapan Porprov 2026 di akhir tahun ini. Karena semua atlet yang ikut tryout ini dan juga seleksi itu juga atlet-atlet yang akan berkompetisi di Porprov 2026.
12: Dita berharap Sulawesi Tengah dapat memberangkatkan tim penuh dalam kejurnas nanti. Terlebih, atlet panjat tebing daerah terus menunjukkan tren positif dalam 2 seri terakhir setelah berhasil menyumbangkan medali perak. Seleksi dan uji coba ini juga menjadi kesempatan bagi setiap daerah yang terlibat untuk menambah poin perankingan serta sertifikat bagi yang menjuarai seleksi ini. Diharapkan dengan upaya tersebut, para atlet dapat termotivasi untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di setiap kesempatan.
3: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri paket produksi rangkuman berita sepekan RRI Palu hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Kepala RRI Palu, dan saya Ikadek Andika, ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: Informasi cuaca.
1: Pagi ini pendengar tidak lengkap ketika kita tidak mengetahui informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Tengah. Diawali dari Banggai, hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 19-22 derajat Celcius. Poso, hari ini hujan ringan, suhu 19-25 derajat Celcius. Donggala, hari ini udara kabur, 24-31 derajat Celcius. Kemudian Toli-Toli, hari ini hujan ringan, suhu 25-32 derajat Celcius. Kemudian Buol, hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 24-32 derajat Celcius. Sedangkan Morowali, hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 22-26 derajat Celcius. Banggai Kepulauan, hujan ringan, suhu 26-30 derajat Celcius. Sedangkan Parigi Motong, hari ini diperkirakan cerah berawan, suhu 27-29 derajat Celcius. Tujuh Una-Una, hujan ringan, suhu 21-28 derajat Celcius. Kemudian Sigi, pendengar, hari ini udara kabur, 19-28 derajat Celcius. Banggai Laut, hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 27-31 derajat Celcius. Morowali Utara, hari ini diperkirakan cerah, suhu 24-29 derajat Celcius. Dan kemudian untuk Kota Palu, hari ini diperkirakan cerah berawan, suhu 25-34 derajat Celcius. Baik, demikian untuk informasi cuaca di hari ini pendengar. Semoga bisa menjadi referensi bagi Anda ketika akan bepergian ke sejumlah wilayah daerah Kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena duck syndrome? Kok bisa? Duck syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri,

pendengar, hari Minggu yang ceria. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan Minggu. Kalau pagi ini Anda juga sudah menikmati jalan-jalan pagi di wilayah Car Free Day, di wilayah lingkungan Anda, dimanapun ya. Mungkin saat ini tengah melintas juga di Jalan Kartini untuk menuju Car Free Day, luar biasa ya. Kalau pagi hari Minggu tuh Car Free Day lumayan ramai, ramai banget karena di sana juga menawarkan selain olahraga, kegiatan olahraga di sana juga menawarkan beberapa kuliner ya. Mantap pokoknya. Oke, pendengar, di jalan-jalan Minggu kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal makanan tradisional Indonesia, dan tentunya ini kaya dengan cita rasa. Jadi memang Indonesia itu punya kekayaan kuliner yang melimpah ya. Dan menurut pakar, setidaknya ada lebih dari 3.000 makanan tradisional Nusantara yang tersebar di daerah ini, lebih bahkan ya. Dan banyaknya pilihan ini bisa memang bisa menguntungkan, tetapi di sisi lain juga membingungkan. Nah, kenapa nih? Membingungkan untuk memilih-milih mana kira-kira yang ingin dicicipin ya, karena memang semuanya enak seperti itu ya. Oke, mungkin di antara makanan ataupun menu tradisional Indonesia ini yang saya sebutkan, salah satunya adalah mie Aceh. Apakah Anda juga pernah mencicipinya? Wow, di Palu aja nih banyak sekali makanan-makanan enak. Tapi saya mau mengajak Anda dulu untuk keliling-keliling Nusantara ya. Di antaranya ada mie Aceh. Nah, kalau Anda suka dengan mie, kemudian ingin menikmati sajian dengan cita rasa rempah yang kuat, mie Aceh ini wajib ya, wajib untuk Anda coba. Mie Aceh ini cukup merepresentasikan pengaruh berbagai negara dan kebudayaan yang membentuk wilayah Aceh ratusan tahun lalu, yakni India dan Tionghoa. Dan mie Aceh ini biasanya disajikan pedas dan berkuah. Tetapi Anda dapat memilih tingkat kepedasan maupun cara penyajian, apakah dalam bentuk ring atau berkuah. Dan selain itu, isian yang identik dengan irisan daging sapi juga kini lebih bervariasi termasuk seafood. Jadi bisa dicampur dengan seafood ya, pokoknya macam-macam nih, terserah nih, tergantung dari selera, mau pedas, mau gak pedas juga gak apa-apa ya. Itu adalah mie Aceh. Kelihatannya enak ya. Saya udah pernah coba gak ini mie Aceh ini? Kayaknya pernah deh ya. Dan kemudian ada nasi uduk nih. Nasi uduk paling enak banget ya. Oke, nasi uduk. Dan menurut Babat Jawa, nasi uduk ini merupakan improvisasi dari nasi Arab yang dibuat menggunakan bahan lokal. Sementara itu, menurut buku Etnografi Kuliner, Makanan dan Identitas Nasional, nasi uduk merupakan persilangan budaya Melayu, nasi lemak, dan Jawa. Jadi ada banyak pilihan lauk sebagai pendamping, seperti tempe orek, bakwan, telur dadar, telur balado, daging ayam, hingga jengkol dan pete. Jika ingin lebih nikmat, Anda bisa menikmati nasi uduk itu dengan sambal dan kerupuk. Ih, enak banget ya. Kalau di Palu sudah banyak yang menawarkan nasi uduk. Jadi silakan kalau Anda pingin, boleh Anda berwisata kuliner dulu nih di, oh ya, di CFD juga banyak kayaknya, saya pernah lihat itu ya. Kemudian ada sup kondro nih, pendengar. Jadi sup kondro ini adalah makanan tradisional Indonesia yang berasal dari Makassar Bugis. Jadi isian utama sup kondro ini adalah daging sapi maupun iga sapi. Kuahnya sendiri berwarna gelap, relatif pedas, dan kaya rempah karena menggunakan campuran rempah. Dan cara menikmati sop kondro ini biasanya dimakan bersama dengan buras atau ketupat yang sudah dipotong-potong ya. Jadi selain dalam bentuk kuah, banyak pula yang menjual kondro dalam versi kering, yakni kondro bakar dengan bumbu iga yang sama dengan versi kuah. Saya udah pernah makan ya, enak banget pokoknya. Dan memang sekali lagi Indonesia itu punya banyak makanan-makanan istimewa ya. Kalau gak percaya, udah jalan-jalan pokoknya di seluruh Indonesia dan mencicipi makanan khasnya.

Kalau Anda lagi ada di Palu saat ini, boleh mencicipi makanan khas Palu, makanan khas Kaili. Boleh ya, banyak banyak yang banyak penjualnya. Anda boleh searching, Anda bisa googling begitu ya via internet. Oke. Kita akan jeda dulu pendengar untuk pagi ini.

0: sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Pro 1 RRI Palu mendengar, di hari ini adalah tanggal 31 Mei 2026 yang bertepatan dengan hari Waisak begitu ya. Jadi yang perlu diketahui terkait dengan hari Waisak juga bahwa menyambut Hari Raya Trisuci Waisak 2570 yang jatuh pada 31 Mei 2026 tentunya dengan tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia, di mana terkait dengan pelaksanaan rangkaian kegiatan internalisasi Dharma yang merupakan bagian dari implementasi ASTA program prioritas Menteri Agama ya, di mana juga melalui Vesakan Sananda Ditjen Bimas Buddha mendorong penguatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Buddha Dharma dalam kehidupan umat sekaligus meningkatkan partisipasi aktif dalam membangun kerukunan, kepedulian sosial dan keharmonisan. Seperti itu pendengar ya, untuk hari ini di mana kita peringati khususnya umat Buddha memperingati Hari Raya Trisuci Waisak 2570 yang jatuh pada hari ini Minggu 31 Mei 2026, dan hari ini ditetapkan sebagai hari libur nasional dan bertepatan juga hari Minggu karena memang hari libur begitu ya. Oke, gak apa-apa. Jadi selamat Hari Raya Trisuci Waisak di tahun ini pendengar, semoga senantiasa keberkahan kedamaian selalu ada bersama kita. Dan baik, kita masih di jalan-jalan minggu untuk pagi ini pendengar. Tadi saya sudah spill beberapa makanan tradisional ya, jadi makanan-makanan yang memang perlu untuk Anda coba. Di antaranya ada mie Aceh, ada nasi uduk, ada sup konro. Nah, ada juga yang namanya otak-otak ya. Nah, kalau misalnya Anda ingin otak-otak, ini juga banyak kok di Palu ya. Jadi bahannya ini terbuat dari ikan seperti itu ya. Dan makanan ini berkembang di Kepulauan Riau dan kawasan Sumatera Selatan sekitarnya. Dan bahan utama otak-otak adalah daging tenggiri cincang yang dicincang dan dibalur dengan berbagai bahan lain seperti bawang merah, santan penyedap rasa dan tepung terigu seperti empe-empe. Jadi Anda bisa memakan otak-otak dengan cukup menggunakan terasi tauco, cabai dan jeruk kunci. Nah, ada lagi nih rawon. Nah, rawon luar biasa. Kalau pagi-pagi begini sarapan rawon juga enak, boleh dicoba ya. Di Palu juga sudah banyak yang menjual. Dan salah satu ciri khas rawon ini bumbunya yang hitam karena bahan dari keluak gitu ya. Namun kuahnya segar dan gurih serta terasa ringan dengan tidak terlalu banyak campuran rempah di dalamnya. Dan kuliner dari Jawa Timur ini menggunakan potongan daging sapi sebagai isiannya dan kecambah sebagai pelengkap. Dan Anda bisa menikmati rawon untuk pagi, siang maupun malam dengan seporsi nasi hangat dan barangkali sedikit sambal ya untuk sensasi yang lebih nikmat. Bisa ditambahin dengan telur asin, bisa ditambahin dengan kerupuk. Wow, enak banget. Yang lagi menikmati sarapan pagi ini ya, pilihannya banyak nih. Kalau misalnya ingin sarapan bisa nasi rawon, nasi pecel, apalagi ini nasi kuning boleh. Tergantung dari

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Masih di jalan-jalan minggu kali ini. Waduh, saya melihat Jalan Kartini ini rame banget begitu ya. Rame dengan parkiran mobil. Ternyata hari minggu ini banyak yang mengikuti Car Free Day ya. Motor juga banyak, mobil apalagi ya. Sampai di depan RRI Palu nih parkirannya. Yang lagi mendengarkan saya, hai, halo. Jangan lupa diparkir yang rapi gitu ya, biar tidak mengganggu lalu lintas. Asal jangan parkir di depan pagar RRI aja gitu, pagar masuk. Nanti saya enggak bisa keluar. Selamat menikmati hari Minggu Anda, selamat berCar Free Day, karena memang Car Free Day selain berolahraga di sana banyak menawarkan kuliner. Lagi-lagi kuliner ini adalah hal yang sangat menarik ya. Iya, menarik apalagi Anda memang yang suka menikmati kuliner, yang suka makan-makan, termasuk saya nih ya. Sayang sekali dilewatkan. Kalau enggak dinas, kalau enggak siaran, saya pasti ke Car Free Day pagi ini. Cuman sayang, saya temani Anda aja dari sini ya. Kalau ada oleh-oleh boleh datang di RRI Palu, boleh mampir. Oke, pendengar masih dengan informasi makanan khas begitu ya, makanan tradisional untuk makanan Nusantara. Kalau tadi sudah ada beberapa yang saya infokan, yang sudah saya spill untuk Anda. Anda pernah makan garang asem? Nah, kalau misalnya bosan makan ayam goreng, ayam geprek dan sebagainya, mungkin saatnya Anda bisa menikmati garang asem. Makanan tradisional Jawa Tengah ini berupa olahan ayam yang dimasak menggunakan daun pisang dengan cita rasa asam dan pedas yang segar. Jadi garang asem ini berasal dari kawasan Grobogan ya, tetapi kini juga populer di kawasan Jawa Tengah lainnya. Namun tenang saja, sekarang mulai banyak pula yang tempat makan di luar area Jawa Tengah yang menyediakan garang asem ini. Ih, enak ini ya. Kemudian ada lagi nih ayam taliwang. Wow, ayam taliwang juga ada di Palu. Jadi ayam taliwang ini sajian dari Nusa Tenggara Barat. Daging ayam yang dibakar dengan bumbu bawang merah, menggoda selera ya Anda ya. Jadi iya nih, menggugah rasa lapar, membangunkan rasa lapar. Jadi ayam taliwang dengan bumbu bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, terasi goreng, gula merah kencur dan garam. Masya Allah ya, aromanya udah kecium dari sini. Dan tapi kurang lengkap ya ketika menikmati taliwang ini tanpa pelicing kangkung. Nah, jadi pelicing kangkung ini berasal dari Lombok, yakni kangkung rebus yang disajikan dengan sambal tomat segar dan perasan jeruk limau serta taburan kacang tanah goreng. Aduh, enak banget ya. Oke, silakan mencicipi. Kalau misalnya ingin ayam bakar taliwang juga tersedia di Kota Palu ini, banyak yang menjual ya. Nah, ada lagi nih sei sapi. Nah, sei sapi juga ada di Kota Palu. Kalau lagi ingin boleh. Sei sapi ini hidangan yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Kalau tadi Nusa Tenggara Barat, ini dari Nusa Tenggara Timur ya. Dalam bahasa Rote itu, sei memiliki arti daging yang disayat namun dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. Memang rasanya agak rasa-rasa aroma-aroma asap begitu ya, tapi enak. Sei yang kini banyak dijual umumnya diolah dengan cara dibakar atau dipanggang. Namun di tempat asalnya, sei dibuat dengan mematangkan daging menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya. Nah, selain sei sapi ada juga nih soto Banjar. Wih, segar banget soto Banjar. Jadi makanan ini berasal dari Banjar, sama dengan nama makanannya ya, Kalimantan Selatan. Dan sekilas memang soto ini tidak jauh berbeda dengan soto lain pada umumnya. Isiannya sama-sama menggunakan suwiran daging ayam, biasanya dilengkapi dengan soun, potongan telur rebus dan daun seledri. Namun ciri khas soto Banjar pada cara penyajiannya ya, ini dipasangkan dengan nasi. Anda harus memakannya dengan potongan ketupat. Jadi memang tergantung dari selera sih, dengan nasi juga boleh. Jadi selain kuah soto Banjar juga terasa lebih creamy dibandingkan soto lain kebanyakan. Jadi dia lebih apa ya, lebih agak lebih kental begitu rasanya. Enak, segar pokoknya. Nah, ada lagi sate lilit. Nah, kalau berbicara sate lilit pasti langsung kebayang nih di
Bali ya. Iya. Jadi kalau Anda sering ke Bali, Anda pasti tidak asing dengan sate lilit. Jadi variasi sate ini terbuat dari daging cincang yang dicampur dengan parutan kelapa, santan, bawang merah, merica dan jeruk nipis, lalu dipanggang di atas arang. Memang kalau masakan Bali itu kaya dengan rempah ya. Jadi berbeda dengan kebanyakan sate lain, jadi sate lilit ini justru mempunyai tusuk sate yang berbentuk datar dan lebar. Jadi saking banyaknya penikmat menu ini dari luar daerah, banyak pemilik usai kuliner di Jawa dan kawasan lain yang kini menyajikan sate lilit. Gitu. Apakah Anda berminat untuk membuka usaha sate lilit? Boleh-boleh saja ya. Dan berikut ada papeda. Nah, saya kemarin lihat Rina makan ini kayaknya ya. Bukan papeda namanya, tapi sonu. Hah? Sonongi. Kapurung. Ya, sama-sama lah itu ya. Ada yang bilang kapurung, ada yang bilang papeda, ada yang bilang sunonggi begitu ya. Jadi memang macam-macam. Dan makanan tradisional ini merupakan makanan pokok masyarakat Papua. Namun Anda tidak perlu jauh-jauh nih ke Papua untuk menikmati papeda. Jadi beberapa tempat makan, terutama di kota-kota besar, menawarkan papeda sebagai salah satu menu mereka, termasuk juga di Palu. Jadi memang ada beragam ya. Papeda itu biasa dimakan dengan kuah ikan kuning begitu, jadi rasanya pedas-pedas gimana gitu ya, enak pokoknya. Dan pada dasarnya memang bubur sagu dengan tekstur yang lengket ini apa ya, kayak lem begitu ya. Jadi makanan ini memiliki kandungan serat tinggi. Kalau misalnya Anda agak kesulitan untuk buang air besar, nah ini penting untuk makan yang berserat tinggi. Kemudian kaya nutrisi juga, rendah kolesterol. Dan biasanya papeda dimakan bersama dengan ikan tongkol atau bubara berbumbu kunyit. Nah benar kan ya, jadi ikan tongkol atau bubara di luar biasa pokoknya ya. Oke lah, selamat menikmati akhir pekan Anda dengan menu-menu makanan tradisional. Kalau daging kurban di rumah Anda juga masih belum diolah, boleh mencoba salah satunya ya. Bikin rawon misalnya juga boleh. Sate lilit juga boleh ya. Oke, jadi banyak sekali nih yang berbahan dasar daging, ada sapi ya, boleh juga Anda buat kayak gitu. Baik, semakin ramai aja nih suasana Palu saat ini, terutama yang ada di kawasan Kartini dan sekitarnya yang dekat-dekat dengan Car Free Day pagi ini ya. Selamat berCar Free Day Ria, sehat selalu untuk Anda, selamat belanja-belanja. Wisata kuliner di sana, hampir semua makanan ada di sana ya. Anda mau lontong sayur, Anda mau nasi pecel, mau nasi kuning, mau bubur ayam, segala macam dessert ya, semua ada di sana. Mulai dari makanan tradisional, makanan luar negeri pun ada di sana ya. Oke dah, nanti kita jalan-jalan ke Car Free Day ya. Oke lah. Baik, kita akan update informasi nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dan juga jangan lewatkan pada pukul 8.30 nanti kita akan mengikuti program bola ya. Wah, khusus bagi Anda pencinta bola. Jadi di balik bola nanti kita akan berbincang tentang tim kuda hitam di Piala Dunia 2026 seperti apa. Nanti perbincangan serunya bersama saya, nanti kita akan juga hadirkan narasumber ya. Oke lah, tetap di Pro 1 RRI Palu untuk pagi hari ini. Kita akan akhiri program kita di jalan-jalan minggu kali ini, dan sebentar kita akan jumpa lagi di program selanjutnya, yaitu di balik bola menuju Piala Dunia 2026.